0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan Undang-Undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Pembentukan Undang-Undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya Undang-Undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya, kita tunggu. Saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sein sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Breaking News.
1: Bagi Anda yang ada di wilayah yang terdampak oleh gempa atau merasakan getaran gempa, silakan Anda bisa berbagi informasi juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi sebelumnya bahwa terjadi gempa tektonik bermagnitudo cukup besar ini. Awalnya 7,7 dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 7,0 yang mengguncang timur laut Mbai, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau pukul 05.58 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini sempat memicu peringatan dini tsunami dengan terdeteksi muka air laut di Sika sempat naik 0,19 meter, di Dompu 0,17 meter, di Flores Timur dan Bakalang Alor serta Labuan Bajo 0,36 meter. Guncangan dirasakan kuat di sekitar Flores hingga Nusa Tenggara Barat atau NTB. Namun hingga kini kami masih coba ya untuk memantau perkembangan terkininya seperti apa, apakah memang ada dampak kerusakan atau tidak. Tadi reporter kami Nico melaporkan dari Rumah Sakit Umum Daerah ND, pasien sempat dilarikan semua keluar dari bangunan rumah sakit, sekarang ini masih berada di luar untuk mengantisipasi gempa susulan. Tadi Nico juga melaporkan ada pasien yang sempat kaget lalu melompat dan terluka. Nah, kita masih pantau juga daerah lainnya. Kita masih coba untuk hubungi BMKG. BMKG minta waktu karena akan melakukan press conference resmi. Nanti kita coba siarkan press conference resmi dari BMKG ya melalui kanal YouTube. Biasanya BMKG menyampaikan, kita akan coba siarkan langsung juga bagaimana keterangan resmi dari BMKG mengenai gempa besar yang terjadi di Mbai, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur pada pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau 05.58 waktu Indonesia Timur pada hari ini 15 Agustus 2026. Silakan Anda bisa berbagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu.

0: siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Sis, kopi kamu beda ya? Bukan yang biasa?
4: Iya dong, sekarang lagi coba produk UMKM lokal. Rasanya mantap, kualitasnya juga gak kalah sama brand besar.
3: Begitu?
4: Iya, sekarang UMKM udah naik level. Banyak yang inovatif, kemasannya keren, bahkan ada yang tembus pasar internasional.
3: Berarti tiap kita beli produk UMKM bukan hanya berdampak pada pembeli juga, tapi kepada perekonomian masyarakat ya?
4: Betul, bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga ikut bantu pelaku usaha berkembang, membuka lapangan kerja, dan juga menggerakkan ekonomi daerah.
3: Oke deh, kalau gitu aku lebih sering beli produk UMKM.
5: Dukung UMKM, karena setiap pilihan belanja adalah dukungan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Bangga memakai, menikmati, dan mempromosikan produk UMKM.
6: Itu suara burung cabak. Burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.

Kembali bersama Riana di Jakarta pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang hari ini juga ya. Gimana weekendnya? Sambil ikut berbagi cerita ya, agenda di weekend kali ini Anda boleh ikut bergabung tentunya. Sampaikan ya di 0811797279712, atau bisa juga di 0213440696 3441499. Sampaikan tentunya ya bersama kami di pagi hari ini. Dan sambil menyapa juga nih, ada Ibu Tari. Halo, selamat pagi Ibu Tari. Assalamualaikum Mbak Binda. Waalaikumsalam. Saat ini katanya olahraga sepedaan keliling kampung. Tadi pagi sarapannya soto ayam dan minumnya jus buah naga katanya. Tidak es, sebelumnya sudah minum beras kencur 3 jam yang lalu untuk stamina agenda hari ini. Masih tetap bantu kawan persiapkan lomba 17-an. Terakhir lomba kerupuk, tidak hanya digigit, harus ikut dimakan. Dan kerupuknya besar, nama grupku diikutkan padahal sudah ada banyak ikut lomba. Semoga aja menang, amin. Karena tangan harus di belakang, tidak boleh pegang kerupuknya. Nanti hadiahnya juara 1, 2, 3, kerupuk 1 black katanya sesudah menang lomba semua. Kawan-kawan bawa bekal nasi, sayur, ikan. Ini yang mana ya? Oh ini ya. Sudahkah sarapan pagi ini? Sudah. Bagaimana kabar Mbak Bindu? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Bu Tari juga sehat ya. Ikut lomba gak? Sepertinya tidak. Ikut meramaikan aja ya. Sukses lancar, terima kasih, sehat selalu. Doa yang sama untuk Bu Tari di sana ya. Dan untuk Anda juga yang mau ikutan gabung boleh ya di 0811797279912, yang mungkin lagi di perjalanan juga sambil update ya kondisi lalu lintas di pagi hari ini seperti apa, informasikan kepada kami di Jakarta pagi ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Steve Nissen, dikenal sebagai bapak analisis candlestick di dunia barat. Pengarang buku The Candlestick Course yang terbit tahun 2003. Pola candlestick adalah alat visualisasi populer yang digunakan investor untuk menganalisis pergerakan harga dan pola perdagangan saham hingga kripto. Candlestick ini ditemukan oleh Muhesa Homa, seorang pedagang beras di Jepang pada abad 18. Buku ini merupakan lanjutan dari karyanya yang terkenal, Japanese Candlestick Charting Technique, dan dirancang untuk menjadi panduan praktis dalam memahami serta mengaplikasikan analisis pola candlestick. The Candlestick Course ditunjukkan bagi trader pemula hingga profesional yang ingin mendalami analisis teknikal untuk membaca pergerakan pasar secara efektif. Buku ini bukan hanya menjelaskan teori candlestick, tetapi juga menyediakan latihan dan kuis interaktif untuk menguji pemahaman pembaca. Pendekatan ini membuat buku ini lebih aplikatif, menjadikannya salah satu referensi penting bagi siapa saja yang tertarik pada pola candlestick untuk trading saham, forex, atau komoditas. Buku ini memulai dengan menjelaskan mengenai dasar-dasar candlestick, seperti apa itu candlestick, dan bagaimana elemen-elemen seperti open, high, low, dan close membentuk pola grafik. Steve Nissen memperkenalkan pola-pola dasar seperti doji, hammer, dan engulfing, serta bagaimana pola-pola ini mencerminkan psikologi pasar. Steve Nissen menekankan pentingnya mengintegrasikan analisis candlestick dengan alat teknikal lainnya seperti moving average, volume, atau support dan resistance. Ini membantu meningkatkan akurasi dalam membuat keputusan trading. Salah satu keunggulan buku ini adalah latihan interaktif di setiap bab. Nissen memberikan kuis untuk memastikan pembaca tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam skenario pasar yang nyata. The Candlestick Course cocok untuk pembaca yang ingin memahami candlestick dengan pendekatan praktis. Dengan bahasa yang mudah dimengerti, buku ini membantu pembaca dalam berbagai tingkatan pengalaman untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam analisis teknikal dan membuat keputusan trading yang lebih cerdas. Keberhasilan buku ini terletak pada kombinasi teori dan praktik yang memungkinkan pembaca memahami pola pasar dan merancang strategi trading yang solid. Meski tidak secara eksplisit disebutkan sebagai bestseller di daftar formal, The Candlestick Course sangat populer di kalangan trader dan analisis teknikal. Buku ini diakui secara luas sebagai referensi utama dalam analisis candlestick dan popularitasnya bertahan selama lebih dari 2 dekade, sejak diterbitkan tahun 2003.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
2: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
1: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
2: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
1: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
2: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi buat yang udah sarapan pagi ya. Sambil berbagi cerita juga nih agenda di hari ini tentunya. Anda mau kemana, punya kegiatan apa gitu ya. Hari ini banyak sebenarnya keseruan yang bisa dihadirkan. Termasuk juga yang udah mulai sibuk-sibuk nih. Dari mulai jadi panitia 17-an, bahkan juga jadi peserta dari lomba 17-an. Kalau di tempat Anda gimana ya? Jujur saya udah lama banget, bukan lama banget ya, 2 tahun ya. Kayaknya terakhir ikut lomba 2 tahun lalu. Lomba tarik tambang, terus lomba apa lagi ya? Lomba tarik tambang nih kalau gak salah, karena barengan sama setim gitu ya. Tapi ya emang yang paling seru banget kalau jadi inget pas lagi masa kecil, karena kalau anak-anak tuh kan gak mungkin ya ngikut lomba cuma satu ya. Pasti hampir semua lomba mungkin diikutin gitu ya, karena tertarik sama hadiahnya. Dari mulai lomba makan kerupuk, lomba kelereng, lomba bakiak, ada lomba jogetnya juga gitu ya. Dan masih banyak lagi. Namun tentunya untuk Anda ya, boleh ikut berbagi cerita juga di hari ini. Seperti apa ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan seru lainnya juga yang ingin Anda kunjungi ya. Saya mau berbagi informasi juga nih untuk Anda. Di mana aja sih yang tentunya bisa Anda datangi untuk di akhir pekan ini. Nah tentunya di akhir pekan ini sebenarnya banyak banget ya acara yang seru-seru. Salah satunya ada Pasar Nusantara Heksagon. Jadi untuk Anda yang mau menghabiskan waktu akhir pekan di wilayah utara Jakarta, ini bisa mengunjungi Pasar Heksagon dan Nusantara Port Market Penjaringan yang sudah digelar dari kemarin ya, tanggal 14 sampai hari ini tanggal 15 Agustus. Jadi dalam kegiatan ini ada banyak panggung seni budaya dan ruang bagi 53 pelaku UMKM dengan beragam produk yang mereka hasilkan. Dan jadi bisa berjalan menikmati sejarah pesisir Jakarta juga, menikmati kuliner yang beragam, serta bazar sembako murah hingga pertunjukan budaya. Pasar Heksagon dimulai dari jam 15 ya sore sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu juga kalau mungkin Anda yang pecinta buku di libur akhir pekan ini bisa nih mengunjungi di Tim Book Fest yang masih berlangsung di Coworking Space lantai 3 Gedung Ali Sadikin Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat, karena Anda bisa berburu buku dan tersedia ribuan judul buku yang dijual dengan harga terjangkau ya. Tim Book Fest ini mulai dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jadi nih buat yang hobi baca buku boleh nih ajak gitu ya keluarga dan pasangan menjelajahi ribuan judul buku di ajang tersebut. Aduh, saya masih ada buku yang belum selesai lagi. Tapi ada kepengen juga gitu untuk beli buku juga. Ya saya lagi baca ini buku The Art of Stoicism. Dan itu keren banget sih gitu ya. Kalau Anda ada gak? Mungkin akhir pekan memilih untuk di rumah aja nih, pengen lebih santai gitu ya, mau sambil baca buku, punya rekomendasi, boleh dong di-share di Jakarta pagi ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya, tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

Yura Yunita berawal dari tatap menemani di 36 menit lepas dari jam 8 pagi. Selamat pagi. Buat yang mau datang ke pameran Wastra, bisa banget nih menjaga warisan untuk masa depan ya. Jadi buat yang tertarik dengan kain tradisional dan warisan budaya Indonesia, pameran Wastra menjaga warisan untuk masa depan bisa jadi pilihan. Nah, ini berlangsung di Museum Tekstil mulai jam 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bisa dikunjungi dengan tiket berbayar. Atau selain itu bisa juga menikmati seni kontemporer ya, mendatangi pameran antara nyata dan maya, Between Reality and Virtual, The Art New Museum di Jalan Raja Wali Selatan, Jakarta Pusat. Kegiatannya dibuka dari jam 10 dan menawarkan pengalaman menikmati karya yang mempertemukan realitas dengan dunia virtual. Tapi kalau yang lainnya punya rencana apa di weekend kali ini, boleh sambil ikut berbagi cerita, sambil update juga yang sedang di perjalanan ya, bergabung di 0811 7972 7912.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Menjadi budaya, misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
10: Harus

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.

0: Michael Jackson Heal the World di 58 menit lepas dari jam 8 pagi. Udah mau jam 9 nih, yang hari ini juga mau melakukan perjalanan ya sambil berbagi cerita, silakan ya di WhatsApp. Sambil kita akan update juga bagaimana cuaca kelautan mungkin untuk yang akan melakukan penyeberangan di hari ini. Selengkapnya akan disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Elkana. Silakan Elkana.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana Damanik sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 15 Agustus 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan, sementara untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB untuk malam nanti. Sementara untuk ketinggian minimum mencapai 0,3 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 8 untuk pagi ini. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih. Demikian informasi yang disampaikan dari petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Elkana.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972791.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Eh, Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.

Perunggu 33 kali menemani Anda di 24 menit lepas dari jam 9 pagi. Selamat pagi buat yang pagi hari ini yang lagi di perjalanan, sambil kita update ya kondisi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga. Dicek dulu saldo e-tolnya, pastikan sudah terisi. Informasi kecelakaan jalan layang MBZ Karawang Barat kilometer 42 arah Cikampek, terjadi tabrakan beruntun di lajur kiri dan saat ini dalam penanganan petugas. Untuk tol Jagorawi Puncak diberlakukan satu arah prioritas naik ya. Sementara hati-hati di Ciawi kilometer 46 plus 500 menuju kilometer 44 plus 500 arah Bogor. Ada lajur kontraflow dari arah Bogor di lajur kanan, gunakan lajur kiri. Sementara itu, tol Jagorawi Cawang menuju Taman Mimeni, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Tol Jakarta Tangerang, Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Jadi tetap berhati-hati ya buat yang sedang di perjalanan. Kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa, informasikan langsung tentunya bergabung bersama kami di 0811797279 12.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh

0: Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
10: Jakarta.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya untuk Anda yang bergabung ya di Jakarta pagi ini. Hati-hati di perjalanan tentunya, dan pastikan ya utamakan keselamatan. Buat yang lagi di perjalanan sambil tetap selalu update, boleh Anda sampaikan ya di 0811 7972 7912. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga berbagi informasi ya dari beberapa event yang bisa dikunjungi, Anda juga coba dicek ya surat kendaraannya, karena untuk Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan surat izin mengemudi SIM keliling di 5 lokasi di Jakarta untuk bantu warga dalam memperpanjang masa berlaku. Seperti di Jakarta Timur di lobi depan Mall Grand Cakung, Jakarta Utara di lobi utama LTC Glodok, Jakarta Selatan area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata, Jakarta Barat di lobi selatan Mall Ciputra, dan Jakarta Pusat area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Nah, ini sudah dibuka dari jam 8 sampai jam 12 siang nanti. Jadi pastikan mungkin untuk Anda gitu ya yang akan mengurus perpanjangan, langsung saja mengunjungi di SIM keliling terdekat yang ada di wilayah Anda. Dan informasi tadi terus serta mengakhiri kebersamaan ya di Jakarta pagi ini. Selain ini ada rekan saya Ruli yang siap menemani Anda. Tetap boleh berbagi informasi update ya, kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Dan akhirnya Binda pamit, sampai jumpa di hari Selasa ya. Dan selamat menikmati weekend Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
2: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya, Bu. Sudah aman ya.
4: Dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
0: Jakarta, pagi ini. Instagram, @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat hari Sabtu di tanggal 15 Agustus 2026. Dua hari lagi menjelang 17-an ya. Ini pasti di tempat Anda sudah semakin meriah nih. Untuk hiasannya, euforianya, semangatnya gitu ya. Tadi saya menuju ke gedung RRI Jakarta di Medan Merdeka Barat ya, di seberang Monas. Saya lewat Kementerian PPAPP. Ya ampun, bagus banget di depannya. Kayak ada pasar buah gitu di depannya. Cantik, cantik, cantik, dekorasinya cantik ya. Nah, untuk Anda juga besok mungkin yang tanggal 17-an nggak kemana-mana, bisa mampir juga tuh ke Monas, karena akan ada pesta rakyat ya pendengar Pro 1, gratis, tis, tis, tis, gratis pokoknya. Kalau hari Sabtu ini rencananya gimana? Apakah mau mengejar beberapa film di bioskop karena sudah lama nggak nonton bioskop, jadi ketinggalan banyak film? Itu juga jadi salah satu agenda saya sih di hari ini. Ya, saya mau nonton ke bioskop ya, sudah beli tiketnya dari jauh-jauh hari, karena film yang saya incar tuh penuh terus seatnya. Kalau Anda gimana nih rencananya di hari Sabtu pendengar Pro 1 ya, siapa tahu ada yang mau bawa hewan peliharaannya ke pet salon gitu, udah harus mandi ya, udah harus potong kuku, atau mungkin mau di rumah aja nih beresin tanaman, beresin kebun kecil Anda, boleh cerita-cerita sama saya. 0811 7972 7912.

0: Fajar 17 Agustus 1945 akhirnya tiba. Langit Jakarta perlahan membuka cahaya, seolah menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Dari sebuah rumah sederhana, para pemimpin membawa selembar naskah. Tetapi di balik lembaran itu, tersimpan harapan jutaan jiwa. Di Pegangsaan Timur 56, persiapan dilakukan apa adanya. Sebatang bambu menjadi tiang. Merah putih hasil jahitan tangan Fatmawati telah siap berkibar. Di tengah ancaman dan ketidakpastian, dengan nafas yang tertahan, Soekarno berdiri tegak bersama Muhammad Hatta. Ia mengucapkan kalimat yang mengubah arah sejarah. Merah putih pun perlahan naik, diiringi nyanyian yang lahir dari hati rakyat. Upacara itu hanya berlangsung sekitar 1 jam, tanpa kemegahan, tanpa protokol. Namun dari kesederhanaan itulah lahir sebuah negara yang berdiri atas keberanian, persatuan, dan pengorbanan. Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga Tolak Angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Project Pop, ingatlah hari ini pendengar Pro 1. Semoga hari-hari Anda menyenangkan ya. Jadi selalu ada yang dikenang gitu setiap hari, selalu ada yang bikin happy setiap hari. Di Sabtu ini saya juga akan mengajak Anda bergabung dalam Randa Asta Cita Ruang Disabilitas pendengar Pro 1 ya, dengan tema keluarga support system terbaik untuk anak spesial. Narasumber saya pagi hari ini adalah Hairunisa Rahmat yang sudah bergabung di line telepon bersama saya. Selamat pagi, Mbak.
1: Pagi.
0: Aku panggilnya Mbak siapa nih? Biar lebih Mbak Nisa ya.
1: Iya.
0: Oke. Mbak Nisa, aku mau dong dikenalin sedikit aja profilnya Mbak Nisa dan juga berkenalan sama pendengar Pro 1. Mbak, silakan.
1: Selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalkan, saya Hairunisa Rahmat, biasa dipanggil Nisa, atau kalau di kalangan komunitas saya biasa dikenal dengan Mama Caca gitu kan.
0: Mama Caca. Oke.
1: Anak saya 4. Yang pertama tuh yang special need, yang saat ini usianya udah 25 tahun.
0: Ya.
1: Saya ibu rumah tangga yang juga punya usaha di rumah. Gitu aja sih. Dan okay, saat ini saya mengelola juga komunitas disabilitas, namanya 4KC, Forum Keluarga Spesial Indonesia.
0: Oke, gitu. Jadi memang tepat sekali ya nih Mbak Nisa bisa sharing bagaimana keluarga ini menjadi support system terbaik untuk anak spesial. Nah, Mbak, boleh kenalin gak sih apa latar belakang utamanya nih waktu awal terbentuknya si 4KC ini, dan bagaimana arti dari sebutan keluarga spesial tersebut bagi para anggota di dalam komunitas ini? Silakan Mbak Nisa.
1: Iya. Oke, jadi 4KC ini tuh berawal dari keresahan kami para orang tua gitu ya, di zaman itu ketika anak saya masih kecil itu kita sangat masih susah, akses teknologinya masih minim, informasi masih kurang gitu ya. Mm-hmm. Jadi yang kita lakukan, kita tuh saling bertemu gitu antar sesama orang tua, kemudian kita merasa punya perasaan yang sama, punya visi dan misi yang sama, akhirnya kita memutuskan untuk membuat suatu wadah yang bisa menjadi tempat buat teman-teman para orang tua untuk bisa saling sharing, saling berbagi ilmu, berbagi informasi gitu. Nah, itu di awalnya ketika itu kita membuat kongres, Mbak.
0: Kongres gitu ya. Okay.
1: Jadi kongres orang tua seluruh Indonesia gitu, mm-hmm, yang dihadiri oleh teman-teman orang tua dari seluruh Indonesia di tahun 2011 pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2011 ketika itu. Nah, dari kongres itulah muncul nama ini gitu. Dulu tuh namanya 4KC, Forum Orang Tua Spesial Seluruh Indonesia. Nah, kemudian 10 tahun kemudian berjalan, kita kemudian memutuskan untuk membuatnya menjadi berbadan hukum gitu ya. Kemudian berubahlah namanya menjadi 4KC, Forum Keluarga Spesial Indonesia, begitu. Dan saat ini anggotanya sudah ada di 17 provinsi kurang lebih, dan ada di 10 kota gitu. Jadi kita punya cabang-cabang gitu di kota-kota di Indonesia, begitu.
0: Oke. Berarti arti dari sebutan keluarga spesial ini adalah memang memiliki anak-anak yang spesial, begitu ya, Mbak Nisa ya?
1: Betul.
0: Oke. Ini semuanya berarti berkumpul di sini ya, Mbak. Itu kan kalau saya nggak salah, correct me if I'm wrong ya, Mbak. Itu kan ada kayak, bukan staging sih, apa namanya, ada kayak beberapa klasifikasi yang berbeda juga gitu kan, Mbak, terkait dengan anak spesial ini kan ya.
1: Iya. Jadi kan kalau di luar itu mungkin disabilitas itu kan terbaginya di, khususnya di pemerintah ya, di Undang-Undang nomor 8. Ada pembagiannya tuh ada disabilitas fisik, sensori, motori gitu ya. Kalau kami di sini almost kebanyakan rata-rata umumnya adalah orang tua yang memilih anak spesial dari yang penyandang mental intelektual.
0: Mental
1: gitu ya.
0: Kalau sekarang,
1: ya mungkin kalau sekarang tuh lebih dikenalnya neurodivergent, ya. Autis, ADHD, ADD, PDD, NOS, Asperger, Grahita gitu ya, terus ada sindrom dan sebagainya, itu rata-rata ada di situ. Dan di kebanyakan kalau untuk mungkin kalau Down syndrome terlihat ya, apa secara physically ada ciri khas yang dibawa oleh anak-anak ini. Tapi kalau neurodivergent yang autis gitu, ADHD itu kan tidak tampak. Jadi
0: Yes.
1: kami tuh anak-anak ini tidak tampak. Jadi kalau misalnya kita jalan keluar membawa mereka itu nggak akan terlihat bahwa mereka tuh anak spesial gitu. Tapi
0: Spesial.
1: mungkin cirinya adalah ketika mungkin mulai berkomunikasi dan berinteraksi, nah mungkin akan ada terlihat tanda-tanda yang mereka berbeda dengan yang lain gitu.
0: Iya. Jadi memang butuh pendampingan spesial juga ya, Mbak, dari cara berkomunikasinya itu ya.
1: Itu PR banget soalnya, karena memang ini juga salah satu concern kita di 4Cases sendiri itu memang mengangkat ini, karena mungkin kalau sorry, di pemerintah itu kan mungkin sangat saat ini sudah sangat apa namanya merangkul disabilitas ya, gitu, memfasilitasi dengan baik gitu. Cuman memang untuk yang jenis yang ini, yang disabilitas neurodivergent ini tuh masih kurang ini ya, sepertinya kurang ter apa ter, ter ter apa ya terperhatikan, mungkin belum maksimal gitu ya, karena memang kan mereka kelihatan gitu loh, dan mungkin banyak juga yang belum paham bagaimana sih sebenarnya harus ngatasinnya atau cara berinteraksinya gitu loh. Jadi kami juga salah satunya juga selain juga pendampingan ke orang tua, kita juga selalu mengadakan audiensi atau sosialisasi
0: Iya.
1: Lembaga ke sekolah gitu, Mbak.
0: Iya, menarik. Beberapa teman saya tuh anaknya banyak yang ADHD, Mbak Nisa. Jadi saya lumayan banyak tuh untuk belajar dari, kadang-kadang mereka suka cerita gitu loh, Mbak, di Instagram stories gitu ya, cara berkomunikasi sama mereka. Ih, unik ya ternyata. Dan oh, cara berkomunikasinya tuh harus seperti ini. Dan ya udah, akhirnya pada berdamai, dalam arti ya sama-sama belajar juga gitu, Mbak Nisa. Dan saya juga proud sekali kalau sekarang tuh orang tua sudah mulai speak up. Maksudnya kalau dulu mungkin kan banyak yang agak menutup diri gitu ya, Mbak Nisa ya. Nah, sekarang tuh orang tua sekarang tuh parents dengan anak spesial tuh sudah mulai terbuka. Jadi kita bisa mengenal lebih baik dan menganggap itu kayak we are friend gitu ya kan, Mbak. Maksudnya kita jalan bareng-bareng, kita sama kok gitu. Cuman memang ada yang harus kita perhatikan dari cara berkomunikasinya supaya lebih lancar gitu ya, Mbak Nisa ya. Nah, di luar tersebut pasti kan para orang tua ini juga punya tantangan mental sendiri, apalagi tantangan sosial gitu ya, Mbak. Kita belum belum apa namanya, belum bisa melihat secara merata kalau orang tuh ya santai aja gitu kan, Mbak. Kayak kayak ya ya biasa aja gitu. Gitu kan.
1: Biasa aja gitu ya.
0: Iya kan, Mbak, biasa aja, enggak ada yang beda, biasa aja gitu.
1: Betul. Betul, itu memang jadi tantangan kita karena kita sendiri pun gitu ya, ketika ini sebagai orang tua gitu ya. Ketika kita didiagnosa, anak kita didiagnosa gitu ya, bahwa mereka ada gangguan, itu kan sebenarnya orang tua sendiri itu punya masalah ya. Maksudnya punya punya tantangan sendiri untuk bisa melalui itu. Jadi kita tuh punya kemampuan gitu loh. Pertama, ketika kita dapat berita itu, kita udah pasti kan bingung ya, bingung, kesel, marah. Artinya tuh ada denial namanya. Kita pun merasa, kenapa anak saya nggak apa-apa kok, ada masalah apa gitu ya, gitu. Kita akan denial. Nah, tapi kita harus melalui itu memang. Nah, tapi nggak boleh lama-lama. Harus segera menyadari bahwa kita harus nerima bahwa ada, oh memang anak saya ini bermasalah dan harus mencari bantuan segera gitu. Dan itu harus banget gitu, orang tua nih harus segera menyadari itu gitu lah. Karena semakin cepat dibantu, semakin terbantu anak ini, semakin baik tumbuh kembangnya gitu. Dan memang support system yang utama adalah di keluarga, khususnya di orang tua. Ketika orang tua menerima dengan baik, kemudian mencari bantuan yang tepat untuk anaknya, insya Allah anaknya akan berkembang juga jauh lebih baik gitu. Nah, ini di komunitas kami ini memang ada tahapan-tahapannya itu. Terlihat gitu, mana yang mungkin sudah settle gitu ya, sudah bisa anaknya sudah berkembang, mana yang mungkin pokoknya masih juga, aduh aku masih bingung ya dengan dirinya atau gimana nih hadapin anak gitu. Nah itu bisa kelihatan.
0: Oke. That's why ada Forecasty ini untuk saling bantu, saling gandengan tangan gitu ya Mbak. Bisa saling sharing kalau kayak gini. Kita dulu gini gitu ya Mbak ya.
1: Betul. Iya. Kalau di Jakarta mungkin udah banyak ya Mbak informasi, apalagi kan juga penerimaan masyarakat juga udah lebih baik. Pemerintah pun banyak juga yang mulai mensupport baik disabilitas fisik maupun kita gitu. Nah, yang di daerah ini, yang teman-teman di daerah ini yang memang masih PR banget gitu. Jadi makanya Forecasty ada di daerah gitu ya, yang mensupport teman-teman itu tadi untuk memberikan informasi. Kadang-kadang mereka tuh suka, aduh ya enak ya kalau di Jakarta bisa anaknya bisa ikut kegiatan ini atau ada terapi ini gitu ya. Sementara di sana minim gitu, dan mungkin masalah lokasi juga ya, jarak dan sebagainya. Nah makanya kita nih juga membuat program-program yang bisa diakses sama teman-teman di daerah. Jadi kita suka ada parenting online melalui Zoom, melalui conference call gitu ya. Terus kita juga sering juga, kita juga datang ke sana gitu ya, saling sharing atau memberikan share-share pengalaman atau ilmu-ilmu lah gitu sih Mbak. Jadi ya dari kita untuk
0: Nah, Mbak, kalau tantangan mental kan tadi sebetulnya sudah terjawab ya sama Mbak Nisa. Ya kita harus acceptance pada akhirnya gitu ya Mbak. Dan berdamai, nggak boleh lama-lama tuh sedihnya, walaupun ya sedih gitu ya Mbak ya. Nah, kalau tantangan sosialnya sendiri seperti apa nih Mbak? Apakah ya mungkin tadi Mbak Nisa juga cerita gitu ya, kalau di kota besar mungkin kita informasinya sudah lebih banyak, sudah lebih clear gitu ya Mbak. Tapi mungkin ketika masuk ke dalam sekolah gitu ya Mbak Nisa ya, yang tempat les dan segala macam gitu Mbak, yang ada dibagi jadi kelompok-kelompok tersendiri, itu juga ada kesulitan gak sih sebetulnya Mbak? Apa memang harus ada di sekolah khusus gitu Mbak Nisa?
1: Ya, kalau dulu mungkin seperti itu ya. Kita lebih cari sekolah-sekolah khusus karena memang SDM di lapangan ya atau di sekolahnya mungkin belum siap untuk menerima anak-anak ini gitu kan. Gitu. Baik dari sisi guru, tenaga pengajarnya maupun orang tua yang ada di sana gitu ya. Kita makanya banyak sekali orang tua mungkin yang curhat gitu, punya masalah sosial itu tadi, anaknya dikucilkan atau ada orang tua yang marah karena anak ini ganggu, ya mungkin dianggapnya mengganggu ya gitu, karena mungkin sebenarnya anak ini pengen berinteraksi sama kawannya, cuman kan mereka caranya yang berbeda gitu loh. Nah itu balik lagi gitu, ketika mungkin kalau di kami, kalau di Forecasty sendiri kan sebenarnya menguatkan si orang tua ini gitu, memberikan pertama kita selalu gaungkan tuh, pertama ya udah sabar udah pasti ya kan, dan boleh baper gitu, jangan baperan gitu. Jadi memang pasti akan sakit hati ya ketika ada anak-anak kita diganggu atau dikasih label apapun gitu, tapi harus segera bangkit, dan justru itu adalah sarana kita mensosialisikan bahwa lo ini lo anak saya seperti ini, cara komunikasinya seperti ini. Nah itu harus jadi media yang langsung kita berikan ke masyarakat sebenarnya itu, gitu, supaya kita diterima dengan baik ya anak-anak ini di lapangan. Kalau sekarang udah banyak sih sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang inklusif. Fokus, ya yang menerima anak-anak dengan gangguan dengan kebutuhan khusus, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku lah gitu.
0: Jadi ya bisa belajar bareng sama teman-teman yang lain gitu ya Mbak ya. Nah saya juga tertarik nih Mbak, sedikit mungkin edukasi untuk pendengar Pro 1 gitu ya, sebelum kita ngobrolin tentang program dan kegiatan terbaru dari Forecasty ini. Kalau kemarin kan beberapa bulan lalu tuh sempat ada sebuah video yang juga viral tuh ya Mbak, tiba-tiba dia makan sama anaknya di restoran ayam gitu, terus petugasnya melakukan perbuatan yang nggak enak gitu, kayak ngeledekin si anak ini gitu ya Mbak. Sebagai masyarakat Indonesia juga yang sama-sama saling support dan harus menerima ini juga gitu ya Mbak, saling menghormati, kita tuh harus seperti apa sih Mbak ketika bertemu dengan anak-anak spesial ini?
1: Sebenarnya sih biasa aja ya. Ya
0: ya friend aja gitu gini. Kan Mbak sama
1: oke ya sama seperti misalnya kalau ya makanya bedanya kan kalau anak-anak yang tidak tampak atau yang secara mental intelektual disabilitasnya itu kan lebih ke ada gangguan dari perilaku gitu ya komunikasi gitu. Nah itu yang mungkin kalau misalnya memang tampak luarnya tidak terlihat itu kan pasti akan misalnya gini deh ada anak misalnya kayak anak saya misalnya 25 tahun ya gitu mungkin secara lu kan sama seperti orang-orang yang seusia dia tapi ketika berkomunikasi mungkin terlihat kayak seperti anak-anak ya atau masih ada kayak manja-manja. Nah itu kan mungkin bagi yang itu kan tidak biasa, ini aneh banget sih masih udah gede kayak gini gitu ya misalnya gitu. Nah kalau jadi saat ini tuh masyarakat udah harus kita harus kalau misalnya memang ada kayak gitu itu kan nggak mungkin dia pura-pura ya kan kalau orang pura-pura kan pasti terlihat gitu. Nah itu kalau misalnya terasa memang oh ini kayaknya ada gangguan yang kita ya udah seperti biasa aja gitu loh karena pada umumnya justru anak-anak ini sebenarnya kan friendly ya ketika dia tanya pasti akan menjawab gitu dia dan dia sangat senang sekali sebenarnya kalau diajak komunikasi gitu. Nah biasa aja jadi diajak jangan aneh lah gitu. Kalaupun misalnya mau bercanda, sebenarnya bercanda aja, nggak apa-apa. Yang penting kan indikasinya bukan mengejek, bukan mau membuat dia malu atau gimana gitu kan. Kalau misalnya memang merasa terganggu ya mungkin lebih baik nggak usah deket gitu, maksudnya mundur aja dulu.
0: Dia kitanya adaptasi dulu ya Mbak, baru oke, aku paham gitu ya. Tapi kalau terkait dengan kasus bullying sejauh ini seperti apa nih Mbak Nisa? Banyak atau? Lebih ke verbal bullying Mbak atau? Ya.
1: Justru kalau verbal sebenarnya kalau anak ini di verbal tuh kan mereka tuh sebenarnya nggak paham Mbak gitu
0: jadi komunikasinya ya Mbak ya
1: dari gangguan konsep dan komunikasi gitu jadi selalu physically gitu jadi misalnya gini nya kalau ini banget deh pokoknya kalau yang untuk neurodivergent yang tidak tampak ya gitu ya kan sering banget sebenarnya jadi misalnya anak ini disuruh-suruh gitu misalnya gini kamu ambilin ini kamu ambil itu gitu ya. Nah kalau yang anak normal mungkin kalau nyuruhnya dalam konteks misalnya bercanda atau polite gitu ya mungkin kan akan aku bantu kamu. Tapi kalau udah berkali-kali sering dan sepertinya kayak membuli indikasinya ya gitu ya
0: nadanya kan merendahkan gitu ya Mbak ya
1: bagi si si anak spesial ini tuh dia nggak merasa itu sesuatu yang bermasalah gitu loh. Kita yang melihat di luar itu saya juga menghimbau juga mungkin kepada teman-teman di luar ya kalau misalnya terlihat seperti itu gitu tolong dibantu karena anak ini tuh nggak ngerti gitu loh. Bagi karena teman menurut dia berteman adalah mungkin kayak gitu. Aku harus jadi bantuin dia bawain tas dia atau apa gitu kan atau kalau misalnya diledekin dia melihat temennya tertawa.
0: Ini lucu ya.
1: Berarti dia seneng kalau aku kayak gini, berarti aku harus kayak gini gitu. Nah itu mereka akan ada pernah juga kok. Saya juga pernah ngalamin anak ketemu anak saya masih kecil di sekolah biasa itu sempat yang dia tuh disuruh-suruh kan, misalnya ayo kejar sini lari sana.

0: paham bahwa itu gitu. Paling kalau misalnya anak itu ya saya akan samperin sih, nggak boleh ya kayak gitu kayak gitu. Jadi memang tadi butuh, kalau nggak boleh cepat marah, nggak boleh cepat baper gitu. Jadi gimana caranya kita tetap dalam kondisi normal untuk bisa memberikan edukasi ke lingkungan gitu sih.
1: Oke, maka dari itu penting sekali ya Mbak, support dari keluarga ini benar-benar. Kalau orang 100% berarti kita udah 110% ya Mbak Nisa ya, untuk benar-benar ngejagain dan supportnya itu ya Mbak Nisa ya. Oke, Mbak Nisa, kita berikutnya akan ngobrol ini terkait dengan program dan kegiatan unggulan terbaru dari Foreksi yang tujuannya mengenalkan potensi serta mendukung kemandirian anak. Saya jadi satu lagu dulu, baru kita kembali lagi, boleh ya Mbak Nisa ya?
0: Oke.
1: Pendengar Pro 1, jika Anda juga mau bergabung bersama saya dengan dan juga Mbak Nisa dari Forkesi terkait dengan keluarga support system terbaik untuk anak spesial dalam berendasa cita ruang disabilitas di hari ini, boleh banget silakan ya. Siapa tahu Anda juga punya pengalaman yang sama dengan Mbak Nisa, mau nanya-nanya, boleh 0811 7972 7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
0: Jakarta siang ini 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
2: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih di Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan, dan juga masih dalam acara Beranda Asta Cita Ruang Disabilitas dengan tema Keluarga Support System Terbaik untuk Anak Spesial. Bersama narasumber saya di line telepon ada Hairunisa Rahmat. Hai Mbak Nisa, kembali lagi Mbak.
3: Iya.
2: Oke, mari kita lanjutkan Mbak. Ini bagaimana nih program dan kegiatan unggulan dari Foreksi baru-baru ini? Silakan Mbak Nisa.
3: Sorry, koreksi dikit, 4KC.
2: 4KC, iya ya. Aku tadi sebutnya apa tadi Mbak? Kepleset ya?
3: 4KC. Iya ya.
2: Oke, silakan Mbak Nisa.
3: Oke, okay, jadi kalau 4KC sendiri sebenarnya programnya tuh yang sudah berjalan dan sampai saat ini mungkin masih terus kita lakukan tuh ada parenting online, karena member kita ada di seluruh Indonesia, jadi kita memang lebih efektif melalui online. Jadi parenting online, terus ada konsultasi online juga. Nah, menariknya kalau konsultasi ini, kalau mungkin biasanya kalau di luar hanya dengan praktisi atau ahli, misalnya psikolog atau dokter saja. Nah, kalau sama 4KC ini kita akan didampingi oleh dari dua sisi. Jadi ada praktisi atau psikolog dan orang tua yang mungkin sudah dianggap mampu mendampingi anaknya hingga sudah mandiri gitu ya. Jadi nanti ketika konsultasi itu ada dua sisi yang akan disampaikan, dari sisi praktisi, kemudian dari sisi pengalaman orang tua. Dan itu jadi orang tua akan bisa mengambil sarinya tuh, bagaimana, apakah ini yang cocok dengan saya dari teori ini, mana yang enggak gitu ya, kayak gitu. Kemudian kalau yang dalam waktu dekat tuh kita sebenarnya mau ada program nonton bareng Mbak, mungkin film, pernah dengar ada film istimewa, itu kita akan mengadakan nonton bareng serentak di seluruh Indonesia di sekitar tanggal 17 sampai 19 September nanti gitu. Nah, itu teman-teman udah bersiap-siap, masing-masing sudah membawa pasukannya untuk bikin nonton bareng. Kemudian itu juga yang memang kita lakukan sih, setiap ada film-film yang mungkin bisa mensosialisasikan tentang disabilitas apapun itu, kita akan bantu mensosialisasikannya dengan mengadakan nobar-nobar ini gitu. Kemudian sebenarnya sih yang udah berjalan juga tuh, kita tuh juga bekerja sama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS ya. Juga bersama Komdigi bikin pelatihan kemarin tuh, yang udah berjalan tuh pelatihan literasi digital gitu. Nah, itu kita udah bikin di berapa kota di Kalimantan sama di Cikarang, dan terakhir kemarin di Bandung. Nah, ini kita lagi juga nunggu selanjutnya kita akan ke kota mana lagi untuk melakukan pelatihan itu. Dan saat ini juga kita, yang terakhir kemarin kita juga membawa model-model disabilitas neurodivergent ke Indonesian Fashion Week.
2: Oh, cool. Gitu. Iya. Seru banget catwalk ya, Mbak.
3: Jadi memang saat ini sih kita programnya lebih banyak collab-collab dengan teman-teman yang mungkin bisa mensupport bakat dan talent-talent dari anak-anak spesial ini gitu sih, Mbak.
2: Oke. Semoga kedepannya banyak kolaborasi lagi ya, Mbak ya. Seru nih pasti. Nah, berikutnya Mbak Nisa, bagaimana cara Foreksi melihat tingkat kepedulian atau fasilitas publik di Indonesia saat ini dalam mendukung hak-hak anak berkebutuhan khusus agar bisa hidup inklusif? Ini kayaknya PR-nya masih jauh banget ya terkait dengan fasilitas publik di Indonesia. Cuman pelan-pelan emang harus diberesin nih, Mbak Nisa. Dari teman-teman Foreksi ada pandangan seperti apa terkait dengan tingkat kepedulian tersebut, Mbak? Silakan.
3: Kalau sejauh ini sih, alhamdulillah kalau menurut saya sudah banyak ya, sudah lebih ramah terhadap disabilitas sih. Beberapa mall gitu ya atau fasilitas umum tuh udah mulai banyak lah yang ramah terhadap disabilitas, karena kan disabilitas kita kan mungkin yang butuh disupport secara fasilitas kan teman-teman disabilitas fisik ya, dan netra gitu ya, yang mungkin butuh mungkin tangganya
2: harus jalur sendiri ya,
3: jalur sendiri, liftnya, toiletnya gitu. Itu udah kalau saya lihat udah mulai banyak kok gitu, alhamdulillah. Tapi mungkin kalau untuk yang untuk disabilitas yang mental intelektual ini mungkin mungkin ya karena belum banyak yang paham ya, jadi mungkin ya belum ada juga, belum mengerti apa yang sebenarnya, apa sih yang butuh disupport untuk mereka ini gitu ya. Sebenarnya sih mungkin kalau di mall atau di publik ruang-ruang publik tuh mungkin dikasih space untuk kayak ruang tenang ya, ketika mereka di kondisi misalnya tantrum atau apa, nah itu orang tua mungkin bisa mengajarnya ke area yang lebih tenang atau ruangan yang diberikan untuk bisa mereka bisa membuat anak-anaknya lebih tenang dulu untuk bisa keluar lagi gitu. Kayak gitu sih, tapi ini untuk secara umum gitu ya saya pikir udah lebih bagus sih, lebih baik lah saat ini.
2: Oke. Dan terakhir mungkin di Manisa ya, pesan dan juga ajakan dari teman-teman Forkesi untuk masyarakat luas agar kita bisa sama-sama nih menjaga lingkungan yang ramah dan juga suportif bagi anak-anak spesial.
3: Oke, kalau untuk teman-teman masyarakat pada umumnya mungkin harapan kami para orang tua gitu ya, mungkin lebih awareness gitu ya, lebih aware terhadap anak-anak kita yang khususnya yang tidak terlihat atau tidak tampak tapi mungkin terasa ketika berkomunikasi atau berinteraksi. Nah, mungkin diberikan ruang gitu ya untuk bisa mereka juga butuh berteman, mereka juga ingin sama seperti anak-anak yang lainnya gitu. Jadi jangan batasi anak-anaknya untuk tidak berteman dengan mereka, tapi juga justru diedukasi bagaimana cara berinteraksi dengan anak-anak ini gitu, karena mereka juga sangat senang sekali untuk mempunyai teman. Kemudian kalau yang orang tua, juga untuk para orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, jangan patah semangat, jangan putus asa gitu ya, karena mereka tuh bergantung kepada kita gitu. Jadi kita harus kuat sebagai orang tua, harus terus mencari informasi, menambah teman, menambah wawasan, mencari ilmu yang banyak untuk bisa mendampingi. Yang pasti jangan malu, jangan disembunyikan, tapi bawa keluar, bertemu dengan orang-orang banyak. Insya Allah mereka akan bisa berkembang lebih baik begitu. Dan super sistem yang terbaik adalah keluarga, khususnya orang tua begitu.
2: Oke, terima kasih Mbak Nisa. Sehat selalu bersama keluarga. Semoga semua plan bersama dengan Forecast-nya berjalan dengan lancar ya Mbak Nisa.
3: Terima kasih banyak, Mbak.
2: Terima kasih, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas, Mbak. Pendengar Pro 1, itu dia tadi obrolan saya bersama dengan

Dengan Hairunisa Rahmat ya. Ini merupakan part dari 4KC dengan tema Keluarga Support System Terbaik untuk Anak Spesial. 4KC ini merupakan forum komunikasi keluarga anak spesial Indonesia. Kalau Anda juga membutuhkan bantuan atau mau saling support, Anda bisa cek juga di Instagram dengan nama 4KC.org ya. Pendengar Poros 1 bisa ikutan bergabung sama-sama nih menjadi bagian dari forum komunikasi keluarga anak spesial Indonesia. Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini dan nanti tepat pada pukul 11 saya akan mengajak Anda bergabung dalam dinamika olahraga bersama dengan RRI Programa 3.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin menggandakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.

0: sicuramente dobbiamo migliorare perché.
1: Sementara itu Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bouzon Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Ya, tertekan. Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih, oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya gini, mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang ini kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih yang paling, gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan penonton.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
1: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
0: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP, dari pagi sampai malam.
1: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
0: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
1: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
0: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
1: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
0: Berarti, saya harus mulai hari ini.
1: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
0: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar.
1: Nah,
0: tapi lemak, jelas nyata.
2: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu

0: Apa? Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
1: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T?
2: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
3: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
4: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab.

di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta siang ini. Saya akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 ya, di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Bagaimana nih hingga menuju setengah hari di hari Sabtu ini, pendengar Pro 1? Apakah masih leye-leye di rumah ya, atau sudah cakep banget ini mau berangkat ke mall? Wah, ke mall ya. Mall sih pasti rame banget nih long weekend ya. Atau justru Anda ada yang lagi mau liburan nih, pendengar Pro 1 ya, memanfaatkan long weekend sampai hari Senin nanti karena kantornya tidak mewajibkan upacara. Kalau yang upacara sih masuk ya. Ada yang salah strategi kira-kira, dikiranya gak upacara, totonya upacara. Iya udah, good luck kalau kata aku mah ya. Pendengar Pro 1, nanti di tanggal 17 juga nih, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono, ini telah merevisi tarif khusus layanan transportasi umum di Jakarta dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan di tanggal 17 nanti, pendengar Pro 1, ini semua transportasi umum di Jakarta tarifnya 8 perak aja. Kalau sebelumnya diinformasikan itu tarifnya 1 rupiah ya, sekarang 8 rupiah nih, pendengar Pro 1 ya. Ini disesuaikan agar tarif angkutan umum yang dikelola Pemprov DKI sama dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat ya. Jadi 8 rupiah nanti di tanggal 17 ya, pendengar Pro 1. Kemudian diketahui juga Anda bisa menggunakan LRT, MRT dan juga Transjakarta untuk di tanggal 17 ya. Ini disampaikan juga oleh Pak Pramono supaya tarif yang diputuskan atau dikelola oleh pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta tuh sama gitu. Sehingga dengan demikian semua tarif dalam rangka peringatan 17 Agustus adalah 8 rupiah atau 8 perak ya, pendengar Pro 1. Diinformasikan juga kalau ini siap membawa Anda untuk keliling Jakarta di tanggal 17 nanti ya, karena seluruh transportasi umum yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta bisa Anda nikmati. Transjakarta, LRT, MRT gitu ya, KRL, KRL juga ya, pendengar Pro 1 ya. Dan baiklah, siap-siap nih tanggal 17 pasti rame banget ya. Semuanya berlibur, semuanya menikmati fasilitas ini 8 rupiah. Ih, seneng. Seneng saya nih kalau harganya murah-murah meriah bahagia ya. Sisanya bisa beli cimol. Atau beli otak-otak. Bagaimana rencana Anda di hari ini, pendengar Pro 1? Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kalau Anda mau cerita-cerita sama saya untuk plan Anda di hari ini, boleh banget. Saya senang sekali dengerin cerita Anda. Silahkan ya, 0811 7972 7912.

0: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Warga RT 01 RW 05 Jalan Indramayu, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat sepakat menggelar musyawarah terkait keberadaan tiang portal dekat rumah pejabat usai perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kesepakatan ini diambil agar warga dapat fokus memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI terlebih dahulu. Penundaan juga dilakukan untuk memberi waktu kepada pengurus RT mengumpulkan seluruh warga yang terdampak agar memenuhi kuorum. Dalam rapat, mayoritas warga mendesak agar tiang portal ini dicabut terlebih dahulu sebelum melangkah ke opsi pemungutan suara. Warga mengkhawatirkan keberadaan oknum tak dikenal yang berpotensi mengendalikan akses jalan pemukiman mereka. Beralih ke informasi berikutnya, hutan kota GBK ditutup sementara pada akhir pekan ini untuk mendukung persiapan acara Mai Pertamina Pasar Rakyat. Penyesuaian operasional tersebut dilakukan pengelola Gelora Bung Karno untuk memastikan persiapan acara berlangsung lancar dan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung. Berdasarkan informasi operasional kawasan GBK, hutan kota GBK ditutup sementara mulai Kamis hingga Sabtu 13-15 Agustus 2026 untuk persiapan acara. Hutan kota GBK akan kembali beroperasi normal pada Minggu 16 Agustus 2026. Selain itu, hutan kota GBK juga akan kembali ditutup sementara pada Selasa 18 Agustus 2026 untuk proses pembongkaran setelah acara. Hutan kota GBK dijadwalkan kembali beroperasi normal pada Rabu 19 Agustus 2026. Sekian kita berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Saatnya Maksi pendengar Pro 1. Bagaimana nih makan siang Anda? Sudah siap disantap atau masih cari-cari? Atau justru baru mau siap-siap keluar rumah nih untuk jajan-jajan? Boleh. Boleh ya, nanti cerita-cerita sama saya pendengar Pro 1 ya. Hari ini makan siangnya apa nih? Kalau saya, hari ini saya bawa pempek. Dibekelin pempek sama orang rumah ya. Jadi lumayan, saya gak perlu mikir lagi mau makan siang apa. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1? Boleh loh ikutan cerita sama saya ya. 0811 7972 7912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Permisi Bu, saya mau ngambil sampah.
6: Oh iya Pak, silahkan.
5: Waduh, maaf ya Bu, sampahnya belum dipilah nih, jadi belum bisa saya ambil deh.
6: Loh, kenapa memang harus dipilah?
5: Jadi gini Bu, karena sekarang sampah dipisah berdasarkan jenisnya. Hijau untuk sampah organik, yang kuning untuk sampah anorganik, dan yang hitam untuk sampah residu.
6: Kalau tidak dipilah, bagaimana Pak?
5: Ya, mohon maaf Bu, tidak bisa kami terima. Soalnya, tempat pengelolaan sampah hanya menerima sampah residu. Makanya, sampah harus dipilah dari rumah, agar pengelolaannya lebih mudah.
6: Oh, begitu ya. Berarti, mulai sekarang, saya harus memilah dulu sebelum dibuang.
5: Iya, Ibu, betul. Rumah yang sudah memilah sampah akan mendapatkan stiker, rumah ini sudah pilah sampah. Ayo pilah sampah mulai dari rumah, bersama kita wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Stinky dengan Cinta Suci dari tahun 1998. Wah, ini menemani makan siang Anda ya, pendengar Pro 1. Semoga makan siangnya sudah kepikiran ya. Makan siangnya juga enak gitu. Begitupun saya mau kasih informasi nih untuk Anda ya. Kalau terkait dengan makanan, belanja-belanja ya. Nanti menuju di tanggal 17 Agustus, pendengar Pro 1, lumayan banyak nih supermarket-supermarket yang bikin promo. Ada minyak goreng hemat ya, ada diskon bahan dapur 50%. Nah, Anda bisa cek deh tuh. Yang di belakangnya ada Indo-Indo, terus belakangnya ada Maret-Maret gitu ya. Tah, tuh banyak banget deh promonya menjelang 17-an nih, pendengar Pro 1 ya. Dan mungkin salah satu bahan makanan yang selalu Anda beli kalau pergi ke minimarket, supermarket atau ke pasar adalah telur. Cuman dari saya kecil sampai saya sebesar ini besar umurnya, besar badannya juga ya, pendengar Pro 1, adalah telur. Telur ini adalah salah satu bahan makanan dan belanjaan yang kayaknya jarang banget keskip gitu ya, ketika lagi belanja bulanan, belanja mingguan gitu. Dan kabarnya kalau kebanyakan makan telur tuh bisa bikin bisulan. Apa iya? Apa betul ya? Kalau sering makan telur ini bikin bisulan. Padahal kalau ngomongin manfaat telur, ini manfaatnya banyak banget gitu ya, pendengar Pro 1. Nah, ini dari ahli gizi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Toto Sudargo mengatakan, sesungguhnya memang ada beberapa tipologi orang yang memang tidak tahan dengan telur dan menyebabkan bisulan. Tapi tidak semua anak atau tidak semua orang ini bisa bisulan terus kalau makan telur ya, pendengar Pro 1. Informasi ini saya ambil dari portal kompas.com. Di mana Pak Toto ini mengatakan kalau mengkonsumsi telur tidak memiliki kaitan langsungnya dengan bisul, kecuali memang orang tersebut punya alergi atau reaksi tertentu terhadap telur. Menurutnya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat kematangan telur saat dimasak. Telur yang tidak dimasak hingga matang dapat membuat protein di dalamnya belum matang sempurna, pendengar Pro 1 ya. Tapi ini sangat kecil sekali kasusnya. Jadi jangan dikhawatirkan untuk idealnya gitu. Kemudian, apakah aman makan telur setiap hari? Bagi anak-anak yang tidak memiliki alergi atau reaksi terhadap telur, bahan pangan ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Dalam kategori produk hewani, telur termasuk bahan pangan dengan kandungan protein tinggi, diikuti oleh ayam, ikan, dan sapi. Dan sebagai ahli gizi,

dari telur ini juga nanti akan berbeda-beda gitu. Kalau dulu mungkin waktu SD atau umur 1-5 tahun, TK gitu ya, satu telur aja cukup. Tapi nanti seiring bertambahnya usia dan banyaknya kegiatan, satu butir telur ini tidak lagi cukup ya. Jadi untuk konsumsi telur ini bisa ditambah menjadi 2 butir per hari atau sekitar 12-13 gram protein dari total kebutuhan harian. Jadi ini bisa menjadi solusi untuk para orang tua ya, untuk anak-anak. Dan buat orang dewasa juga 2 telur setiap pagi tuh lumayan cukup ya, pendengar, per 1-3 telur. Dan sisanya bisa melengkapi kebutuhan protein dari makanan lain, mulai dari nasi, sayuran, sampai dengan pangan nabati. Apakah Anda juga penggemar berat telur seperti saya, pendengar Poros 1? Boleh cerita-cerita ya sama saya. Ini di line WhatsApp udah ada Teh Eca yang share makan siangnya. Kok kita idem, Mbak? Wah iya benar, sama-sama makan pempek ya. Hari ini aku juga kepengen banget makan pempek. Jadi tadi sempat keluar sebentar, hanya ingin makan pempek. Kebetulan kiosnya gak jauh dari rumah. Bawaannya lagi kurang nafsu makan, lidahnya lagi hambar aja makan apapun. Makan pempek jadi lebih segar. Yeay, hidup pempek. Saya ini orang Batak, tapi saya suka sekali loh makan pempek. Bagaimana nih Wong Palembang? Ada yang mau endorse pempek atau nyumbang pempek ke dalam makanan siang saya setiap hari selama seminggu? Saya sih gak nolak ya. Saya jarang banget nolak makan pempek, pendengar Pro 1, gak tahu, saya suka banget aja gitu. Kayak udah makanannya satset, udah langsung telan, udah enak mantep cukonya pakai kerupuk. Pendengar Pro 1, kalau Anda mau cerita-cerita makan siang hari ini boleh. Kalau mau cerita soal pempek dan telur juga boleh sama saya. 0811 7972 7912.

0: Seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Bagaimana jika malam itu tidak pernah ada? Suara mesin tik, lembar kertas yang disusun, diskusi yang berlangsung hingga dini hari. Malam itu benar-benar terjadi di sebuah rumah yang kelak dikenal sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Gagasan, keberanian, dan harapan dirangkai menjadi naskah yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Gedung itu telah melewati berbagai masa dan fungsi, tetapi satu hal yang tak pernah berubah, nilainya sebagai saksi lahirnya sejarah bangsa. Ada tempat yang menyimpan sejarah, ada sejarah yang membentuk bangsa, dan ada tanggung jawab kita untuk tidak melupakannya.
2: Maksi, makan siang bersama teman sejati. 01

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: kedisiplinan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan dan keutuhan NKRI.
5: Maksi, makan siang bersama teman sejati.

0: Naura dengan Jalan Tengah. Lagu ini dibuat oleh Barsena Bestandi, pendengar Pro 1. Dan Barsena juga mengeluarkan lagu yang sama judulnya, Jalan Tengah. Jadi bisa dipilih deh, Anda sukanya dengerin yang versi Naura atau yang Barsena ya. Menemani Anda di makan siang hari ini tentunya Roli Hutahayan sampai pukul 15 di Jakarta siang ini. Untuk makan siangnya saya tutup dulu. Semoga Anda semua sudah makan siang ya, sudah kenyang, baik itu yang makannya berat atau makan yang ringan-ringan dulu gitu ya. Gak apa-apa, nanti boleh ngemil. Untuk Anda pendengar Pro 1, nanti kita akan bergabung dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta tepat di pukul 13. Dan nanti 13.30 kita mulai ya 100% Indonesianya. Boleh nanti request lagu Indonesia. Oke deh kalau gitu. Untuk Anda yang masih mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada sesuatu yang menarik di sekitar Anda, boleh 0811 7972 7912.
1: Jadi gini,

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kita berharap perempuan-perempuan Indonesia juga di 81 tahun RI ini juga bisa lebih menyumbangkan sumbangsihnya untuk Indonesia tercinta.
3: Terus hari ini kita lakukan RS-RS drone dari tower 9 ke tower nomor 8 ke tower 9 sudah dilakukan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Anggota DPRD DKI Jakarta sampaikan pesan kepada kaum perempuan di momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Proyek sutet 500 kV PLN di Jakarta Utara tuntas akhir Agustus. Berita selengkapnya. Anggota DPRD DKI Jakarta Yuka Yurika menyampaikan pesan kepada kaum perempuan di momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya Rizky Basuki melaporkan.
4: Mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia selama 81 tahun bukanlah perkara yang mudah. Kemerdekaan tidak sekedar berhenti pada momentum sejarah, melainkan harus diwujudkan secara nyata di seluruh lini kehidupan masyarakat, mulai dari kebebasan berpendapat hingga kebebasan mengekspresikan diri secara substantif. Hal tersebut menjadi refleksi mendalam anggota DPRD DKI Jakarta, Yuka Yurika, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu, kemerdekaan yang sejati menuntut komitmen seluruh elemen bangsa untuk terus merawat ruang-ruang kebebasan publik dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Di samping kebebasan sipil, peran perempuan secara khusus mendapat sorotan Yuka dalam momentum 81 tahun kemerdekaan RI ini. Demikian disampaikan Yuka kepada RRI hari ini.
2: Mempertahankan itu tidak mudah. Membuat Indonesia ini yang katanya sudah merdeka 81 betul-betul merdeka di semua lini ya, yaitu kebebasan berpendapat, mungkin ya juga kebebasan mengekspresikan dan sebagainya, khususnya untuk perempuan juga. Kita berharap perempuan-perempuan Indonesia juga di 81 tahun RI ini juga bisa lebih menyumbangkan sumbangsihnya, terus juga segala macam apa yang kita bisa pikirkan dan kita kerjakan untuk Indonesia tercinta ini.
4: Lebih lanjut, Yuka menyatakan, dengan keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, termasuk perempuan, cita-cita Indonesia merdeka yang berkeadilan dapat terus dipertahankan dan diwujudkan secara menyeluruh di seluruh pelosok negeri. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Polsek Kemayoran menggelar syukuran dan berbagai lomba bersama warga untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

0: Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan Polsek Kemayoran dan diikuti masyarakat sekitar. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah mengatakan kegiatan tersebut diisi dengan doa bersama serta perlombaan yang melibatkan warga dan anak-anak. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan sekaligus memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.
1: Untuk hari ini kegiatan kami melakukan syukuran itu kami tampakkan lagi doa dan ada kegiatan lomba-lomba bersama warga masyarakat maupun anak-anak. Hari ini ada lomba balap karung, ada lomba joget bola, juga lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Ada juga ibu-ibu nanti termasuk ibu-ibu di sekitar lingkungan Polsek Kemayoran ini lomba kerupuk dan ada yang lain lagi.
0: Agung berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat dan menjadi momentum bagi masyarakat untuk mempererat rasa persaudaraan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat mendoakan Indonesia agar semakin maju, sejahtera, dan mendapat keberkahan. Kegiatan syukuran dan perlombaan tersebut berlangsung hingga 3 hari ke depan. Agung juga menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 kepada seluruh masyarakat. PLN KST Jakarta 1 menargetkan proyek sutet 500 kV Priok Muara Tawar akan tuntas pada akhir Agustus. Selengkapnya Samsudin Ilyas melaporkan.
2: Pengerjaan proyek perusahaan listrik negara atau PLN saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet 500 kV jalur Tanjung Priok Muara Tawar terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Proyek infrastruktur kelistrikan yang membentang dari wilayah Jakarta Utara hingga Bekasi ini ditargetkan tuntas sepenuhnya pada 25 Agustus mendatang. Pusmanpro PST Jakarta 1 Untung Gunawan menjelaskan proyek ini mencakup pembangunan 53 titik tower, mulai dari tower 00 hingga tower 52. Seluruh jalur dibagi ke dalam 5 section pengerjaan yang melintasi sejumlah area di Jakarta Utara, antara lain Priuk, Warakas, Rawabadak Selatan, Rawabadak Utara, Tugu, Pelumpang, Cilincing, hingga Marunda. Untuk mempercepat penyelesaian di section 2, PLN menerapkan teknologi modern berupa drone dalam proses eret-eret atau penarikan kabel jalur transmisi. Metode ini digunakan untuk menghubungkan jaringan antar tower, seperti lintasan dari tower 08 ke tower 09 serta tower 17 ke tower 18.
3: Terus kita mau lanjut ke section 2. Sekarang mulai dari pekerjaan eret-eret. Kebetulan eret-eretnya sekarang pakai drone. Kita mulai kemarin dari tower 12 ke 13, 12 ke 11. Terus hari ini kita lakukan eret-eret drone dari tower 9 ke tower 8 ke tower 9 sudah dilakukan.
2: Meski menghadapi tantangan dinamika pengerjaan di kawasan perkotaan yang padat penduduk, pihak pengawas optimis proyek dapat selesai tepat waktu apabila tidak ada kendala cuaca atau hambatan drone taktis yang menonjol. Penyelesaian jalur sutet 500 kV ini diharapkan dapat semakin memperkuat keadaan pasokan listrik serta menopang sistem kelistrikan wilayah Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya agar lebih tangguh. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jakarta Timur mengembangkan microsite layanan informasi publik hingga tingkat rukun warga atau RW untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi kewilayahan. Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan mengatakan platform tersebut disiapkan sebagai wadah penyampaian informasi yang cepat, mudah, dan transparan.
4: Itu berkaitan dengan program microsite, ya di mana microsite itu yang memberikan informasi kepada masyarakat di tingkat RW. Kita memfasilitasi ya supaya kelurahan dan kecamatan itu bisa memprogram microsite ini ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya RT dan RW.
0: Microsite tersebut nantinya dapat memuat berbagai informasi di tingkat RW, seperti struktur kepengurusan, kegiatan masyarakat, bank sampah, hingga informasi lain yang relevan bagi warga. Beralih ke informasi dari Banten, jajaran Polres Pandeglang bersama masyarakat menggelar aksi gotong royong membersihkan kawasan alun-alun Pandeglang dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
5: Jajaran Polres Pandeglang menggelar aksi bersih-bersih lingkungan sekitar alun-alun Pandeglang sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan bakti sosial tersebut menyasar area Tugu Jam dan Tugu Al-Quran. Aksi gotong royong ini melibatkan keterlibatan aktif antara personil kepolisian dan masyarakat setempat. Bersama-sama, mereka membersihkan tumpukan sampah, melakukan pengecatan ulang, hingga merapikan berbagai fasilitas umum di sekitar lokasi agar terlihat asli dan lebih terawat. Kepala Satuan Siap Sedia atau Waspada, Samapta pada Polres Pandeglang, Ibtu Deden Ari Muhammad Amin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian institusi kepolisian terhadap kebersihan lingkungan. Selain itu, momentum tersebut sekaligus bertujuan untuk menumbuhkan kembali semangat kebersamaan dan gotong royong menyambut perayaan Hari Kemerdekaan.
6: Ya, kegiatan hari ini kita dari Polres Pandeglang berkolaborasi dengan masyarakat di Kabupaten Pandeglang dalam bakti kebersihan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, yaitu membersihkan Tugu Quran di depan alun-alun. Ini masih banyak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Pandeglang, tapi kita saat ini kita menekankan tentang kebersihan. Di samping itu kita juga mensosialisasikan tentang antisipasi adanya kebakaran lalu lintas ataupun pencegahan adanya karhutlah.
5: Ia merinci, dalam kegiatan gotong royong kali ini, pihaknya mengerahkan kekuatan personil gabungannya terdiri atas 25 anggota kepolisian, serta dibantu oleh 15 orang warga sekitar. Melalui aksi pembersihan ini, pihaknya berharap kesadaran kolektif masyarakat untuk merawat kebersihan lingkungan dapat terus meningkat demi terciptanya suasana kota yang sehat dan nyaman. Lebih lanjut, Deden mengatakan kegiatan bakti sosial kebersihan ini menjadi salah satu bagian dari berbagai agenda rangkaian peringatan HUT RI yang diselenggarakan oleh kepolisian. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengisi kemerdekaan melalui tindakan positif serta bersama-sama menjaga fasilitas umum di ruang publik. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Tradisi unik masih hidup di tengah masyarakat Kadu Bokor, Kabupaten Pandeglang, yaitu menunggu durian jatuh dari pohon yang dikenal dengan tradisi Nyang Kilung. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
7: Malam hari biasanya menjadi waktu untuk beristirahat di rumah. Namun, bagi sebagian warga kampung Kadu Bokor, Desa Tapos, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, malam justru menjadi waktu untuk berburu durian. Ketika musim durian tiba, warga memilih bermalam di tengah kebun. Mereka menempati saung atau gubuk sederhana sambil menunggu suara buah durian yang jatuh dari pohonnya. Aktivitas menunggu durian jatuhan ini dikenal warga dengan istilah Nyang Kilung. Bagi sebagian warga, Nyang Kilung bukan hanya untuk menikmati buah durian, hasil durian jatuhan juga bisa dijual menjadi tambahan penghasilan keluarga. Bahkan, kegiatan ini dilakukan oleh anak-anak sekolah, salah satunya Mutoi, warga Kadu Bokor yang masih duduk di kelas 3 MTS. Ia mengaku rutin ikut Nyang Kilung ketika musim durian tiba.
8: Namanya Mutoi.
9: Mutoi,
8: ya.
9: Tiap malam ya, Kang?
8: Ya.
9: Ini kegiatan apa namanya?
8: Kegiatan Nyang Kilung.
9: Nyang Kilung. Ya. Masih sekolah?
8: Masih.
7: Bagi Mutoi, Nyang Kilung bisa dilakukan bersama teman maupun seorang diri, semuanya tergantung keadaan. Meski harus berada di kebun pada malam hari, Mutoi mengaku tidak selalu merasa takut. Dalam semalam, hasil yang diperoleh pun tidak selalu sama, kadang 4 buah, kadang bisa mencapai 5 buah durian. Durian yang didapat biasanya berasal dari kebun warga yang tidak dijaga atau dari buah yang jatuh secara alami.
8: Kadang takut, kadang enggak.
9: Tergantung ya?
8: Tergantung.
9: Semalam bisa dapat berapa, Kang?
8: Kadang 5, 4.
7: Tak hanya Mutoi, warga lainnya Ajis juga menjalani aktivitas serupa. Ia menyebut salah satu durian yang ditemukan warga adalah jenis cikoneng. Hampir setiap malam, Ajis ikut menunggu durian jatuhan di kebun. Dalam satu malam, hasil yang diperoleh bisa mencapai sekitar 10 buah dengan jenis yang beragam. Jenis durian yang tumbuh di kawasan Kadu Bokor cukup beragam. Di antaranya ada cikoneng, si tembaga, si cubluk. Setiap jenis memiliki cita rasa dan penggemarnya masing-masing.
10: Buah durian, koneng.
9: Si koneng. Tiap malam ya, Kang?
10: Iya, yes,
9: tiap malam. Nah, malam bisa dapat berapa, Kang?
10: Kira-kira dapat 10.
9: 10 biji.
11: Iya. Harga durian pun tidak selalu sama, bergantung pada rasa, ukuran, dan jenis buah yang diperoleh. Aktivitas nyangkilung bukan hanya dilakukan selama 1 atau 2 malam. Ketika musim durian berlangsung, warga bisa bermalam di kebun hingga berbulan-bulan. Bagi warga Kadupokor, kegiatan ini bahkan bisa berlangsung sekitar 2 bulan lamanya.
12: Kadang-kadang dimakan, kadang-kadang dijual.
9: Nah, kalau dijual berapa, Kang, satunya?
12: Satunya tergantung buahnya. Ada yang CP3, ada yang CP2.
11: Suasana malam di tengah kebun pun menjadi bagian dari keseharian warga. Di bawah kerindangnya pohon durian, mereka menunggu dengan sabar. Menurut satu, suara yang paling dinantikan, suara buah durian jatuh ke tanah. Bagi warga Kadupokor, durian jatuhan bukan sekedar buah musiman. Di balik duri dan aroma khasnya, tersimpan cerita tentang kebersamaan, ketekunan, hingga harapan mendapatkan tambahan penghasilan. Dan bagi anak-anak seperti Mutoi, nyangkilung menjadi pengalaman tersendiri, belajar mandiri, menikmati hasil kebun, sekaligus mengumpulkan sedikit rezeki untuk menambah uang jajan sekolah. Inilah cerita nyangkilung dari Kadupokor. Ketika malam tiba, saung di tengah kebun menjadi rumah sementara, dan suara durian jatuh menjadi kabar datangnya rezeki. Dari Pandeglang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pasang surut air laut di Karang Antu mempengaruhi aktivitas nelayan dan kapal wisata, sehingga wisatawan perlu memilih waktu berkunjung dengan tepat. Berikut Lucy Astari melaporkan.
13: Bagi Anda yang akan berlibur menggunakan kapal dari kawasan Karangantu Kota Serang, sebaiknya memilih waktu keberangkatan dengan tepat. Pasang surut air laut sangat mempengaruhi aktivitas kapal wisata dan nelayan. Pemilik kapal wisata, Nalang, mengatakan saat air sedang surut, kapal bisa kesulitan keluar maupun masuk pelabuhan. Kapal terkadang harus menunggu hingga air kembali naik agar dapat berlayar dengan aman. Saat angin timur berlangsung sekitar musim kemarau, air cenderung surut pada pagi hari dan mulai pasang sekitar tengah hari hingga sore hari. Bahkan dapat terus tinggi sampai malam. Sebaliknya, saat memasuki musim angin barat, yang umumnya terjadi sekitar Oktober hingga musim hujan, pola tersebut berbalik. Air biasanya tinggi pada pagi hari dan mulai surut pada sore hari.
14: Karena kan timuran nih. Kalau timuran itu kebalik dengan baratnya. Kalau timur itu sore jam 1 atau jam 12 mulai besar sampai malam. Kalau barat artinya musim angin barat itu ya. Dan itu sekitar jam 10, bulan 12 ke atas kan barat. Nah, itu bertukar lagi. Ya, itu pagi besar, sore surut.
13: Sebagian besar wisatawan memilih wisata keliling perairan Karangantu dengan tarif Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sementara wisatawan yang ingin menuju Pulau Lima dapat mencarter kapal dengan tarif Rp400.000 untuk perjalanan pulang pergi, kapasitas sekitar 12 orang, dengan waktu tempuh dari Karangantu sekitar 30 hingga 35 menit. Sementara itu, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang, Fadoli, menjelaskan, surutnya air laut tidak berkaitan dengan kekeringan seperti yang terjadi di daratan. Kondisi air laut yang terlihat sangat dangkal merupakan fenomena alamiah ketika perairan memasuki fase pasang minimum atau surut maksimum. Menurutnya, pasang surut terjadi akibat dinamika gravitasi antara bulan, bumi, dan matahari.
15: Kenapa disebut angin timur? Karena dalam musim kemarau dominan angin atau masa udara berembus dari wilayah sekitar Australia, di mana di situ terdapat kondisi udara yang kering dan panas.
13: Karena itu, masyarakat yang akan menggunakan kapal wisata di Karangantu perlu memperhatikan kondisi pasang surut, angin, dan gelombang sebelum berangkat agar perjalanan tetap aman. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Anggota DPRD DKI Jakarta sampaikan pesan kepada kaum perempuan di momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Proyek sutet 500 kV PLN di Jakarta Utara tuntas akhir Agustus. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Indra Sinaga featuring Rimar dengan Setidaknya Sempat Bersama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Roli Kutahayan mau buka line requestnya langsung nih ya di 100% Indonesia. Silakan Anda kalau mau request ya ke 0811-7972-7912 atau ke line telepon kami 0213440696 atau di 3441499. Halo, selamat siang, di line telepon ada siapa nih? Halo. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ada siapakah di seberang sana?
1: Imam.
0: Halo Mas Imam, selamat siang. Mas Imam dari mana?
1: Tangerang Selatan.
0: Mas Imam di Tangerang Selatan. Mau request lagu apa nih?
1: Ari Lasso.
0: Boleh, yang mana?
1: Satu Cinta.
0: Satu Cinta. Sebentar aku carikan. Cinta. Eh, maaf.
1: Arti Cinta.
0: Oh, Arti Cinta. Arti Cinta. Oke, oke, oke. Arti Cinta ada nih, aku siapin ya. Tangerang Selatan lagi panas, mendung. Dingin?
1: Panas.
0: Adem?
1: Panas.
0: Panasnya panas. Banget apa biasa aja?
1: Banget.
0: Jadi di rumah aja lah ya.
1: Iya nih, di kamar.
0: Baiklah kalau gitu. Ada Cinta dari Ari Lasso, ditunggu ya Mas Imam.
1: Iya, buat Mbak Ruli, makasih.
0: Sama-sama. Ya. Terima ya. Kasih Mas, selamat mendengarkan. Baik. Saya coba cek lagi nih, ada yang masuk di line telepon tapi saya belum bisa. Halo, halo. Halo, selamat siang. Oh, ternyata sepertinya ada gangguan ya di telepon aku. Nanti coba cek kembali ya, saya coba cek dulu nih ke tim teknik saya, pendengar Pro 1. Ada Ibu Iren juga nih yang juga sudah WhatsApp ya. Ibu Iren WhatsApp mau request lagunya Bayu yang Ruang Cinta. Oke, aku siapkan lagunya.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri.

0: Yura Yunita dengan Tutur Batin, pendengar Pro 1. Wah, lagu ini sangat empowerment banget ya, memberikan motivasi gitu untuk Anda yang pernah ngerasa diremehin gitu ya. Tapi pada akhirnya ya udah, sana pergi deh kalau kamu ngerasa aku yang salah ya. Silahkan pergi kalau kata Yura ya, pendengar Pro 1. 100% Indonesia, masih bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di line telepon saya juga sekarang sudah ada yang tersambung nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Roli.
0: Ah, saya tahu nih, dari Bogor pasti. Pak Sanaudin, apa kabar?
1: Baik,
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih, Pak? Hari Sabtu, siap-siap lomba 17-an apa gimana nih? Santai-santai aja.
1: Siap-siap.
0: Aduh, lomba siap, apa?
1: Lomba karaoke aja saya mah.
0: Lah, keren banget. Lomba karaoke. Lagunya apa, Pak?
1: Dangdut.
0: Eh, keren.
1: Iya. Saya mah kan ini dangdut. Kalau denger lagu-lagu lama, gitu. Baik pop lagu-lagu lama, cuman ini di dangdut gitu.
0: Oke, apa jadi judulnya nanti, Pak?
1: Saya membawakan lagu dari Tajamnya Cinta dari Maggie Z.
0: Tajamnya Cinta Maggie Z, almarhum. Lancar, Pak, semoga menang. Nanti kabarin saya ya kalau menang ya.
1: Siap.
0: Amin. Hari ini mau request lagu apa, Pak Hasanuddin?
1: Saya pengen request dari lagunya Rosa, Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta. Wah, mantep banget ini. Lagunya romantis banget.
1: Romantis. Ngerokok makan gratis.
0: Susah lagi, Pak, dapat itu sekarang. Gimana ya?
1: Iya, susah emang. Gimana caranya ya?
0: Ya udah, lagunya
1: sama-sama aja.
0: Ya udah, lagunya udah saya siapin, ditunggu ya, Pak.
1: Oke.
0: Terima
1: bisa
0: kasih.
1: Nyenggol.
0: Boleh dong.
1: Oke, mau nyenggolin Ica di Boneca. Lomba apaan, Ca? Terus Cika di Banda Aceh. Ibu Atin di Cipayung. Mas siang buat Atin. Terus buat Bang Brandy sama Bang Ray. Teddy enggak, tak lupa. Nafia di Rangkas Bitung. Buat Roli mat siang.
0: Terima kasih.
1: Selamat Dirgahayu RRI dan Republik Indonesia.
0: Siap, mantap. Merdeka ya Bang Hasanuddin ya. Terima kasih.
1: Merdeka.
0: Lalu di line telepon saya juga udah ada. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak. Dengan Bapak siapa nih?
2: Dengan Jayadi Sopeng, Sulawesi Selatan.
0: Pak Jayadi.
2: Ya, Pak Jayadi Sopeng.
0: Oh, Sulawesi Pak Jaya, Selatan. Sulawesi Selatan. Salam kenal ya, Pak. Saya kayaknya baru ngobrol nih sama Bapak.
2: Mau request lagu boleh?
0: Boleh dong, Pak. Mau lagu apa?
2: Lagu Atasan Lah Cinta Jauh.
0: Maaf, gak kedengeran tadi, Pak, apa?
2: Lagunya Cassandra, Cinta Dari Jauh.
0: Cinta Dari Jauh. Cassandra ya, Pak. Coba aku cari sebentar ya, Pak. Ditunggu. Sulawesi apa kabar nih, Pak?
2: Sulawesi cerah berawan ini.
0: Cerah berawan. Berarti agak adem-adem ya.
2: Iya. Yeah.
0: Pak, saya Cassandra punyanya Cinta Terbaik. Mau ganti li.
2: Ya, itu nih.
0: Itu aja.
2: Itu aja.
0: Oke, siap. Mau salam-salam?
2: Salam buat Mbak Ica yang ada di Bone. Pokoknya semuanya saja pendengar Pro 1 Jakarta.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Roli, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu. Waalaikumsalam, Pak. Ditunggu lagunya ya. Kemudian ada ada Mas Teo dari Magelang, request lagu Semenjak Ada Dirimu. Mas Teo, ini Semenjak Ada Dirimu kan itu lagunya udah banyak yang remake ya. Kalau penyanyi aslinya tuh ada Anditi. Perempuan dari tahun 2007. atau mau diputarkan Semenjak Ada Dirimu versinya 5 Romeo, atau mau Semenjak Ada Dirimu versinya Hi-Fi sama Yofi Widianto? Boleh ya Mas Teo di WhatsApp lagi ke Roli nih, mau dengerin versi yang mana, Anditi 5 Romeo atau Hi-Fi featuring Yofi Widianto. Mas Teo juga mau kirim salam nih buat Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak El, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Cindy, Mbak Lila, Mas Tevian, Mas Atar, dan seluruh pendengar setia Prosat. Tuh, terima kasih kembali. Mas Teo, saya tunggu ya lagunya ya. Semenjak Ada Dirimunya mau versi yang mana? Boleh WhatsApp kembali ke saya. Lalu di line telepon saya sudah ada Kakung Jo nih kayaknya. Halo Kakung Jo.
2: Halo Kak Loli, enggak lupa ya?
0: Enggak dong. Apa kabar?
2: Alhamdulillah Kak, panas di sini cuacanya.
0: Mantep, panasnya mantep banget ya. Berapa? 33, 32?
2: 35 Kak di sini. Betul ini.
0: Mantap kali. Minum air putih yang banyak Kak Kung Jo.
2: Betul, betul Kak. Kalau kurang nanti takut dehidrasi.
0: Dehidrasi. Kenapa kita jadi bikin saluran air?
2: Ini efek apa, Pak? Ini apa, Pak?
0: Efek panas apa? Ya. Iya. Kak Kung Jo mau request lagu apa, Kak Kung Jo?
2: Akhirnya aku menemukanmu, Po. Anu Kak, lupa lagi.
0: Iya, enggak apa-apa, tetangga kita juga kok perempat.
2: Iya. Enggak tunggu kan juga aktif di sana.
0: Oke.
2: Makanya tadi kan pas lagi muter kan ada Bang Hasan masuk. Bang Hasan ini, Bang Hasan selingkuh ini dalam tanda kutip kan begitu.
0: Biasanya di empat ya, karena doyan lagu dangdut ya.
2: Kalau Bang Hasan ini bukannya di perempat aja, apa bukannya di dangdut aja pagi siang sore. Dia ini perempat gitu. Nah, tadi kan dia masuk aku kaget gitu loh. Makanya ikut nyemplung aja lah, makanya aja nelpon marah gitu.
0: Oke, lagunya udah saya siapin, ditunggu ya Kak Kung Jo.
2: Nitip salam ya,
0: anu boleh.
2: Tadi buat Bang Hasan ya, buat Bang Hasan tadi, Tedina juga, yang lain ya maklum lah, kurang apa namanya ya. Ya buat Bang Hasan di rumah, buat Tedinda ya, Bumi juga. Spesialnya buat Kak Roli sama tugas Kak Tuntas.
0: Terima kasih Kak.
2: Jangan lupa minum banyak air, apa minum air yang banyak.
0: Mantap.
2: Oke Kak, makasih.
0: Terima kasih Kak Kung Jo. Waalaikumsalam. Pendengar Pro 1, Anda juga bisa ikutan request ya, langsung 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0811-7972-7912. Lalu ada, oke deh nanti saya tahan dulu nih. Teh Eca lagunya ditunggu ya, saya udah baca kok WhatsAppnya. Saya puterin dulu nih, ada Rosa dengan Atas Nama Cinta, lalu Cassandra dengan Cinta Terbaik, dan yang terakhir ada Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu, untuk Anda pendengar Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id terkait dengan adanya tautan di Facebook dengan unggahan foto yang menampilkan klaim ada tautan pendaftaran pulsa dan kuota gratis dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Faktanya, setelah ditelusuri dengan mengakses tautan pada unggahan akun, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pulsa dan kuota internet gratis special HUT ke-81 Republik Indonesia ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita yang tidak saling berkaitan, antara lain artikel antara news.com dan berita kompas.com. Sehingga informasi terkait dengan adanya pendaftaran pulsa dan kuota internet gratis special HUT ke-81 RI ini tidak benar ya, pendengar Pro 1, atau hoax. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar Pro 1, Anda masih bisa request lagu Indonesia favorit Anda ya. Lagu dari tahun 2000 hingga lagu yang terbaru. Tapi sebelumnya saya mau kasih informasi nih untuk rekayasa lalu lintas saat perayaan HUT RI di Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan untuk mendukung rangkaian kegiatan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Jakarta. Dan rekayasa ini dilakukan secara situasional menyesuaikan dengan tahapan setiap kegiatan. Dan ini juga telah dilakukan ya beberapa pengaturan lalu lintas secara situasional. Diimbau juga kepada masyarakat untuk mengikuti dan menyesuaikan perjalanan mengikuti arahan petugas di lapangan. Apabila mau menuju ke lokasi kegiatan, ini sangat dianjurkan untuk menggunakan transportasi umum. Kemudian diketahui juga akan ada 500 petugas Dishub di DKI Jakarta yang akan diterjunkan untuk memastikan kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan aman. Rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan pada saat kirab bendera atau upacara kemerdekaan. Rangkaian kirab ini dilaksanakan pada pukul 7.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Sementara upacara detik-detik proklamasi berlangsung pada pukul 9.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Di sore hari, ini upacara penurunan bendera pada pukul 16.30 sampai 17.45. Dilanjutkan dengan kirab pengembalian bendera pusaka pukul 17.45 sampai 18.30. Sehubungan dengan kegiatan ini, pengalihan arus lalu lintas secara situasional diberlakukan pada pukul 7.30 sampai 11.30 dan pukul 16.30 sampai 18.30. Ruas jalan yang dikenakan itu ada di Jalan Medan Merdeka Barat yang terdampak ya. Kemudian di Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran 1, 2, dan 3, serta Jalan Majapahit, sisi timur, arah utara menuju selatan. Begitupun untuk pengguna jalan dari Harmoni menuju Tugu Tani dapat menggunakan Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Taman Pejambon, Jalan Medan Merdeka Timur, dan Jalan MI Ridwan Rais. Sementara itu diketahui juga dari Bundaran HI menuju Harmoni bisa melalui MH Tamrin, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Abdul Muiz, dan Jalan Majapahit. Sedangkan dari Karet yang menuju Harmoni bisa melalui Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Jalan Cideng Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, dan Jalan MI Ridwan Rais. Gitu pendengar Pro 1. Semoga perjalanan Anda di tanggal 17 nanti berjalan dengan lancar ya. Saya juga mau kembali memutarkan requestan yang sudah masuk. Ini ada Teh Echa mau request lagu Butterfly dari Melly Guslow featuring Andika Pratama. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, sukses and happy always, Mbak Ulil. Terima kasih Teh Echa. Lalu ada Fajar. Halo, selamat siang Fajar. Oke, kita baru ketemu ya. Salam kenal buat Mas Fajar. Request lagu Kahina yang judulnya Titik Nadir. Titip salam buat Kak Medina di rumah, buat yang bacain terima kasih. Ada Roli yang bacain ya. Titik Nadir, sedih juga nih lagunya. Gak apa-apa, kita sedih bareng-bareng ya kalau gitu. Baiklah pendengar Pro 1, untuk Anda yang mau request juga lagi ikutan boleh 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 021-344-1499.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi, Roli Huta Hayan menemani Anda di 100% Indonesia pendengar Pro 1. Sebelum saya lanjutkan kembali requestnya, saya mau ucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang diguncang gempa bumi tektonik kuat bermagnitudo 7,7 pada Sabtu pagi tadi 15 Agustus 2026 pada pukul 4 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Diinformasikan kalau pusat gempa ini berlokasi sekitar 30 meter timur laut Mbai Nagekeu NTT dengan kedalaman dengkal 15 kedalaman tertentu di laut. Dan BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk beberapa wilayah seperti NTT, NTB, Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara. Dampak kerusakannya sendiri ini dirasakan guncangan sangat luas hingga Bali dan Makassar serta menyebabkan kerusakan bangunan serta korban jiwa di beberapa flores seperti Nagekeu, Manggarai, ND, Sika dan Manggarai Timur. Dan saat ini Anda bisa melakukan bantuan melalui posko bantuan resmi ya jika ingin melakukan donasi. Pray for NTT pendengar Pro 1. Untuk Anda mungkin yang saat ini sedang mendengarkan di NTT lewat RRI Digital atau punya saudara yang saat ini sedang berada di sana, mau update bagaimana kondisi terkininya, silakan. Saya tunggu beritanya dan laporannya di 0811-7972-7912. Lanjut kembali kepada 100% Indonesia ya. Masih lanjut nih sampai pukul 15. Kayaknya tinggal beberapa lagu lagi yang bisa saya putarkan ya. Sekitar 3 atau 4 sampai 5 lagu lah ya. WhatsAppnya sudah masuk nih di 0811-7972-7912. Ada Mama Eis di Kampung Duri, Cengkareng Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Kak Roli, ikut gabung nih. Mau request lagunya yang judulnya Cinta Tak Bersyarat dari Elmen. Oke, sudah saya siapkan. Salamnya buat Rizky, Nisa, dan Faiz. Sehat-sehat selalu ya semuanya. Juga untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Buat Kak Roli, salamnya salam manis. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Dan tersenyum walaupun di luar panas banget. Oke. Mama Eis, terima kasih. Saya akan hadapi panas di luar itu, tapi bentar saya minum air es dulu. Ada Ibu Nunu. Hai Ibu Nunu di Villa Pertiwi Depok. Mau request lagunya Kembali dari Firza. Sepertinya sayang Firza ini belum punya nih Bu yang Kembali. Coba sebentar saya cek ya. Firza, Firza, Firza. Kembali. Belum ada nih yang Kembali. Ntar deh saya coba mintain ya. Biar lain kali kalau Bu Nuno request bisa diputerin. Atau request lagunya Rio Febrian deh, Tiada Kata Berpisah. Ini ada, udah saya siapin ya. Tiada Kata Berpisah, udah ketemu nih. Terima kasih.

0: Bu Sri, saya sih lebih nyaman berteman sama yang suku dan agamanya sama, biar nggak ribet.
1: Loh Bu, justru Indonesia ini kuat karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya banyak suku, bahasa, dan budaya.
0: Tapi kan beda-beda, Bu. Takutnya malah sering bertengkar.
1: Kalau saling menghormati, perbedaan bukan penyebab pertengkaran. Tapi kekayaan harus kita banggakan. Kita semua tetap satu bangsa, Indonesia.
0: Oh, jadi meskipun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup rukun ya?
1: Betul banget. Persatuan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Saling menghormati, saling membantu tanpa membeda-bedakan.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Mari jaga persatuan, hormati perbedaan, dan bangga menjadi Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Wijaya 80 terakhir kali menjadi lagu penutup saya di 100% Indonesia pendengar Pro 1. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 pagi tadi ya di Jakarta siang ini. Sekarang saatnya saya pamit undur diri dan tentunya saya mengucapkan selamat berakhir pekan untuk Anda. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan bersama dengan orang-orang yang tersayang. Dan juga semoga nih yang lagi pada punya anak mau masuk kuliah baru ya, semangat semuanya, semangat ya. Siapa tahu lagi cari-cari ini apa namanya kos-kosan karena anaknya harus merantau atau mungkin ada beberapa keperluan lain yang harus disiapkan ya pendengar Pro 1. Selamat berakhir pekan juga bersama dengan cucu-cucu ya, mungkin lagi main ke rumah nih. Atau mungkin ini sedang dalam perjalanan menuju long weekend ya, karena tanggal 17 libur nih. Mungkin ada yang mulai beranjak untuk camping gitu ya. Baiklah pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan pamit undur diri. Dilanjutkan ya nanti dengan rekan-rekan saya yang lain di Jakarta sore ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
0: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Andi Satria. Berita pertama, Jakarta Selatan keruh Kali Pesanggerahan dalam semarakan HUT RI. Pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan pengerukan Kali Pesanggerahan dan saluran mikro di sekitar melalui program Merah Putihkan Jakarta dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dikatakan Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo. Kami menginstruksikan para camat dan lurah untuk terus melakukan pemantauan. Kami juga akan menggelar inspeksi mendadak atau sidak guna memastikan proses pembersihan sungai dan saluran mikro berjalan konsisten selama musim kemarau. Berita selanjutnya. Pendengar, integrasi transportasi kapal Dishub rute Kepulauan Seribu akan dialihkan ke TransJakarta. Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta memastikan pengelolaan kapal transportasi menuju Kepulauan Seribu dialihkan kepada PT TransJakarta atau TJ sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan layanan transportasi darat dan laut di Jakarta. Dikatakan Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin, betul, namun arah besarnya tidak hanya sampai di situ. Pengalihan pengelolaan kapal Dishub ke TransJakarta ditujukan untuk mengintegrasikan transportasi ke Kepulauan Seribu dengan sistem layanan TransJakarta yang sudah dipercaya jutaan warga Jakarta setiap harinya. Demikian kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andi Satria. Melanjutkan kebersamaan dari Jakarta siang ini, tadi ditemani oleh Ruli Hatahayan hingga pukul 20 bersama saya Andi Satria tentunya di Jakarta sore ini. Apa kabar Anda di hari Sabtu, weekend akhir pekan di bulan Agustus? Ini bagi yang gak ada acara, tidak upacara nanti di tanggal 17 gitu ya, atau gak kebagian dari panitia, atau juga pesertanya, ini long weekend ya, sampai dengan hari Senin, dari hari ini, Sabtu, Minggu, Senin gitu ya. Tapi kalau yang upacara, jadi panitia, jadi peserta, ini tentunya wajib hadir nanti kita sama-sama upacara di tanggal 17-nya. Silakan Anda bergabung tentunya di 021 344 0696, atau juga di WhatsApp kami ada di 0811 7972 7912.

0: suasana merah putih kerasa di mana-mana nih. Jadi ingat, kemerdekaan itu bukan sekedar perayaan kan?
1: Ih, betul banget tuh Kak Nia. Maknanya itu kan ada di setiap langkah kita. Seperti bekerja dengan jujur, terus saling menghargai, dan juga memberi manfaat untuk sesama.
0: Bener banget. Karena Indonesia yang berdaulat dibangun oleh rakyat yang percaya pada kemampuan bangsanya sendiri.
1: Cakep. Indonesia yang adil itu kan lahir saat setiap orang mendapat kesempatan untuk berkarya. Terus, Indonesia yang makmur itu tumbuh dari semangat kerja keras serta gotong royong tuh.
0: Betul. Dan juga perayaan HUT RI jadi pengingat, perjuangan belum selesai. Sekarang giliran kita nih mengisi kemerdekaan dengan karya dan kepedulian.
1: Jadi, apapun profesinya, setiap kontribusi kita itu berarti untuk masa depan Indonesia tuh, Kak.
0: Mari maknai peringatan HUT Republik Indonesia dengan semangat berkarya dan bersatu. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Stop Overthinking. Lebih happy jalani hidup dengan tidak berpikir berlebih. Oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya pendengar, kita berada di Beranda Asta Cita. Di hari ini adalah Green Radio dengan temanya Merdeka dan Berdaya melalui Gerakan Pelestarian Lingkungan, yang juga akan disampaikan oleh Pak Sabtoyo selaku Wakorbit Hutan Sub Bidang Akademi Bumi Lestari. Untuk itu mari kita dengarkan bersama pendengar.
0: Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, Green Radio kembali hadir menemani Anda dengan tema Merdeka dan Berdaya melalui Gerakan Pelestarian Lingkungan. Pendengar, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan. Semangat untuk merawat alam dapat diwujudkan melalui berbagai gerakan nyata, mulai dari menjaga kelestarian hutan dan sumber air, melindungi keanekaragaman hayati, mengurangi penggunaan plastik, hingga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Ketika masyarakat memiliki kesadaran dan terlibat langsung dalam menjaga alam, lingkungan tidak hanya menjadi ruang hidup yang lebih sehat, tetapi juga dapat menjadi sumber kekuatan dan kemandirian bagi masyarakat. Gerakan pelestarian lingkungan pada akhirnya bukan hanya tentang menyelamatkan alam, melainkan juga membangun kesadaran bahwa setiap orang memiliki peran dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Upaya tersebut tentu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak serta semangat gotong royong agar gerakan pelestarian lingkungan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang nyata. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk belajar, bergerak, dan berdaya dalam mengelola lingkungan di sekitarnya, sehingga kepedulian terhadap alam dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berangkat dari semangat tersebut, hadir berbagai inisiatif dan komunitas yang mendorong penguatan peran masyarakat dalam menjaga hutan serta lingkungan hidup. Salah satunya melalui Kipra Sabtoyo yang tergabung dalam Pusaka Indonesia. Pendengar, untuk mengetahui apa makna kemerdekaan bagi masyarakat dalam konteks lingkungan, kita dengarkan jawabannya lewat wawancara rekan Ananta dengan Sabtoyo.
3: Makna kemerdekaan bagi masyarakat dalam konteks lingkungan, artinya kita lebih bebas mau bertindak dan bersikap bagaimana terhadap lingkungan kita. Kita punya kebebasan yang lebih, ya. Sehingga dalam konteks ini, maka di masyarakat itu ada beberapa karakter penyikapan terhadap lingkungan ketika menghadapi sebuah kebebasan. Ada yang memilih jalan hidupnya itu destruktif, ada yang memilih selaras. Nah, yang destruktif pun itu juga akan terbagi lagi, Mas. Ada yang memang mereka langsung bertindak merusak, ada mereka yang memang cara berpikir dalam menyikapi hidup itu secara pragmatis, sehingga secara lambat laun berdampak pada kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, bagi yang memang selaras, itu juga terbagi dalam dua kelompok juga. Ada mereka itu yang selaras, itu artinya mereka benar-benar bersikap, bertindak, memperbaiki dan melestarikan lingkungan. Ada juga mereka yang apatis, tidak memperbaiki tapi juga tidak merusak. Nah, itu beberapa karakter masyarakat yang merdeka terhadap lingkungan.
1: Baik,
3: penyikapan terhadap lingkungan.
1: Pas
3: nah, untuk itu, ya.
1: Ya, silakan. Ya, terus.
3: Ya, ya untuk itu di sini ya memang dibutuhkan satu pemahaman, ya, pemahaman atau kesadaran bagaimana masyarakat di tengah kemerdekaannya memperlakukan diri terhadap lingkungan itu memilih jalan hidup, memahami karakter, alur, dan siklus lingkungan itu sendiri, sehingga harapannya mereka juga bisa bersikap dan bertindak yang lebih fun, yang lebih ramah terhadap lingkungan. Begitu Pak Ananta.
4: Baik, lalu berdaya yang seperti apa yang ingin dicapai atau yang dimaksud melalui gerakan pelestarian lingkungan ini, Pak Saptoyo?
3: Oh, gini, kalau kita bicara tentang keberdayaan ya Mas, ketika kita bicara tentang lingkungan, sebenarnya kita harus memahami dulu konteks lingkungan ini kan sifatnya itu dampaknya juga makro, manfaatnya juga makro. Istilahnya begini, kalau lingkungan itu rusak, maka penerima dampak kerusakan itu berlaku untuk yang memperbaiki atau melestarikan, berlaku untuk yang apatis, tapi berlaku pula untuk yang merusak. Artinya semuanya kena dampak. Sebaliknya, ketika lingkungan itu diperbaiki dan lestari, maka yang menerima manfaatnya, mereka yang merusak juga terima manfaatnya, mereka yang apatis juga terima manfaatnya, mereka yang melestarikan juga terima manfaatnya. Nah, ketika kita bicara keberdayaan dalam konteks lingkungan, artinya tindakan, cara berpikir, cara berucap, bertindak kita adalah yang selaras sesuai dengan alur ekosistem. Nah, sehingga lingkungan pada akhirnya akan terjaga kelestariannya. Jadi biodiversitasnya terjaga, keanekaragaman hayatinya terjaga, mereka bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Di saat itulah sebenarnya manusianya berdaya. Karena apa? Karena semua yang terjadi di alur lingkungan itu sebenarnya untuk kebermanfaatan dan keberdayaan kehidupan manusia itu sendiri.
4: Baik.
3: Begitu.
4: Pak Saptoyo, lalu apa hubungan antara kemerdekaan, kelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri?
3: Ya, melalui kemerdekaan ini Mas Ananta, seperti yang saya sampaikan di depan ya, karena kita diberikan kebebasan, maka kita punya hak yang lebih terhadap tindakan kita, mau melestarikan, mau apatis, atau mau merusak. Itu adalah makna kemerdekaan kita. Nah, terhadap lingkungan itu sendiri, hubungannya ketika kondisinya seperti itu adalah bagaimana kemerdekaan ini tidak kita lakukan, atau mohon maaf kalau saya lebih mengistilahkan kemerdekaan yang tidak absolut, tapi kita merdeka tapi bertanggung jawab. Karena apa? Karena sebenarnya manusia itu adalah bagian dari ekosistem alam semesta yang sebegitu luas. Sehingga apapun yang terjadi pada alam semesta itu, baik itu kalau baik dampak baiknya ke kita, kalau buruk dampak buruknya juga ke kita semuanya. Sehingga kita memaknai kemerdekaan dalam konteks lingkungan tetap pada konteks kemerdekaan yang bertanggung jawab.
2: Pendengar, bagaimana pengalaman Bapak dalam melakukan kegiatan konservasi yang juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat?
3: Kalau di awal ya Mas ya, kan konservasi itu yang kami lakukan kan tidak mengkonservasi barang yang sudah ada. Kami harus merehabilitasi dulu barang yang sudah hilang, ekosistem yang sudah hilang, itu satu titik. Sehingga kami ada tahapan-tahapan proses. Tahapan proses di saat kami memang belum bisa memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, maka saat itu saya dianggap aneh. Jadi komunitas kami akan menjadi minoritas di tengah masyarakat yang mayoritas merusak. Nah, kami yang memperbaiki ini jadi minoritas, maka dilihat aneh gitu ya. Maka di situ dibutuhkan satu konsistensi dan niat yang lurus, niat yang kuat untuk terus menjalani proses. Nah, seiring berjalannya waktu, pada akhirnya ketika proses ini sudah mulai bisa memberikan manfaat langsung ya, itu mulailah kami tim itu mulai stabil gitu Mas. Kalau dulu sebelum memberikan dampak langsung kepada masyarakat, itu tim saya itu berubah bergonta-ganti. Jadi keluar masuk, keluar masuk, kadang sampai 73 orang, kemudian habis jadi 6 orang, jadi lagi 25, habis lagi begitu, sebelum kami bisa memberikan manfaat. Nah, kemudian ketika kami mendesain konservasi kami itu dengan kegiatan ekowisata, di situ kami mulai bisa memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan. Nah, di saat itulah tim kerja kami mulai stabil, ya, sampai sekarang. Kan kalau bicara ekowisata itu kan mereka datang tidak perlu membawa, tapi memberi manfaat kepada masyarakat. Kemudian mereka diedukasi, diajak memperbaiki alam tapi berbayar. Nah, masyarakat bisa jadi pemandu-pemandu di situ. Nah, disitulah mulai tim kami stabil, Mas. Tapi tantangannya tim stabil, tapi juga masih dengan cara-cara berpikir yang pragmatis, sehingga kami harus terus memberikan pemahaman yang tak henti-henti terhadap tim untuk menjadi teladan, menjadi pelaku utama di dalam melestarikan alam gitu.
4: Ya. Jadi tantangan itu tim harus terus-menerus ya memberikan ya, apa namanya sesuatu yang nyata bagi masyarakat. Ini loh sebenarnya yang ingin dicapai oleh tim dan juga masyarakat dalam jangka panjang, begitu ya Pak ya?
3: Iya, jadi kita harus memberikan bukti deh Mas ke masyarakat. Kita merawat alam itu loh, kita bisa juga hidup dari situ. Minimal itulah yang harus mereka, masyarakat itu nggak bisa dikasih teori Mas, karena masyarakat yang kami hadapi kan notabene dengan pendidikan yang sangat rendah ya. Baik. Masyarakat yang di pedesaan, di pinggiran gitu. Jadi mereka harus melihat bukti dulu, benerlah orang melestarikan alam itu bisa mendapatkan manfaat. Kalau bicara manfaat tidak langsung, seperti contoh mangrove dengan oksigen, itu dia nggak peduli Mas. Kemudian kita merawat terumbu karang, sumber daya ikannya semakin banyak, itu pun mereka belum terasa. Tapi kalau kita berdayakan mereka sebagai pemandu, sebagai petugas ekowisata dengan menerima kompensasi gaji, baru mereka sadar, oh iya, ternyata dapat hasil juga ya dengan merawat lah. Baru dari situlah kita memasukkan paham ke manfaat tidak langsung tadi. Baik. Nah, Kak, itu jadi pintu masuk dulu gitu loh. Jadi manfaat langsungnya itu jadi pintu masuk. Akhirnya kita pahamkan mereka terhadap manfaat ekosistem secara tidak langsung, yang bisa juga kita nikmati, juga bisa menjadi wahana untuk berdharma terhadap sesama sebagai ibadah mereka. Baru di situ mereka mulai tumbuh semangatnya.
4: Jadi itu solusi ya. Begitu. Untuk menghadapi ya, tantangan tersebut. Jadi melibatkan mereka. Betul. Secara langsung ikut terjun dalam program yang sudah apa Bapak program dan bersama teman-teman itu ya Pak ya.
3: Iya betul Mas Ananta.
0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, hal apa yang bisa kita lakukan mulai sekarang untuk hal kecil untuk menjaga lingkungan?
2: Kita itu minimal gini ya, kita harus menyadari, satu itu menyadari bahwa kita ini bagian dari ekosistem siklus alam semesta yang besar ini ya. Kemudian bagaimana kita berpikir dan bertindak itu yang selaras dengan alam. Itu dimulai dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu. Yang paling sederhana setidaknya, okay, saya tidak membuang sampah sembarangan. Itu hal yang sederhana. Yang kedua, karena plastik ini butuh ribuan tahun untuk mereduksi, maka saya mengurangi diri saya, membatasi diri saya untuk seminimal mungkin, sebisa-bisanya kami tidak menggunakan plastik. Kami mengganti bungkus plastik dengan bungkus-bungkus yang mudah diurai. Minimal tindakan-tindakan itu terhadap kebutuhan kita sehari-hari dulu. Terus kemudian nanti melebarnya itu kita bicara tentang oksigen. Ya, kalau saya punya lahan kosong, setidaknya saya nanam oksigen untuk keluarga saya sendiri. Kalau keluarga saya 4, saya nanam pohon 4. Setidaknya saya mandiri secara oksigen, karena oksigen itu adalah kebutuhan saya hari-hari. Itu. Yang ketiga, saya tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Seperti contoh, kalau saya mau bikin rumah, ya tidak di area-area tangkapan air, gitu ya. Kalau saya mau merubah bentang alam, kami harus punya hitungan kalkulasinya. Berapa bentang alam yang berubah, berapa valuasi lingkungan yang terpakai untuk resource kami, terus kemudian berapa manfaat yang bisa kami berikan atas perubahan itu. Itu harus dihitung, Mas. Setidaknya kita harus dimulai dari diri kita sendiri seperti itu. Sehingga hal-hal ini ketika konsisten kita lakukan, maka ini akan menarik teman-teman yang memang sepemahaman. Mungkin tetangga akan menanyakan, oh kenapa sih kok sampean begitu? Istri saya itu kalau hari-hari belanja, selalu ditanya sama ibu, kenapa ibu nggak mau kresek? Uang kresek ini lo gratis lah. Disitulah kita mampu mensosialisasikan kepada mereka ketika mereka bertanya. Jadi minimal itu tindakan-tindakan sederhana yang harus kita lakukan dulu.
1: Mendengar, di akhir wawancara ada pesan yang disampaikan oleh Sabtoyo terkait dengan pelestarian lingkungan.
2: Kami di Pusaka Indonesia itu ada di, sampai hari ini ada di berbagai provinsi, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa ya. Kami ada di 10 sampai 12 provinsi sekarang. Nah, kita bisa langsung menghubungi admin Pusaka Indonesia itu. Nah, ketika kita menghubungi admin Pusaka Indonesia, nanti posisi kita itu ada di mana, kita akan dikoneksikan dengan kader-kader pusaka yang ada di daerah sesuai dengan tempat tinggal teman-teman pendengar RRI. Dan Pusaka Indonesia aktif kok di sosial media, Mas. Jadi langsung aja hubungi nomor admin Pusaka Indonesia, nanti akan didistribusikan. Katakan kita ada di Papua nih, atau kita di Sumatera, atau kita ada di Bangka Belitung, kita ada di Bali gitu ya. Kontak aja ke admin, nanti kami ingin memahami lebih dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Pusaka Indonesia. Nanti Pusaka admin akan mendistribusikan ke wilayah masing-masing. Begitu, Mas.
3: Baik, Pak, terakhir, apa yang ingin disampaikan terhadap generasi muda khususnya di hari kemerdekaan berkaitan dengan kelestarian lingkungan ini, Pak?
2: Oke, terhadap teman-teman generasi muda, harapan kami, yuk kita mulai membudayakan hidup cinta lingkungan. Kalau cinta itu kan pasti ada pengorbanan. Katanya kalau cinta tanpa pengorbanan itu kan cinta palsu ya. Ya, mari kita berkorban, apakah itu pikiran, tenaga, finansial kita, untuk mewujudkan kecintaan kita terhadap lingkungan. Itu mari kita laksanakan dengan penuh sukacita sebagai bentuk sembah bakti kita kepada bangsa ini.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio. Menjaga alam, merawat kehidupan, dan bergerak bersama demi lingkungan yang lestari. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta. Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria. Tentunya setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk beranda Asta Cita Green Radio. Selamat sore untuk Anda yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun berada. Dan untuk Anda yang sedang juga menyetir di jalan sendirian atau juga bersama anggota keluarga dan juga teman-teman, ini salah satu hal yang menarik ya, ketika keliling Jakarta di hari-hari menjelang 17 Agustus, di mana gedung-gedung di sekitar Tamrin, Sudirman ini nuansanya merah putih tentunya. Kalau saya tadi dari Senayan lalu masuk ke Tamrin, Sudirman dulu lalu ke Tamrin, Medan Merdeka, itu full merah putih dan dihias gedung-gedung yang menarik. Apalagi kalau malam kebayang gitu ya, ada sorotan lampu, terus juga permainan-permainan lampu merah putih. Wah, kebayang. Anda juga mungkin menyiapkan diri ya, hari ini mungkin gak kemana-mana, tapi nanti malam ingin menikmati suasana Jakarta, apalagi di tengah kota gitu ya, di dekat istana, terus jalan Tamrin, jalan Sudirman sampai Senayan, dengan nuansa merah putih, dengan permainan lampunya juga. Wah, menarik pendengar. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912 untuk WhatsApp-nya. Dan untuk di line telepon, fix line kami tentunya ada di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kembali di Jakarta Sore Ini pendengar, dan saya ingin menyapa untuk Anda tentunya yang baru aja bergabung di Jakarta Sore Ini. Dan kalau bicara tentang 17 Agustus gitu ya, karena hari ini tanggal 15 Agustus, besok 16, hari Senin bertepatan juga dengan 17 Agustus, hari kemerdekaan kita yang ke-81. Banyak dari Anda juga yang ingin ikut merayakan, menyemarakan, apalagi dengan masang bendera dan tentunya ikut lomba, ikut upacara gitu ya. Sudah disiapkan biasanya ikut upacara kalau dari anak-anak sekolah gitu ya, pakai baju-baju atau memakai baju daerah khas yang juga di apa ya, jadi menambah suasananya gitu. Kalau dulu saya selalu andalannya adalah baju Betawi ya, baju Jakarta yang juga dengan peci, terus kalau bilangnya dulu baju jampang gitu. Nah, itu menjadi hal yang menyenangkan ketika memakainya, terus barengan teman-teman, mengetahui teman-teman memakai baju daerahnya masing-masing gitu ya, seru dengan warna-warnanya tentunya. Apalagi Anda juga ternyata di tahun ini atau dari tahun ke tahun bahkan panitia 17-an biasanya sudah kumpul-kumpul, sudah rapat, sudah semua disiapkan, bungkus kado sudah, atau juga nanti tinggal petunjuk pelaksanaan teknis lombanya. Asik, karena banyak hal juga harus dipersiapkan ya. Jadi menjadi panitia 17 Agustus itu satu hal yang menyenangkan gitu, ketika di jalannya juga fun, apalagi sama tetangga, sama kenalan gitu ya, biasanya itu teman tongkrongan di rumah lah gitu. Ini jadi satu hal yang menyenangkan. Anda bisa ceritakan pada kami juga tentunya di 0811-7972-7912 di WhatsApp kami. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call tentunya. Atau juga silakan ke fix line kami pendengar di 021-344-0696.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Terus mengingatkan kepada kita semua, saya sendiri atau ke teman-teman pengurus RT RW untuk tertib memulai memilah sampah dari sumbernya itu di rumah.
3: Dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga sinkron dengan apa yang kita lakukan di daerah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria. Sari Berita. Kunjungi warga Cempaka Putih, DPRD DKI Jakarta mengajak pilah sampah dari rumah. DPRD dan pemerintah Provinsi Banten sepakati arah anggaran pembangunan. Berita selengkapnya. Pendengar, kunjungi warga Cempaka Putih, DPRD DKI Jakarta mengajak warga memilah sampah dari rumah. Berikut Maiska Dereza melaporkan.
4: Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Wa'ode Herlina, mendorong masyarakat Cempaka Putih Barat meningkatkan kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Hal itu disampaikan dalam kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD DKI Jakarta terhadap produk hukum daerah. Wa'ode mengajak pengurus RT dan RW serta masyarakat memahami dan menerapkan ketentuan dalam Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, pemilahan sampah dari sumber menjadi langkah awal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
5: Saya sih ngajak tentang sosialisasi Ingkup nomor 5 tahun 2026. Terus mengingatkan kepada kita semua, saya sendiri atau ke teman-teman pengurus RT RW untuk tertib memulai memilah sampah dari sumbernya itu di rumah. Dan alhamdulillah dengan Ingkup ini kayaknya semua RT RW bergerak, keren banget, tapi memang banyak kendala. Artinya kendala itu bisa diatasi di lingkungan itu masing-masing. Tapi tentu butuh fasilitas dari pemerintah yang harus betul-betul sesuai dengan di wilayah itu, misalnya apa yang diperluin, kayaknya pemerintah harus datang untuk sesuai yang apa diinginkan oleh lingkungan tersebut.
4: Ia mengakui penerapan pemilahan sampah masih menghadapi sejumlah kendala di lingkungan masyarakat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Wa'ode juga mengingatkan warga agar tidak menjadikan ketersediaan tempat sampah sebagai alasan untuk tidak mulai memilah sampah. Pemilahan dapat dilakukan sejak dari dapur dengan memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum dibuang. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, dan sehat semakin meningkat. Ia juga mengapresiasi semangat gotong royong warga yang dinilai menjadi modal penting dalam penerapan pengelolaan sampah di lingkungan. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
1: Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Aliansi Kebangsaan menggelar Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan Antar Wong Cilik dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh Setio Agung. Silakan laporan Anda, Setio Agung.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro di Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aliansi Kebangsaan menggelar Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan Antar Wong Cilik atau melibatkan para warga pekerja kerah biru dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Ratusan peserta memenuhi Auditorium Yusuf Ronodipuro dan mengikuti lomba yang terbagi dalam 4 kelompok peserta, yaitu ojek online, sopir angkot dan bajai, juru parkir, dan petugas kebersihan. Masing-masing kelompok mengirimkan 3 orang perwakilan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Misalnya mengenai pengetahuan tentang kesenian daerah hingga pengetahuan umum mengenai Pancasila. Dan tadi saya sudah berbincang kepada Ketua Umum Aliansi Kebangsaan, Ponco Sutowo. Ia mengatakan pelibatan Wong Cilik sengaja dilakukan untuk melihat apakah pengetahuan dan semangat kebangsaan benar-benar hidup di tengah masyarakat. Menurutnya, kebangsaan tidak cukup hanya dibicarakan oleh kalangan cendekiawan atau ditampilkan dalam kegiatan seremonial. Ia mengatakan bangsa harus hidup dalam kehidupan masyarakat karena keberadaan bangsa bergantung pada partisipasi seluruh rakyatnya.
7: Ya, kalau bicara kebangsaan kan bicaranya cendekiawan, profesor, upacara-upacara resmi. Hari ini kita sengaja mengeksersis di masyarakat apakah pengetahuan kebangsaan itu juga hidup hal ini penting untuk di exercise dilakukan supaya kita bisa memelihara semangat kebangsaan.
6: Ya, pendengar, menjadi sarana pendidikan dan hiburan, lomba ini juga menjadi ajang apresiasi terhadap masyarakat kecil yang turut menjaga denyut perekonomian nasional. Adapun pemenang lomba akan mendapatkan hadiah uang tunai total Rp8.500.000. Demikian dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI Jakarta, Setia Agung melaporkan kembali ke studio.
1: Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. PT Halal Network International menyumbang 963 miliar rupiah dari total nilai transaksi sektor penjualan langsung nasional sebesar 7,8 triliun rupiah. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
8: Industri penjualan langsung atau direct selling terus menunjukkan peran strategisnya sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Dari total nilai transaksi sektor penjualan langsung yang mencapai 7,08 triliun rupiah, kontribusi industri berbasis jaringan halal mencatatkan porsi yang sangat signifikan. Kementerian Perdagangan mencatat salah satu pelaku usaha penjualan langsung, yakni PT Halal Network International atau HNI, berhasil menyumbang transaksi sebesar 963 miliar rupiah dari total angka nasional tersebut. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofyan Sofyan, menegaskan besarnya kontribusi industri penjualan langsung terhadap perekonomian nasional. Menurut Iqbal, capaian itu membuktikan model bisnis penjualan langsung memiliki nilai ekosistem yang kuat dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian disampaikan Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 15 Agustus 2026.
9: Dari 7,08 triliun tersebut, 963 miliar itu merupakan kontribusi dari HNI, Halal Network International. Jadi sebegitu signifikannya penjualan langsung dan konteksnya terhadap kontribusi dalam ekonomi Indonesia.
8: Lebih lanjut, Iqbal menyatakan besarnya angka transaksi yang dihasilkan HNI mencerminkan tingginya keandalan jaringan pemasaran dan daya serap pasar terhadap produk-produk halal di dalam negeri. Model bisnis itu tidak hanya mengandalkan transaksi retail semata, melainkan juga investasi pada pembinaan tenaga pemasar dan pembentukan jaringan distributor yang berjenjang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Sementara itu, DPRD dan pemerintah Provinsi Banten sepakati arah anggaran pembangunan tahun 2027. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
10: DPRD Banten dan pemerintah Provinsi Banten menandatangani nota kesepakatan KUAPPAS APBD 2027 pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banten, KP3B. Kesepakatan menjadi bagian penyusunan APBD 2027. Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan, anggaran diarahkan untuk kebutuhan dasar pembangunan. Fokusnya meliputi pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Gubernur Banten Andreas Sony menyebut kesepakatan telah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
3: Dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga sinkron dengan apa yang kita lakukan di daerah.
10: DPRD juga mendorong konsistensi program sekolah gratis serta penguatan infrastruktur. Kebijakan tersebut diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat Banten. KUAPPAS menjadi dasar penyusunan APBD Banten 2027. DPRD dan pemerintah Provinsi Banten akan melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme penganggaran. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Mendengar kisah menarik dari dapur tradisi panjang mulut di Serang, Banten. Ribuan hiasan telur diproduksi setiap hari. Selengkapnya, Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
11: Menjelang perayaan panjang mulut, perajin pernak-pernik tradisi panjang mulut di kota Serang mulai kebanjiran pesanan. Tradisi mengarak hiasan berisi telur dan makanan ini kembali menggerakkan denyut ekonomi para perajin lokal yang telah bersiap sejak beberapa pekan sebelum bulan Rabiul awal tiba. Di salah satu sudut kota Serang, Ambari sibuk merancang kayu dan aneka bahan menjadi model kerangka panjang. Permintaan tahun ini terus menunjukkan tren kenaikan, dengan waktu pembuatan satu unit kerangka membutuhkan minimal satu hari kerja.
12: Sebelum bulan Maulid, kita udah mulai merancang kayak model-modelnya gitu. Beli kayunya, beli kapunya, terus dirancang. Setelah masuk di bulan Maulid, udah jadi selesai seperti ini.
11: Ambari menambahkan bahwa tantangan terbesar selama proses pengerjaan adalah faktor cuaca hujan yang mengharuskan perajin menyiapkan terpal pelindung. Sembari berharap perayaan Maulid di Kota Serang tahun ini berlangsung meriah. Kebutuhan ornamen panjang mulut tidak hanya bertumpu pada kerangka miniatur, melainkan juga hiasan tempat telur yang digarap oleh Tohir. Menggandeng tenaga kerja dari 3 rumah tangga sekitar, Tohir memproduksi ribuan kuntum hiasan telur setiap hari. Tohir menyebut proses pembuatan satu hiasan telur memakan waktu kurang dari 1 menit bagi perajin yang sudah terbiasa, dengan hasil produksi mencapai ribuan biji setiap sore untuk disetor ke pelanggan.
13: Tiap sore itu nganterin 2.000, kadang 3.000 tiap sore.
14: Oh banyak, 3.000 ini?
13: 3.000 biji.
14: Oh banyak banget ya Bu ya berarti ya?
13: Kadang 3 karung, 6 karung gitu. Sekarang kan minimal isi 500 biji.
11: Demi mengejar lonjakan pesanan tersebut, Tohir dan para pekerjanya kerap lembur hingga dini hari sebagai wujud menjaga tradisi leluhur masyarakat Serang sekaligus bernilai ibadah. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, kunjungi warga Cempaka Putih. DPRD DKI Jakarta mengajak pilah sampah dari rumah. DPRD dan pemerintah Provinsi Banten sepakati arah anggaran pembangunan tahun 2027. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kalau udah hari Sabtu weekend, kumpul dengan keluarga di sore hari dengan segelas teh, kopi, atau juga cemil-cemilan ringan gitu ya, makanan buatan dari ibu atau istri tercinta, atau anak juga lagi belajar-belajar bikin pisang goreng ya, tape goreng dengan segelas tehnya, menjadi hal yang menyenangkan di sore hari ini. Atau untuk Anda juga yang sedang berada di jalan, ingin ke satu tempat restoran, tempat makan yang udah lama gak dikunjungin tapi dulu sering gitu ya, bersama anggota keluarga yang lainnya. Atau ada janjian mau ketemu dengan teman ya, reunian, karena kalau nanti hari Senin 17 tidak ada acara atau juga tidak jadi panitia gitu ya, artinya long weekend dari hari Sabtu ini, Minggu dan Senin tentunya. Selamat menikmati tentunya untuk libur panjang Anda. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu tentunya di 0811-7972-7912 atau di fixed line kami ada di 0213440696. Lagu berikut yang akan diputar datang dari Raisa, diambil dari tahun 2025, termasuk lagu baru juga dengan judul Bila.

0: hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pak, aku baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
5: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
4: Gimana tuh Pak?
5: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
4: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
5: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya Bu.
4: Betul Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
5: Yuk, betul itu Bu.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria. Bagaimana suasana sore di akhir pekan ini pendengar? Lebih ceria, lebih semangat. Ada juga yang mungkin mau olahraga di hari ini, atau juga beberapa hal dari Anda yang bisa mengerjakan hobi tentunya ya. Dan untuk Anda juga yang ingin memberikan bukan kejutan, tapi mengajak serta putra-putri keluarga gitu ya, nanti di tanggal 17 Agustus 2026 ke Ancol. Karena Ancol gratiskan tiket masuk pada 17 Agustus 2026. Nah, ini ada syaratnya ya. Wajib reservasi tiketnya di ancol.com H-1 ya. Jadi masih ada kesempatan besok ya, sebelum kunjungan tentunya. Jadi Ancol juga menyediakan sebanyak 17.845 tiket gratis bagi masyarakat yang ingin berkunjung pada peringatan HUT RI yang ke-81. Program ini Anda bisa menikmati kawasan Ancol tanpa membayar tiket masuk orang, tetapi pengunjung tetap perlu melakukan reservasinya terlebih dahulu setidaknya H-1. Yang dikatakan juga oleh Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Daniel Windriat Moko. Ini katanya Ancol memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati suasana kawasan Ancol tanpa dikenakan tiket masuk orang pada Senin 17 Agustus 2026. Syaratnya salah satunya H-1 ya, paling lambat besok 16 Agustus. Tiket gratis berlaku hanya kunjungan pada tanggal 17 Agustus 2026. Satu orang hanya berlaku untuk satu tiket gratis. Dan kuotanya terbatas pendengar. Ayo silakan yang ingin mengajak putra-putri ke Ancol ya di tanggal 17 Agustus. Untuk Anda juga mendengar, lomba-lomba tentunya banyak yang diselenggarakan di sekitar rumah Anda ya. Salah satunya beberapa hal menghias gapura, ada juga yang menghias sepeda. Nanti kalau anak-anak gitu ya, kalau dulu saya menghias sepeda paling suka karena sepedanya jadi berwarna-warni dan keren aja gitu. Salah satunya bukan pamer, tapi sama teman-teman tuh menghiasnya bareng-bareng, jadi kebersamaan itunya tuh dan sama gitu, warnanya tuh senada, jadi kalau main bareng sore-sore wah seru banget, apalagi ikut pawainya ya, menyenangkan rasanya. Anda bisa berbagi bersama kami cerita-cerita tersebut di 0811 7972 7912, dan juga di line telepon kami ada di 0213441499.

0: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: Bu Yuke, saya mau cerita deh. Anak saya, Bu, yang kecil kan menderita ADHD. Saya takut, Bu, kalau nanti dia susah punya teman dan dijauhi.
2: Oh, tenang, Bu. Saya pernah ada di posisi itu. Dulu, saya juga sering nangis mikirin masa depan anak saya.
1: Oh gitu, terus sekarang bagaimana, Bu?
2: Alhamdulillah, waktu SMA dia mulai punya banyak teman. Dia bahkan bergabung dengan sanggar seni di sekolah dan sering dipercaya jadi pemeran utama saat pentas. Sekarang usianya sudah 26 tahun dan sudah punya usaha laundry sendiri loh.
1: Masya Allah, berarti anak ADHD juga bisa punya teman dan sukses ya, Bu ya?
2: Tentu bisa. Dari sini saya belajar bahwa yang terpenting bukan membandingkan anak dengan orang lain, tapi terus mendampingi, memahami kebutuhannya, dan percaya pada prosesnya.
3: Anak-anak kita adalah anugerah terindah. Rawat, dampingi, dan besarkan mereka dengan cinta untuk meraih masa depan yang baik.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama saya Andes Satria di Jakarta sore ini. Masuk pukul 16.41 menit waktu Indonesia Barat. Ingin menyapa juga Anda yang sedang mendengarkan di transportasi umum, sedang berada di Transjakarta, di MRT, di KRL, atau juga di LRT. Selamat sore tentunya untuk Anda. Hari ini hari Sabtu, udah pulang mungkin yang juga masuk di hari Sabtu, karena biasa yang setengah hari, ada juga yang ke kantor karena satu dan lain hal demi untuk ini mengamankan juga acara nanti di tanggal 17 Agustus. Saya juga ingin menyapa teman saya, halo, yang juga sedang ini sibuk di hari Sabtu, katanya lagi sibuk nih untuk persiapan 17 Agustusnya Andes katanya. Baik, semangat tentunya untuk kita semua dalam rangka juga 17 Agustus. Ada yang latihan mungkin ya buat upacara, ada yang juga persiapan lomba. Beberapa juga salah satunya disiapkan adalah beberapa hal atau item kalau lomba gitu ya, hadiah-hadiah udah dibungkus, udah juga dibelanjakan, udah juga disiapkan untuk beberapa kategori tentunya ya. Anda bisa bergabung cerita pada kami juga di 0811 7972 7912, pendengar, dan tentunya di line telepon kami seperti biasa ada di 0213441499 dan 0213440 69.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Kau dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda. Salah satu lagu yang di remake di sore hari ini dibawakan oleh duet yang apik dari Maudy Ayunda dan Bilal Indrajaya. Ngajak kita ke pukul 16:53 pendengar. Sudah hampir pukul 17, artinya sore juga semakin menjelang ya. Matahari masih terang, bersinar. Tentunya Anda juga cocok untuk olahraga sore ya. Lari keliling komplek atau juga Anda ini menuju ke GBK. Ada beberapa acara di sana juga, tapi biasanya kalau untuk olahraga bisa aja di sekitaran GBK, lari, jogging, atau juga bermain bulu tangkis di halaman atau lapangannya ya, atau juga di taman-tamannya juga bisa ya. Salah satunya juga untuk bertemu titik meeting point, untuk bertemu dengan teman-teman karena di tengah Jakarta, lalu ya jalan santai aja gitu ya sembari menikmati sore. Anda juga kami tunggu untuk bergabung bersama kami, tentunya silakan di 0811 7972 7912, dan line telepon kami ada di 0213440696.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Sore Ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya pendengar, saatnya kita untuk cek fakta, di mana beredar info pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 akan dibatasi. Jadi beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, faktanya klaim tersebut mendengar tidak benar. Jadi Badan Pusat Statistik atau BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari Pujiastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS di @BPS_statistik, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya pendengar. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel atau multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan juga lain-lain. Jadi, kabar yang memberitakan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9-10 akan dibatasi adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, info juga untuk Anda, ini dari Panggian, dan juga kita sama-sama mengetahui tadi pagi juga ada gempa bumi yang melanda di saudara kita di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Panggian juga berkata turut berduka atas bencana gempa bumi yang melanda saudara kita di Mbai Nagekeo, NTT. Semoga korban meninggal dunia diberi tempat yang layak di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan juga kesabaran, serta korban selamat diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi situasi ini tentunya, pendengar, dan semoga segera pulih dan kembali normal. Amin. Terima kasih Pak Anggian. Kami juga di tim RRI Pro 1 Jakarta mengucapkan turut berduka atas bencana gempa bumi yang melanda di Mbai Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Jakarta sore ini, What Can I Do? The Course, diambil dari koleksi tahun 1998. Pendengar, apa yang bisa saya lakukan? Tentunya banyak hal juga yang bisa Anda sampaikan, situasi lalu lintas dan juga keadaan cuaca di sekitar Anda. Kalau dari lalu lintas tadi siang menuju ke Studio RI lancar jalan, tapi di dekat Istana Negara atau tepatnya di seberang dari Istana Negara, ini juga karena ada persiapan ya, ada beberapa ruas jalan yang ditutup tentunya karena juga mungkin ada gladi resik untuk nanti di tanggal 17 Agustus Istana Negara, karena ada upacara tentunya dalam memperingati 17 Agustus. Untuk Anda juga yang sedang ada di jalan, hati-hati tentunya, dan ada di transportasi umum atau sedang menunggu transportasi umum, baik di stasiun, di halte, halte-halte Transjakarta, dan juga di stasiun LRT, MRT, KRL. Selamat juga untuk Anda yang mungkin mau jalan, baru aja pergi gitu ya, atau baru berangkat, dan juga ini menghabiskan akhir pekan. Silakan Anda bergabung di 021-344-0696, Anda bisa sampaikan melalui fixed line kami. Dan juga WhatsApp ada di 0811-7972-7912.

0: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia. Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lagu terbaru milik Ghea Indrawari, 1000 kali. Ngajak kita ke pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat sore untuk Anda. Saya juga ingin menyapa untuk Anda pendengar yang sedang berulang tahun di hari ini. Selamat ulang tahun, doa-doa terbaik tentunya untuk Anda ya. Karena ketika bisa merayakan ulang tahun, tapi yang keberapa gitu ya, tapi rasanya senang ketika ada juga anggota keluarga, teman-teman gitu, untuk bisa bergabung. Sedaya bukan merayakan, tapi mendoakan tentunya untuk tahun-tahun ke depan atau tahun-tahun mendatang. Amin ya Rabbal Alamin tentunya. Anda masih kami tunggu untuk ikutan bergabung. Situasi lalu lintas di sekitar Anda, cuaca di sekitar Anda seperti apa, Anda bisa mengabarkan tentunya bersama kami. Silakan Anda bergabung di 0213440696 ataupun di WhatsApp, boleh di chat, boleh di voice call, boleh juga di voice note tentunya. Silakan di 0811 7972 7912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini. Kalau udah sore di akhir pekan, hal-hal yang bisa dilakukan tentunya banyak. Salah satunya juga mungkin menyiapkan untuk esok hari atau menghadapi 17 Agustus mendatang tentunya ya. Pendatang yang juga ini sudah di depan mata. Dua hari lagi ya, baju-baju ya sudah disiapkan tentunya bisa dari sekarang. Atau biasanya untuk anak-anak sekolah ini adalah baju-baju daerah, baju-baju bernuansa merah putih, seperti itu yang bisa Anda siapkan mendengar. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama menanti untuk beduk azan maghrib yang akan segera berkumandang. Tapi sebelum itu kita juga akan mendengarkan untuk lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan, dibacakan oleh Arif Mutadin untuk surat Al-Baqarah ayat 48 hingga ayat 55. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Allahumma rabba hadihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafawat darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'atta innaka la tuhliful mi'ad.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.
2: Kisah sahabat Nabi yang berpura-pura buka puasa. Beliau adalah Tsabit Al-Ansari radhiyallahu an. Tsabit merupakan salah satu penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Bani Hajraj dan ikut menemani Rasulullah saat hijrahnya ke Madinah. Diceritakan menjelang waktu maghrib, tiba-tiba rumah Tsabit Al-Ansari kedatangan tamu seorang musafir yang tidak memiliki perbekalan. Musafir ini mampir tanpa bekal yang bisa dimakan untuk berbuka puasa. Tsabit pun bingung. Di satu sisi, ia teringat pesan Rasulullah tentang kesunahan memuliakan tamu. Namun, saat itu kondisi ekonominya sedang sulit. Selepas mempersilahkan tamunya, Tsabit berbisik kepada sang istri, "Apakah ada makanan untuk petang ini?" Sang istri turut gundah. Ia pun menjawab, "Demi Allah, wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan, kecuali sedikit." Tsabit pun terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya, ia menyampaikan sebuah siasat kepada istrinya untuk mematikan lampu saat waktu berbuka tiba. "Aku membawa seorang tamu. Jika kami mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu," bisik Tsabit, dibalas anggukan istrinya. Sang tamu pun dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun Tsabit dan istrinya hanya berkecap-kecap seolah ikut bersantap, padahal tangan keduanya sama sekali tidak menyentuh hidangan. Keesokan harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Tsabit pun kembali menghadiri majlis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Rasulullah. Ketika Tsabit dan Rasulullah bertemu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Tsabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Mendengar perkataan Rasulullah, Tsabit terkejut diliputi rasa malu dan bahagia. Demikian kisah sahabat Nabi yang berpura-pura berbuka puasa demi untuk memuliakan tamunya.
1: Koma 2 FM Jakarta sore ini.

nabi yang pingsan. Asal-usul anjuran makan sahur bermula dari kisah salah satu sahabat nabi, yaitu Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah adalah sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh di kebun kurma. Pada awal puasa Ramadan, disyariatkan anjuran mengenai berbuka dan sahur belum begitu jelas. Alhasil, banyak umat Islam yang tidak sempat makan sepanjang malam juga melewatkan sahur dan baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal suhu udara di Madinah sangat terik. Suatu ketika, Qais bin Sirmah yang sedang berpuasa pulang dan mendapati istrinya tidak memiliki makanan di rumah. Ketika sang istri pergi mencarikan makanan, Qais tidur karena lelah seharian bekerja. Qais tidur pula semalaman karena istrinya tidak tega untuk membangunkannya. Qais pun melewatkan makan sahur dan tetap berpuasa meski belum makan dan minum sejak hari sebelumnya. Pada tengah harinya, Qais pun jatuh pingsan. Dari kisah Qais bin Sirmah inilah anjuran makan sahur mulai diperintahkan. Sesaat setelah kisah Qais sampai kepada Rasulullah, turun ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Berikut bunyi penggalan surat Al-Baqarah ayat 187. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Turunnya ayat tersebut membuat umat Islam tak lagi kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa, karena ketentuan-ketentuannya sudah sangat jelas.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta sore ini pendengar, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib karena waktu maghrib azan sudah berkumandang. Kita kembali di Jakarta sore ini di akhir pekan. Hari ini mungkin beberapa dari Anda udah ada yang mulai untuk olahraga-olahraga atau lomba-lomba yang berkaitan dengan olahraga gitu ya. Karena biasanya seminggu sebelum 17-an di hari puncaknya ini ada kualifikasi-kualifikasi yang main catur, yang main futsal, yang main voli, atau juga beberapa lomba juga sudah dikualifikasi sebelumnya, biasanya di H-2 atau H-7 seperti itu. Anda sendiri mungkin salah satu peserta atau juga panitianya ya, dan juga bisa diceritakan bersama kami, bergabung di 0811 7972 7912, atau layan telepon kami terbuka untuk Anda pendengar di 0213440696, atau juga 0213441499.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Ya, Anda masih di Jakarta sore ini mendengar, tentunya masih bersama saya Andi Satria. Untuk Anda juga tadi informasi, kalau tanggal 17 Agustus banyak ya yang juga dilaksanakan dan juga berbagai kemeriahan-kemeriahan dan juga ada potongan-potongan yang juga akan diselenggarakan di berbagai tempat. Tadi salah satunya Ancol masuknya gratis untuk di tanggal 17 Agustus dengan syarat-syarat yang bisa Anda ikuti tentunya. Tapi bicara juga untuk Anda yang suka olahraga, apalagi bersepeda gitu ya, terkait juga dengan usulan jalur sepeda yang dibuat lebih tinggi dari jalan raya. Jadi pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiowarno, mengusulkan agar posisi jalur sepeda dapat dibuat lebih tinggi dari permukaan jalan raya untuk menekan potensi penyerobotan oleh kendaraan lainnya. Jadi dikatakan juga oleh Joko Setiowarno, penerapan elevasi khusus atau race bike lanes ini dapat menjadi solusi fisik yang efektif dengan meletakkan posisi jalur sepeda sedikit lebih tinggi dari permukaan jalan raya atau menyatu dengan trotoar lebar atau share path. Potensi penyerobotan oleh pengendara sepeda motor dapat dicegah secara signifikan. Jadi jalurnya memang khusus tapi dibuat agak tinggi gitu ya. Untuk Anda pesepeda yang biasa juga bersepeda di HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor ya, mungkin ini jadi salah satu solusinya. Atau juga Anda bisa berkomentar di 0811 7972 7912. Di line telepon kami tunggu di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung

0: Bikin makanan jadul.
1: Memang, makanan jadul terlihat sederhana, Bu. Tapi, di dalamnya ada cerita dan nilai budaya dari nenek moyang kita. Kalau kita tidak belajar dari orang tua yang masih bisa membuatnya, lama-lama makanan tradisional kita tinggal cerita.
0: Ya juga ya. Nanti cucu-cucu kita taunya cuma dari cerita dan foto. Nggak pernah merasakan rasanya.
1: Makanya, yuk mulai sekarang belajar. Catat resepnya dan ajarkan ke anak cucu. Warisan kuliner itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari budaya kita.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria. Untuk Anda yang membutuhkan informasi mengenai cuaca kelautan dari Jakarta dan juga utara Jawa Barat, sesaat lagi juga akan disampaikan oleh prakirawan

0: Indra dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Silakan laporannya, rekan Indra.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada malam ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 15 Agustus 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,7 meter terjadi pada pukul 21 WIB malam ini. Dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,4 meter terjadi pada pukul 05 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada malam ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih prakirawan Indra menyampaikan untuk informasi cuaca kelautan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti di pukul 19 kita juga akan bergabung bersama Pro3 untuk mendengarkan bersama Warta Berita tentunya. Untuk Anda jangan kemana-mana, tentunya masih bersama saya di Jakarta sore ini, di tentunya kebersamaan di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, masih kami tunggu tentunya kebersamaan hingga pukul 20 malam nanti di 0811 7972 7912.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Pro 1 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan, terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, di situ diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata. Untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Karena Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas Hari Pembebasan Nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival.

0: by Aspek.
1: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
0: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
2: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
0: sudah. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nia Rafli Tiloli, Pro 3.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini tentunya bersama saya Anda Satria. Hari ini hari Sabtu, banyak hal juga yang bisa dilakukan. Selain juga udah bersih-bersih rumah, beres-beres gitu ya. Hobi juga sudah dilaksanakan. Kalau bicara tentang beres-beres di rumah memang tepat sekali gitu ya. Ada barang-barang yang tadinya gak ketemu, akhirnya ketemu ketika beres-beres seperti itu. Ini terjadi pada saya juga tentunya ketika lagi beres-beres, lagi nyari, biasanya entah sisir, entah juga berbagai barang seperti flash disk ya, yang kecil-kecil yang suka nyelip terus akhirnya jatuh gitu. Ini akhirnya ketemu gitu, karena beres-beres nih biasanya. Mungkin Anda juga punya cerita yang sama, pendengar silakan sampaikan tentunya di 0811 7972 7912.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi Smartpreneur Indonesia, salam sejahtera dari saya Coach Margit Erwin. Dalam kesempatan ini saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ine, ayo masuk-masuk. Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana? Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
3: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
3: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
3: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
4: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini. Setelah tadi juga banyak cerita dari Anda, mulai juga bagaimana persiapan 17 Agustus Anda di tahun ini tentunya. Banyak hal yang diceritakan, lomba juga ada, dan juga beberapa kegiatan yang tentunya dilaksanakan. Semoga semua berjalan dengan lancar ya, dan sebagaimana mestinya. Amin. Dan untuk Anda pendengar, saya Andi Satria harus pamit undur dari ruang dengar Anda karena udah hampir pukul 20 malam ini. Habis ini akan dilanjutkan kebersamaan bersama di Jakarta malam ini bersama Velian. Anda ya Satria pamit untuk hari ini tentunya. Ketemu lagi kita nanti di Jakarta sore ini. Berikutnya akhir kata, selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta Malam Ini bersama dengan Severly Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7977912, dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Bebedengar, kita awali Jakarta Malam Ini dari Drive dengan Bersama Bintang.

91,21 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Samarinda dengan judul drama Gelang Ibu. Selamat mendengarkan.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu, Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Ibu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Pak.
1: Bu, ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Davi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.

91,21 RRI Jakarta. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagi konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja di mana saja dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bagaimana jika malam itu tidak pernah ada? Suara mesin tik, lembar kertas yang disusun, diskusi yang berlangsung hingga dini hari. Malam itu benar-benar terjadi di sebuah rumah yang kelak dikenal sebagai Museum Perumusan Naskah.

0: proklamasi. Gagasan, keberanian, dan harapan dirangkai menjadi naskah yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Gedung itu telah melewati berbagai masa dan fungsi, tetapi satu hal yang tak pernah berubah, nilainya sebagai saksi lahirnya sejarah bangsa. Ada tempat yang menyimpan sejarah, ada sejarah yang membentuk bangsa, dan ada tanggung jawab kita untuk tidak melupakannya.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

91,21 RRI Jakarta. Baik pendengar, nanti tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ya bersama dengan Jesse Five untuk memutarkan lagu-lagu jazz terbaik ke ruang dengar Anda. Baik, kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini. Ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam Ibu Iren. Informasi malam hari ini Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 26-27 derajat Celcius. And God bless you untuk Ibu Iren. Baik, bagi pendengar juga yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, masih kami tunggu tentunya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: Jesse Vibes RRI Jazz Channel. Jesse Vibes RRI Jazz Channel. You are listening to Jesse Vibes RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Jesse Vibes RRI Jazz Channel.
1: Halo, halo, halo, jazz lovers dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali. Saya Lia Kusumawardani kembali menemani Sabtu malam Anda dalam Jazz Vibes yang hadir dari RRI Jazz Channel dan dirilai oleh RRI Pro 1 Jakarta. Mulai pukul 9 malam sampai tengah malam nanti, kita akan menikmati pilihan musik jazz sekaligus mengikuti berbagai cerita yang mungkin ada di baliknya gitu ya. Nah, jazz lovers, ngomong-ngomong 2 hari lagi Indonesia akan memperingati 81 tahun kemerdekaan. Karena itu, malam ini Jazzy Vibes ingin juga mengajak Anda memaknai kebebasan melalui musik. Jadi kalau ngomongin soal jazz, jazz ini kan punya hubungan yang sangat panjang ya sama kebebasan. Kebebasan untuk menyampaikan suara sendiri, kebebasan untuk mengubah sebuah melodi melalui improvisasi, kebebasan untuk menolak ketidakadilan, bahkan waktu menyuarakannya itu punya risiko. Billie Holiday menyanyikan Strange Fruit ketika banyak orang memilih menghindari pembicaraan tentang kekerasan rasial. Lalu Charles Mingus menulis Fables of Phobos sebagai kritik langsung terhadap seorang gubernur. Ada juga Max Roach sama Abby Lincoln yang menciptakan Freedom Now Suit. Terus John Coltrane menyampaikan dukanya lewat Alabama. Oke, kalau begitu malam ini kita akan mendengarkan bagaimana jazz berbicara tentang kebebasan melalui kegembiraan, kemarahan, keberanian, duka, harapan, itu semua lah ya. Yang pasti kita sekarang sudah masuk di Jazzy Vibes bersama saya, Lia Kusuma.

0: SymphoJazz. SymphoJazz.
1: Proyek SymphoJazz Made in Russia. Ini adalah salah satu program untuk memperkenalkan karya-karya dari partitur-partitur unik dari komposer-komposer terkenal Rusia yang ditemukan dan direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Pada tahun-tahun terakhir dalam hidupnya, Alexander Spasmang lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota, bermain tenis dan mencurahkan diri untuk menanam mawar. Ia meninggal pada usia 65 tahun. Jazz lovers, inilah Alexander Spasmang, suit for the film Mary Stars in the Park of Culture.

SymphoJazz. SymphoJazz. RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

0: pada 1939, Billie Holiday mulai menyanyikan sebuah lagu yang sangat beda dari repertoarnya dia yang lain. Judulnya Strange Fruit. Lagu itu asalnya dari puisi karya Abel Meeropol. Dia ini seorang guru, penyair, dan penulis lagu yang memakai nama pena Louis Allen. Meeropol menulis puisi itu setelah melihat foto mengerikan tentang satu peristiwa pembunuhan oleh massa terhadap warga kulit hitam di Amerika. Waktu Billie Holiday membawakannya di Cafe Society di New York, pertunjukan lagu itu diatur secara khusus. Jadi pelayanan di dalam klubnya dihentikan, ruangannya dibuat gelap, cuma ada satu cahaya yang diarahkan ke Billie aja. Dan biasanya setiap penampilannya Billie, Strange Fruit ini adanya di lagu terakhir. Dan setelah menyanyikannya, Billie itu gak kasih encore gitu. Perusahaan rekamannya waktu itu, Columbia, tidak bersedia merekam lagu itu karena khawatir sama reaksi publik dan jaringan distribusi di wilayah selatan Amerika. Tapi akhirnya Billie merekam sendiri lewat independent label gitu namanya Commodore di April 1939. Dan dia sebenarnya tahu ya kalau dia menyanyikan lagu itu bisa memancing kemarahan dan mengganggu karirnya dia gitu. Tapi dia maju terus pantang mundur, dia terus bawain lagu itu. Dan Strange Fruit ini lagu yang memaksa pendengarnya untuk menghadapi kenyataan yang mungkin lebih nyaman untuk diabaikan gitu. Kemudian rekamannya Billie Holiday, si lagu Strange Fruit itu dipilih sama Library of Congress untuk disimpan dalam National Recording Registry karena nilai budaya, sejarah, dan juga estetikanya. Itu ceritanya tentang salah satu lagu yang dibawakan sama Billie Holiday, judulnya Strange Fruit.
1: Southern trees bear strange fruit.

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Dizzy Gillespie adalah tokoh utama dalam perkembangan bebop dan jazz modern. Dia mengajar dan memengaruhi banyak musisi lain, termasuk pemain

0: main trompet Miles Davis, John Faddis, Fats Navarro, Clifford Brown, Arturo Sandoval, Lee Morgan, Chuck Mangione, dan pemain balada Johnny Hartman. Gillespie dikenal karena permainan trompetnya yang luar biasa dan gaya permainannya yang unik. Karena itulah Dizzy Gillespie dianggap sebagai tokoh kunci dalam pengembangan bebop, gaya jazz improvisasi cepat yang muncul pada tahun 1940-an. Mengawali karir di band Cab Calloway, Gillespie mulai menulis musik big band untuk Woody Herman dan Jimmy Dorsey. Dia kemudian menjadi pekerja lepas dengan beberapa band, terutama orkestra Ella Fitzgerald, yang terdiri dari anggota band Chick Webb. Gillespie tidak mengikuti wajib militer untuk Perang Dunia Kedua. Dalam wawancaranya dengan Dinas Selektif, dia mengatakan kepada Dewan Lokal bahwa jika ia ditempatkan di luar sana dengan pistol di tangan untuk menembak musuh, maka Gillespie bisa saja membuat kasus kesalahan identitas siapa yang mungkin ia tembak. Entah itu lelucon atau serius. Namun, Dewan Lokal tidak mau mengambil risiko sehingga tidak mewajibkan Gillespie mengikuti Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1943, dia bergabung dengan band Earl Hines. Namun, band ini tidak pernah membuat rekaman. Sehingga akhirnya, Gillespie bergabung dengan band besar kolaborator lama Hines, Billy Eckstine. Dan, sebagai anggota band Eckstine, dia bertemu kembali dengan Charlie Parker, sesama anggota. Pada tahun 1945, Gillespie meninggalkan band Eckstine karena ingin bermain dengan kombo kecil. Sebuah kombo kecil biasanya terdiri dari tidak lebih dari 5 musisi, memainkan trompet, saxophone, piano, bass, dan drum.
1: Legendary Jazz Figure of the Week.
2: RRI Jazz Channel.

Habis dari Billie Holiday, sekarang saya mau cerita tentang Duke Ellington yang gak selalu menyampaikan pemikirannya lewat protes langsung. Tapi dia memilihnya lewat membuat karya. Jadi pada 23 Januari 1943, Duke Ellington ini memperkenalkan karya panjang judulnya Black, Brown, and Beige di konser pertamanya di Carnegie Hall, New York. Jadi di situ dia menggambarkan sebagai gambaran musikal tentang sejarah masyarakat kulit hitam di Amerika. Bagian Black itu membawa cerita tentang kerja paksa dan kehidupan spiritual. Lalu bagian Brown itu masuk ke masa emansipasi serta perjuangan setelah perbudakan. Sementara Beige itu menggambarkan kehidupan masyarakat kulit hitam pada masa yang lebih modern. Dan karya itu tuh bukan karya yang pendek, Jazz Lovers dan juga Pendengar Pro 1. Itu tuh karya panjang, berlangsungnya hampir 45 menit. Yang waktu itu gak biasa ya buat komposisi jazz. Dan melalui Black, Brown, and Beige itu, Ellington juga menantang pandangan kalau jazz tidak pantas ditempatkan sejajar dengan musik konser Eropa gitu. Jadi dia membawa sejarah masyarakatnya ke Carnegie Hall, salah satu panggung konser yang paling bergengsi. Dan dia menyampaikannya lewat musik yang diambil dari pengalamannya mereka sendiri. Waktu itu pasti akan, bukan akan ya, tapi muncul tanggapan-tanggapan dari kritikus gitu, dan itu tanggapannya beragam. Tapi akhirnya karya itu diakui sebagai salah satu tonggak penting dalam komposisi jazz. Jadi Duke Ellington ini akhirnya memperlihatkan kalau perjuangan kebebasan itu juga berarti punya hak untuk menceritakan sejarah sendiri. Bukan cuma jadi objek dalam cerita orang lain, tapi dia juga jadi subjeknya, menjadi penulisnya, penciptanya, dan juga pemilik narasinya.

Jazz Lovers dan mendengar Pro Sabtu, saya ingin mengajak Anda ngomongin soal jazz and freedom ketika musik menyuarakan kebebasan. Dan sekarang ngomongin siapa ya? Kayaknya sekarang ngomongin ini aja. Ngomongin Charles Mingus. Jadi Jazz Lovers dan mendengar Pro 1, di tahun 1957 ada 9 pelajar kulit hitam yang siap-siap masuk ke Central High School di Little Rock, Arkansas, yang sebelumnya hanya menerima murid kulit putih. Terus mereka kemudian dikenal gitu dengan nama Little Rock Nine. Gubernur Arkansas saat itu, Orval Faubus, menggunakan pasukan National Guard untuk menghalangi para pelajar itu masuk ke sekolah. Wow. Peristiwa ini memicu krisis nasional tentang integrasi sekolah dan hak-hak warga negara. Lalu Charles Mingus meresponsnya lewat komposisi judulnya Fables of Faubus. Judulnya kayak dongeng ya. Musiknya juga di beberapa bagian kayak lucu, kayak ganjil, kayak lagi mengejek gitu. Tapi sasaran kritiknya tuh jelas banget. Dia tuh memakai humor, memakai sindiran, pakai permainan musik yang gak nyaman untuk memperlihatkan absurditas sikap rasis dari si gubernur ini. Versi instrumentalnya muncul dalam album Mingus Ahem di tahun 1959, tapi lirik tajam yang ditulis Mingus itu gak dimasukin dalam rekaman itu. Nah, setahun kemudian, dia merekam lagi versi yang berlirik untuk label Candid dengan judul Original Faubus Fables. Di versi itu, kritiknya gak lagi diumpetin gitu, gak lagi disembunyikan. Dia langsung menyebut nama Faubus dan menanyakan, kenapa kok tidak diizinkan gitu integrasi di sekolah. Lalu Mingus menunjukkan juga kalau musik protes gak selalu harus terdengar muram, karena musiknya tuh fun dan seru gitu. Jadi menurut dia, sindiran dan humor itu bisa juga digunakan.

Jazz lovers dan pendengar Pro 1, Louis Armstrong pernah dikritik karena dianggap terlalu jarang berbicara secara terbuka tentang persoalan rasial. Penampilannya tuh, soalnya kan kita tahu dia selalu penuh senyum gitu ya, bikin sebagian orang tuh ngira dia gak peduli.

Tapi peristiwa Little Rock di tahun 1957 membuat Armstrong tidak lagi bersedia diam. Jadi waktu itu masih ada kaitannya sama yang tadi kita obrolin, Charles Mingus dan peristiwa pelajar kulit hitam yang masuk ke Central High School di Little Rock. Ini juga nih karena Gubernur Orval Phobos itu menghalangi mereka, menghalangi si 9 pelajar tadi. Armstrong menyampaikan kritik keras sama pemerintah Amerika saat itu dan Presiden Dwight Eisenhower yang dinilainya terlalu lambat bertindak. Jadi pada saat itu Armstrong sedang dipertimbangkan untuk mengikuti tur resmi ke Uni Soviet sebagai perwakilan kebudayaan Amerika. Terus dia menolak tuh. Aku gak mau, katanya, pergi ke Uni Soviet untuk itu. Dia menolak rencana itu karena menurut dia, gimana mungkin dia mewakili Amerika sebagai negara yang menjunjung kebebasan, sementara anak-anak kulit hitam di negaranya sendiri butuh perlindungan hanya untuk masuk sekolah. Nah, terus menurut arsip yang ada di Louis Armstrong House Museum, sikap itu mempertaruhkan karir dan citra publiknya. Karena memang orang mengenalnya, Louis Armstrong ini sebagai orang yang sering menyampaikan kegembiraan lewat musik gitu. Tapi dia menunjukkan kalau ya gembira-gembira gitu. Tapi bukan berarti menutup mata sama ketidakadilan. Ada saatnya harus senyumnya dibuat berhenti dulu, dibuat marah dulu. Ada saatnya ketika seorang seniman itu perlu memakai pengaruhnya untuk mengatakan sesuatu itu tuh tidak dapat diterima gitu ya. Dan beberapa hari setelah tekanan publik meningkat, Presiden Eisenhower

InfoJazz, SimfoJazz. SimfoJazz Made in Russia adalah sebuah program yang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya para komponis Rusia di mana nama dan warisan musiknya pernah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Sejak tahun 1950-an, Nikolai Mink mulai menetap dan berkarya di ibu kota. Ia menjabat sebagai direktur musik teater varietas Moskow, menulis beberapa komedi musikal, memimpin bagian musik varietas di Serikat Komponis Moskow, dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan genre lagu pop di Uni Soviet. Jazz lovers Nikolai Mink

Jazz Lovers, tahun 1960, drummer Max Roach itu punya satu ciptaan. Dia menciptakan salah satu pernyataan politik yang paling berani dalam sejarah jazz. Albumnya dia judulnya We Insist. Di situ judul lengkapnya tuh We Insist Max Roach Freedom Now Suit. Jadi dia tuh mengerjakan proyek itu bersama penulis lirik namanya Oscar Brown Jr. dan penyanyi A.B. Lincoln. Awalnya mereka tuh punya rencana untuk menyiapkan buat komposisi tuh buat peringatan 100 tahun Emancipation Proclamation di tahun 1963 gitu. Tapi perkembangan gerakan-gerakan hak-hak sipil itu ternyata berlangsungnya pada masa itu begitu cepat. Aksi duduk di restoran yang menolak melayani warga kulit hitam itu menyebar di berbagai kota. Dan Roach merasa musiknya gak bisa nunggu lagi nih sampai 63 gitu, kelamaan gitu ya. Akhirnya album itu direkam dan dirilis lebih awal. Di sampulnya ada 3 laki-laki kulit hitam duduk di sebuah lunch counter. Ini kayak mereka pengen ngasih lihat gerakan sit-in gitu. Terus musiknya membawa pendengar untuk melalui sejarah perbudakan, emansipasi, perjuangan hak-hak sipil sampai ke gerakan kemerdekaan di Afrika. Salah satu bagian paling kuat dan paling diingat itu Triptych Prayer Protest Peace. Dan Abby Lincoln memakai suaranya gak cuma untuk menyanyikan kata, dia juga berteriak, dia juga berbisik gitu ya. Pokoknya dia juga main karakter di dalam musiknya, di dalam lagunya. Dan suaranya berubah, jadi orang-orang itu bisa merasakan

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: John Burke's Dizzy Gillespie. Lahir pada tanggal 21 Oktober 1917 di Charlotte, Carolina Selatan. Dizzy adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Dia mulai bermain piano pada usia 4 tahun, trombon pada usia 12 tahun, dan trompet pada usia 14 tahun. Semua alat yang dimainkan Dizzy dipelajarinya secara otodidak. Gillespie dilahirkan dalam keluarga yang unik. Ayahnya, James, adalah seorang tukang batu, pianis, dan juga pemimpin band. Sehingga tidak heran jika trompet, saksofon, gitar, dan piano tersedia untuk Dizzy. Namun sayangnya ayah Dizzy, James, meninggal ketika dia baru berusia 10 tahun. Karir profesional Gillespie berawal saat dia bergabung dengan band Frankie Fairfax. Disinilah ia mendapat julukan Dizzy. Ia dijuluki Dizzy karena kepribadiannya yang ceria dan tidak dapat diprediksi. Sepanjang karirnya, Dizzy Gillespie menampilkan kepribadian uniknya, menginspirasi generasi musisi dengan bakat dan kepribadiannya yang luar biasa. Dari tahun 1939 sampai 1941, Gillespie menjadi salah satu solois utama di band Cab Calloway, sampai dia dipecat karena lelucon yang ia lakukan di atas panggung. Saat bermain di Calloway, dia bertemu dengan pemain trompet Kuba, Mario Bauza, yang memperkenalkan Dizzy dengan ritme Afro-Kuba. Saat itu, dia juga berteman dengan Charlie Parker, yang akhirnya diajak berkolaborasi untuk mengembangkan beberapa ide ritme Afro-Kuba dengan musik jazz dan menginventori musik bebop.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
3: RRI.

1963 lagi nih, tepatnya 15 September, ada satu bom meledak di 16th Street Baptist Church yang ada di Birmingham, Alabama. Serangan itu menewaskan 4 anak perempuan kulit hitam dan peristiwa itu mengguncang Nina Simone. Menurut catatan Library of Congress, gak lama setelah itu, Nina menulis Mississippi Goddam, lagu yang dia sebut-sebut sebagai lagu hak-hak sipil pertamanya. Dan yang menarik nih ya, Jazz Lovers dan juga pendengar Pro 1, musik itu terdengarnya cepat gitu dan cukup ceria gitu. Pendengar di awal-awal mungkin bisa mengira, oh ini lagu yang ringan gitu ya, lagu yang seneng-seneng gitu. Tapi liriknya bicaranya tentang kemarahan, tentang ketakutan, diskriminasi, tentang rasa lelah karena terus diminta menunggu perubahan. Dan kontras itu sengaja dipakai sama Nina karena Nina tahu melodi yang mudah diikuti itu bisa membuat pesannya masuk ke ruang yang lebih luas. Dia pertama kali merekam lagu itu dalam album Nina Simone in Concert di Carnegie Hall tahun 1964. Waktu itu judulnya saja sudah dianggap terlalu keras. Sejumlah radio itu menolak untuk memutarkan lagunya. Beberapa salinan rekamannya bahkan dikembalikan dalam keadaan rusak. Tapi Nina terus menyanyikannya.

bisa marah gitu ya. Dia bisa marah tapi marahnya dalam kesadaran gitu katanya. Itu dia yang dibuat sama Nina Simone untuk kebebasan dengan Mississippi.

Jazz lovers dan pendengar Pro 1, peristiwa pengeboman gereja di Birmingham yang tadi kita sudah obrolin itu juga melahirkan komposisi penting dari John Coltrane. Judulnya Alabama. Beda nih sama Nina yang menyampaikan kemarahannya lewat lirik. Kalau John Coltrane itu tidak pakai kata-kata, jadi dia memilih pakai saksofon. Dia membiarkan saksofonnya yang bicara gitu. Jadi Alabama ini direkam di November 1963, sekitar 2 bulan setelah peristiwa pengeboman itu yang menewaskan Addie Mae Collins, Cynthia Wesley, Carol Robertson, dan juga Carol Dennis McNair. Dan musiknya itu kayak musik yang lagi bicara dalam keadaan berduka. Di bagian awal, frase

suasana yang tenang. Benar-benar gak ada liriknya gitu. Jadi ya kita merasakan sendiri apa yang mau kita rasakan gitu. Tapi dengan mendengarkan musiknya, kita bisa dengar di situ ada rintihan kayak kesedihan gitu ya, kehilangan, dan ada percaya diri, keteguhan yang tumbuh di dalam ceritanya. Dan John Coltrane ini dikenal sebagai musisi yang tidak terlalu sering memberikan pernyataan politik secara terbuka. Jadi waktu dia bikin Alabama, itu orang-orang langsung lihat ke dia gitu, karena wah kenapa nih gitu, John Coltrane beda nih gitu. Dan memang pada saat itu musiknya jadi diakui berbeda dari yang biasanya dia ciptakan.

Jazz lovers dan mendengar Pro 1, pada masa Perang Dingin, pemerintah Amerika itu memakai jazz sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan. Kita sempat ngomongin ini di beberapa episode sebelumnya gitu ya, ada musisi-musisi jazz yang diajak untuk keliling dunia gitu untuk menyampaikan misi diplomasi kebudayaan itu. Musisi seperti Dizzy Gillespie, kemudian Louis Armstrong, Dave Brubeck, Duke Ellington, Benny Goodman, itu yang dikirim tuh untuk melakukan misi internasional, tour internasional, kita tahu namanya, kita udah ngomongin waktu itu Jazz Ambassador. Pemerintah Amerika tuh mau ngeliatin kalau Amerika itu negara modern yang menjunjung kebebasan, kreativitas, keragaman, dan juga demokrasi. Dan kalau dilihat memang kan jazz mewakili nilai-nilai itu gitu kan. Tapi Jazz Ambassador ini, program ini punya satu paradoks. Bahkan itu disadari juga sama para musisinya sebenarnya. Jadi banyak musisi yang dikirim itu musisi atau warga kulit hitam. Sementara di dalam Amerika sendiri, warga kulit hitam ini masih menghadapi segregasi sama diskriminasi. Gimana tuh mereka bisa mempromosikan kebebasan di luar negeri waktu kebebasan itu

Dizzy Gillespie misalnya, dia gak mau semua penampilannya dikendalikan seperti acara propaganda. Dia lebih tertarik ketemu dan main bareng sama musisi lokal. Jadi turnya itu akhirnya gak cuma memperkenalkan Amerika ke dunia, tapi para musisinya juga menyerap ritme dan tradisi dari negara-negara yang dikunjungi. Ih, keren banget sih.

0: InfoJazz. SymphoJazz.
1: Proyek SymphoJazz Made in Russia dirancang untuk memperkenalkan para pendengar kepada karya para komponis Rusia yang nama dan warisan musiknya telah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Partitur-partitur unik tersebut ditemukan dan direstorasi oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Alexander Svasmang adalah sosok legendaris dan karismatik dalam dunia jazz Soviet. Ia merupakan pemimpin orkestra jazz yang brilian, pianis virtuoso, sekaligus komponis yang cemerlang dan orisinal. Svasmang mengenal jazz sejak masa mudanya, ketika masih menjadi mahasiswa di Konservatori Moskow. Ia membentuk grup jazznya sendiri pada tahun 1926, yang kemudian menjadi grup pertama yang disiarkan di Radio Soviet. Jazz Lovers, inilah Alexander Svasmang, music from the film Behind the Department Store Window, Gallop.

Simfo Jazz. RRI Jazz Channel.

Mendengar Pro 1, kenapa jazz begitu sering dikaitkan dengan kebebasan, itu kita sudah tahu ya. Salah satu jawabannya, karena improvisasi. Dalam sebuah pertunjukan jazz, musisi itu tidak cuma memainkan semua bagian persis seperti yang tertulis atau seperti yang memang mereka rencanakan sebelumnya, tapi mereka punya banyak ruang untuk menciptakan kalimat-kalimat musik waktu pertunjukan itu berlangsung. Walaupun kita juga tahu ya, improvisasi itu bukan berarti bermain sembarangan. Mereka tetap punya melodi, susunan akor, terus juga struktur lagu sebagai kesepakatan bersama. Nah, mereka mainnya di situ tuh, di dalam kerangka itu, terus mereka menentukan apa aja yang mau mereka sampaikan. Misalnya, seorang pemain saksofon gitu ya, dia bisa memilih nada, memilih arah melodi, dinamika, terus kapan dia harus main, kapan dia harus diam. Musisi lain juga merespons dengan seperti itu, mendengarkan, kemudian memberikan respons dengan musiknya, menyesuaikan permainannya gitu. Jadi saut-sautannya jadi seru. Seorang solois boleh mengekspresikan dirinya, tapi tetap harus menyadari keberadaan pemain lain. Kalau cuma pengen kayak kedengeran paling keras, tapi gak mau dengerin, ya jadinya tidak menjadi satu kesatuan gitu ya, musiknya kehilangan keseimbangan gitu. Jazz at Lincoln Center itu menggambarkan jazz itu sebagai kelompok musisi dengan kepribadian berbeda yang kemudian bernegosiasi secara langsung untuk menghasilkan ekspresi bersama. Jadi setiap orang punya ruang, tapi gak ada satu orang pun yang bisa menciptakan seluruh musik sendirian, karena itu memang diciptakannya buat kolaborasi gitu. I

RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Frank Sinatra memulai karirnya sebagai penyanyi di Hoboken, New Jersey. Namun, kesuksesannya yang semakin meningkat menyebabkan ia mendapatkan kontrak untuk tampil di panggung di seluruh Amerika Serikat. Sehingga tak heran, akhirnya Frank Sinatra merambah dunia akting. Peran pertamanya di dunia film adalah dalam film pendek Major Bowes Amateur Theater of the Air tahun 1935. Sebuah spin-off dari acara radio Major Bowes Amateur Hour. Dia muncul dalam film berdurasi penuh dalam penampilan menyanyi cameo yang tidak dikreditkan di Las Vegas Nights. Dalam film tersebut, ia menyanyikan I'll Never Smile Again dengan The Pied Pipers kaya Tommy Dorsey. Seiring berkembangnya karir menyanyi Sinatra, ia muncul dalam peran yang lebih besar dalam film layar lebar. Beberapa di antaranya adalah film musikal, termasuk 3 film bersama Gene Kelly, Anchors Away di tahun 1945, On the Town 1949, dan Take Me Out to the Ball Game 1949. Ketika karir aktingnya semakin berkembang, Sinatra juga memproduksi beberapa film yang ia bintangi dan menyutradarai satu film, None But the Brave, yang juga ia produksi dan bintangi. Karir film dan menyanyi Sinatra menurun pada tahun 1952 ketika kontraknya dengan perusahaan rekaman dan studio filmnya habis. Pada tahun 1953, ia menghidupkan kembali karir filmnya dengan menargetkan peran-peran serius. Ia mengikuti audisi dan memenangkan peran dalam From Here to Eternity yang membuatnya memenangkan Academy Award untuk aktor pendukung terbaik dan Golden Globe untuk aktor pendukung terbaik.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
3: RRI Jazz Channel.

dan mendengar Pro 1 menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia, jazz itu menurut saya menjadi salah satu musik yang menawarkan cara menarik untuk memahami kebebasan. Dalam jazz, kebebasan itu bukan artinya setiap musisi itu bisa melakukan apa saja tanpa peduli sama orang lain, tapi ya kita udah bahas juga tadi di awal kalau seorang solois itu punya ruang, tapi juga dia perlu tahu bentuk lagunya. Drummer bisa mengubah aksennya sesuai dengan yang dia mau, tapi dia perlu juga komunikasi sama pemain yang lain, sama pemain saksofonnya, sama pemain bassnya gitu. Pianis juga gitu. Juga harus tektokan bagian mana nih yang dia bisa mainin, bagian mana yang dia diam gitu, ngasih ruang supaya suara lainnya kedengeran gitu kan ya. Dan anggota band yang lagi gak solo gitu bukan berarti gak penting, tapi mereka melakukan comping namanya, mendukung, menanggapi, dan kadang-kadang kasih dorongan ke permainannya sehingga bisa menonjolkan si pemain yang lagi melakukan solo gitu. Jadi itu kayaknya gambaran yang sempurna ya di musik jazz itu. Memperlihatkan kalau kebebasan, kemerdekaan bermain itu bukan tanpa aturan, tapi ada kesepakatan bersama. Ada waktu buat main, bersuara, ada waktu buat dengerin gitu. Ada kesempatan untuk menjadi leadnya, tapi ada kesempatan juga untuk follow. Ih, seru ya. Kalau melihat filosofi tentang bagaimana satu grup jazz gitu ya, yang sedang bermain gitu tuh, kayaknya memang seru banget sih.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam bertugas dan tentunya mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Minggu 16 Agustus 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Selamat menikmati aktivitas hari Minggu pagi hari ini. Tentunya juga senang sekali saya Dedy Firdaus kembali hadir menemani aktivitas pagi hari Anda ya, di hari Minggu 16 Agustus 2026. Saya hadir dengan beragam informasi, kemudian juga lagu-lagu bagus yang akan menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi, pendengar. Dan pastinya juga untuk pagi hari ini kita akan mengawali dengan murotal Al-Quran, kemudian juga kita akan mendengarkan Mutiara Pagi ya. Nanti Anda bisa bergabung di 0811 179 727 912.

0: Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Pendengar Pro 1 dari Jakarta, kita masuk di Mutiara Pagi ya untuk edisi hari ini di Minggu 16 Agustus 2026. Nanti Anda bisa bergabung pastinya untuk bertanya atau diskusi di pagi hari ini melalui 0811-7972-7912 ya. Dengan tema kita, kemerdekaan dalam perspektif Islam antara nikmat dan amanah. Kita sudah terhubung dengan Ketua Divisi Media dan Publikasi DPP Wazin, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir, kemudian juga Guru Bahasa Arab SMPIT Al-Maskar Bina Insani Serang Banten. Ada Ustazah Haja Makia Zedan LCI. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi juga Bang.
1: Selamat pagi. Kabarnya baik ya, alhamdulillah.
2: Iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pagi hari ini temanya betul ya Ustazah, kemerdekaan dalam perspektif Islam antara nikmat dan amanah.
2: Iya ya, betul, okay. Insya Allah.
1: Baik, kalau gitu silakan Ustazah.
2: Siap. Jazakallah, terima kasih Bang Dede.
1: Ya.
2: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, dan salah satu nikmat besar yang sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah nikmat hidup dalam keadaan merdeka dan aman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Hadirin pendengar RRI Pro 1 Jakarta dan Bang Dede juga yang dirahmati Allah, pada bulan Agustus ini bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kemerdekaan. Merah putih berkibar, lagu kebangsaan dikumandangkan, berbagai kegiatan juga digelar. Namun sebagai seorang Muslim, tentu kita tidak cukup hanya memandang kemerdekaan sebagai sebuah peristiwa sejarah. Kita perlu bertanya nih, bagaimana Islam memandang kemerdekaan? Islam mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan adalah nikmat yang patut disyukuri sekaligus amanah yang harus dijaga. Kemerdekaan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat berat. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika Allah memberikan sebuah nikmat, tugas kita bukan sekedar menikmatinya saja, tetapi harus mensyukurinya juga. Kemerdekaan memberikan kepada kita ruang untuk menjalankan ibadah dengan tenang, mendidik anak-anak, mencari nafkah, menuntut ilmu, membangun keluarga, dan berkontribusi bagi masyarakat. Termasuk Bang Dede nih, Bang Dede aman banget kan untuk siaran apa ke RRI Pro 1 Jakarta. Begitu saja adalah nikmat. Rasa aman ya Bang ya, gitu, seperti itu. Bayangkan, jika seseorang harus menjalani kehidupan tanpa rasa aman, untuk beribadah takut, untuk belajar takut, untuk bekerja takut, bahkan untuk menyampaikan kebaikan pun aja takut. Karena itu, hidup dalam keadaan aman dan merdeka adalah nikmat yang sangat besar. Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang nikmat yang

0: yang kita disadari manusia, yang tidak kita sadari ya, orang sebagai kita manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, nikmatani makbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farag. Jadi ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu atau merugi karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kalau kesehatan dan waktu saja harus kita syukuri dan manfaatkan, apalagi ini nikmat keamanan dan kemerdekaan sebuah bangsa. Maka syukur atas kemerdekaan bukan hanya mengibarkan bendera, bukan hanya mengikuti upacara, dan bukan hanya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Syukur yang sebenarnya adalah menggunakan kemerdekaan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, selanjutnya, kemerdekaan itu bukan kebebasan tanpa batas. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Dalam perspektif Islam, merdeka itu bukan berarti bebas melakukan apa saja. Islam tidak mengenal kebebasan tanpa batas. Kebebasan manusia selalu dibingkai oleh tanggung jawab kepada Allah dan kepada sesama manusia. Masih dalam koridor syar'i bagi kita ya sebagai umat muslim. Kita bebas berbicara, tetapi tidak bebas memfitnah. Kita bebas menggunakan media sosial, tetapi tidak bebas menyebarkan berita bohong. Kita bebas menyampaikan pendapat, tetapi tidak bebas menghina dan merendahkan orang lain. Kita bebas mencari kekayaan, tetapi tidak bebas mengambil hak orang lain. Kita bebas memiliki jabatan, tetapi tidak bebas menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi kita. Inilah yang menjadikan kemerdekaan memiliki makna yang lebih dalam. Nah, kemerdekaan ini berarti harus memiliki atau harus melahirkan tanggung jawab. Selanjutnya, yaitu kemerdekaan adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ayat ini berbicara tentang amanah dan keadilan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kemerdekaan juga dapat kita renungkan sebagai sebuah amanah. Ada amanah para pejuang yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Maka generasi hari ini memiliki pertanyaan yang sangat besar. Apa yang akan kita lakukan dengan kemerdekaan yang telah diwariskan kepada kita? Apakah kemerdekaan hanya kita nikmati? Ataukah kita lanjutkan dengan karya, kejujuran, pendidikan, persatuan, dan pelayanan kepada masyarakat? Jangan sampai generasi yang menikmati kemerdekaan justru menjadi generasi yang menyia-nyiakannya. Selanjutnya, hadirin pendengar yang berbahagia, kita mengisi kemerdekaan dengan akhlak. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan sesuatu yang besar. Seorang pelajar yang rajin belajar adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Seorang guru yang mendidik dengan ikhlas adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Orang tua yang membesarkan anak-anak dengan iman dan akhlak adalah bagian dari generasi kemerdekaan. Pedagang yang jujur adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Pegawai yang bekerja dengan amanah adalah bagian dari mengisi kemerdekaan juga. Pemimpin yang adil adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Anak muda yang menggunakan teknologi untuk belajar dan berkarya juga sedang mengisi kemerdekaan. Karena sesungguhnya bangsa yang merdeka bukan hanya bangsa yang bebas dari penjajahan, tetapi bangsa yang mampu menjaga martabat, keadilan, persatuan, dan kemanusiaannya. Jangan merdeka dari penjajahan tetapi terjajah oleh keburukan. Ada renungan yang menarik nih, Bang Dede dan para pendengar semuanya, untuk kita pikirkan. Bisa jadi secara fisik kita sudah merdeka, tetapi jangan sampai hati kita itu masih terjajah oleh keserakahan. Jangan sampai bangsa kita merdeka dari penjajahan asing, tetapi masyarakatnya terjajah oleh korupsi. Jangan sampai kita bebas menentukan pilihan, tetapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai teknologi yang seharusnya menjadi sarana kemajuan justru membuat kita kehilangan waktu, akhlak, dan kepedulian. Karena itu, kemerdekaan yang sejati harus menghadirkan kemerdekaan jiwa. Seorang muslim yang merdeka adalah orang yang tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Ia tunduk kepada Allah, tetapi justru karena ketundukannya kepada Allah itulah ia tidak mudah diperbudak oleh manusia, harta, popularitas, atau kepentingan dunia. Selanjutnya, menjaga persatuan ini sebagai wujud syukur. Kemerdekaan Indonesia juga tidak mungkin dipisahkan dari persatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Yang artinya, dan berpegang teguhlah kepada semuanya, kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Indonesia adalah negeri yang sangat beragam, berbeda suku, bahasa, budaya, dan berbagai latar belakang. Perbedaan itu bukan alasan untuk membenci, justru perbedaan harus menjadi kekuatan untuk saling mengenal, saling menghormati, dan saling bekerja sama dalam kebaikan. Maka menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan, tidak mudah menyebarkan kebencian, dan tidak mudah terprovokasi adalah bagian dari menjaga amanah kemerdekaan. Hadirin yang dirahmati Allah, generasi muda, dan masa depan Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini akan menjadi masa depan yang diwariskan kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak cucu kita. Karena itu, pertanyaan tentang kemerdekaan bukan hanya apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi harusnya ada pertanyaan, apa yang sudah kita berikan kepada Indonesia? Mari kita tanamkan kepada anak-anak dan generasi muda bahwa Indonesia bukan sekedar slogan. Cinta tanah air diwujudkan dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghormati orang tua dan guru-gurunya, menaati aturan yang baik, menjaga peraturan, menjaga persatuan, membantu sesama, dan menjadi manusia yang jujur serta amanah. Dengan demikian, nasionalisme tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam ketika diwujudkan dalam bentuk kebaikan, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Mungkin itu saja, Bang Dede, yang harus kita pahami ya. Kita maknai sebagai seorang muslim, ternyata perspektif Islam itu Masya Allah ya. Kemerdekaan itu ya bukan sekedar hanya merdeka saja. Kadang-kadang mungkin kita lupa untuk kita mensyukurinya, dan kita harus menjaga amanah yang sangat besar ini ya. Tapi amanah ini tidak bisa kita tanggung sendiri, tapi kita harus bersama-sama menjaga amanah ini. Mungkin itu saja Bang Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini untuk pembukaan ya di Mutiara Pagi hari ini. Jadi nanti Anda bisa bergabung untuk WhatsApp melalui 0811 7972 7912. Kita break sebentar, nanti kita kembali lagi ya Ustazah.
0: Ya,
1: baik. Pendengar, untuk Anda juga yang sedang mendengarkan pagi hari ini, kita dengarkan satu lagu. Nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Hasan al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Kami tidak tahu apakah ada amalan yang lebih berat daripada bersusah payah pada malam hari dengan menafkahkan harta." Ketika ditanya tentang wajah yang cerah dari orang-orang yang rajin sholat tahajud, dia menjawab, "Mereka berdoa dengan Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga Dia menyelimutinya dengan cahayanya." Dia juga berkata, "Betapa indah mata yang menangis pada tengah malam karena takut kepada Allah." Dan dia juga berkata, "Bangun malam untuk sholat adalah hak yang wajib dipenuhi oleh para penghafal Al-Quran pada malam hari, walaupun hanya dengan 5 ayat. Hasan al-Basri menangis karena merasakan seakan-akan neraka hanya diciptakan untuk dirinya. Ketika ditanya tentang keadaannya, dia menjawab, "Aku takut jika kelak dia menamparkanku ke neraka, sementara dia tidak peduli." Di lain kesempatan, Hasan al-Basri berkata, "Siapa yang bisa memberiku rasa aman jika memelihatku berbuat dosa? Dia akan berkata, 'Pergilah, aku tidak akan mengampunimu jika kau tidak benar-benar bertaubat kepada Allah.'"
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung di pagi hari ini ya di Mutiara Pagi bersama saya Dedy Firdaus dengan tema kita kemerdekaan dalam perspektif Islam antara nikmat dan amanah ya. Kita masih juga bersama dengan Ustazah Hajah Makiyah Zaidan LC. Masih di sana ya Ustazah?
2: Ya,
1: iya betul. Baik, kemerdekaan dalam perspektif Islam ya. Jadi memang besok ya kita akan merayakan kemerdekaan kita ke 81 tahun nih Ustazah.
2: Iya, Masya Allah iya.
1: Jadi sebagai seorang Muslim itu euforia seperti apa sih yang memang harus kita lakukan gitu? Ya.
2: Iya. Euforia. Ya kan kalau di masyarakat kita pasti ya di RT atau di sekolahan atau dimanapun di tempat bekerja pasti sangat euforianya itu sangat luar biasa ya, mengadakan lomba atau segala macam kegiatan, ada yang muhasabah, mungkin public akbar ya, di pengajian itu kita bisa lakukan semuanya. Lomba-lomba juga dipersilakan, tapi ingat kita sebagai Muslim tetap ada aturan-aturan. Misalnya lombanya ya jangan sampai bikin jadi banyak mudarat ya, maksudnya jadi apa? Takut banyak bahayanya malah dibandingkan kesenangannya gitu, seperti itu ya. Contoh ajaran-ajaran Islam juga dimasukkan ke dalam lomba-lomba itu. Dan contohnya gini ya, lomba makan kerupuk ya bang ya. Lomba makan kerupuk lah, kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW makan duduk apa berdiri bang?
1: Duduk.
2: Kita duduk kan. Nah zaman dahulu mungkin yang belum tahu, kita lomba kerupuk banyak yang berdiri ya bang. Tapi alhamdulillah yang saya lihat beberapa tahun terakhir, apalagi kemarin ya, pulang dari sekolah melihat suatu kampung ngadain apa tuh namanya lomba seperti itu ya.
1: Tapi duduk.
2: Alhamdulillah duduk. Oh, ya duduk dengan dipancing itu. Jadi orang yang makan kerupuknya duduk, orang yang ngasih kerupuknya berdiri tapi ditutup matanya. Di sekolah saya juga sudah sebelumnya. Dari kalau 10 tahun terakhir sih alhamdulillah di sekolah itu karena sekolah Islam ya, jadi benar-benar menjaga nilai keislaman. Untuk anak-anak lombanya juga waktu itu pernah digendong tapi dalam kondisi duduk, jadi makan tuh tetap duduk gitu. Walaupun lomba makan kerupuk, karena dulu saya kecil ingat banget lomba kerupuk tuh berdiri gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan makin berkembang zaman, makin banyak orang yang mengerti ya, yang pintar gitu, yang mengerti, jangan sampai nilai-nilai Islam itu dilupakan, seperti itu. Jadi seperti itu sih bang, contohnya ya, itu contoh kecil saja ya. Karena itu harus mudah-mudahan di yang lain, di tempat yang lain juga begitu, kita pikirkan. Jangan sampai lomba itu melawan gitu ya, melawan dari nilai-nilai Islam, melawan kodrat sebagai manusia juga, seperti itu sih bang.
1: Ya betul, jadi memang jangan sampai melawan kodrat gitu ya, atau lagi atau menyalahkan gitu ya, misalnya yang tidak ada fungsinya, tidak ada intinya seperti apa, tidak usah gitu ya.
2: Iya, kalau bisa lomba
1: ya.
2: itu yang bernilai
1: Yang
2: hikmah gitu.
1: bernilai hikmah.
2: Ada, misalnya nilai kerja sama tim, gitu, kekompakan, itu kan menjaga persatuan misalnya antara RT kayak gitu ya, kalau di masyarakat ya. Nah itu kan harus ini ya, harus berarti menambahkan nilai-nilai bagus tuh positif gitu, jangan sampai negatif seperti itu sih Bang.
1: Kalau secara pribadi seorang muslim itu seperti apa sih? Maksudnya setelah kemerdekaan ini kita kembali lagi menjadi pribadi yang lebih baik atau seperti apa gitu misalnya?
2: Iya, yang tadi sudah saya sampaikan juga ya Bang. Kita sebagai muslim berarti kita dalam kemerdekaan ini ya, jangan sampai kita, apalagi sekarang dunia maya ya, dunia medsos, dunia internet, dunia teknologi kan makin canggih. Jangan sampai kita terkikis oleh itu. Makanya kita tetap ingat, sandarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak bisa apa namanya meninggalkan zaman ini kan. Kita tetap harus menyelesaikan zaman, tapi kita juga tidak boleh melupakan nilai-nilai keislaman kita, tidak boleh meninggalkan ketakwaan kita kepada Allah. Berarti mengisi kemerdekaan yang pertama itu tadi dengan akhlak. Dengan akhlak kita. Jangan sampai ya kita jadi pejabat tapi kita malah korupsi, kita jadi guru yang keren tapi kita malah curang gitu ya, seperti itu ya. Kita jadi pegawai yang profesional tapi kita

0: ya kita harus menjaga terus nilai akhlak Islam, akhlak agama kita, bagaimana sebagai seorang budaya timur ya, kita kan terkenal orang timur, nah itu harus dijaga seperti itu. Gitu sih Bang.
1: Baik. Ustazah, ini ada yang bergabung dari siapa nih? Sutama Cipondoh ya, Pak Sutama. Selamat pagi Pak Sutama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bertanya Bu Ustazah, mereka merdeka tapi di sebelah masih ada penyimpangan dan kesenjangan sosial, itu bagaimana?
0: Iya. Terima kasih Pak Sutama dari Cipondoh. Jadi gimana merdeka tapi,
1: masih ada penyimpangan dan kesenjangan sosial.
0: Nah, nah ini makanya tadi yang sudah saya sampaikan, kita merdeka ini jangan sampai kita melupakan itu, karena kalau tidak ada keimanan pasti akan menyimpang. Ya kan gitu kan Bang? Kalau kita tidak dekat mendekatkan diri pada Allah, atau masyarakat kita tidak dekat dengan Allah, pasti di dalam masyarakat itu ya, atau satu lingkup kecil misalnya satu RT, kalau di satu RT itu tidak ada nilai-nilai keimanan pada Allah, ketakwaan pada Allah, pasti ada akan menyimpang. Gitu kan ya Bang ya? Mungkin di situ ada kesenjangan sosial, atau mungkin bisa jadi ada terjadi berani mencuri sana sini seperti itu ya. Nah itu karena di dalam bawahnya itu ya, mungkin di masyarakat kita yang kecil ya, paling kecil itu tidak ada keimanan, tidak ada akhlak. Makanya kita dari minimal diri kita, terus ke keluarga kita, lalu ke masyarakat kita, kalau sudah ada akhlak, iman, benar-benar takwa kepada Allah, insya Allah sih tidak ada persimpangan ya Bang ya. Insya Allah tidak ada penyimpangan, tidak ada keburukan-keburukan. Kalau pertama emang dari diri kita dulu sih Bang. Jadi diri kita benar-benar menjadi muslim pribadi yang baik, gitu ya, seperti itu. Terus diri kita ini mengajak keluarga kita, kalau keluarga kita sudah benar, sekeluarga ini ngajak lagi keluarga-keluarga lain di sekitarnya, nah seperti itu, insya Allah di semuanya nanti hanya sampai ke atas, sampai ke negara kita, insya Allah mudah-mudahan tidak ada persimpangan lagi. Yang namanya kita hidup masih ada positif ada negatif, nah jangan sampai yang negatif ini bisa menjajah kita gitu ya. Kita yang sebagai positifnya harus terus kuat, harus terus menebar kebaikan-kebaikan, menebar positif, jangan sampai negatif masuk ke tubuh kita, masuk ke keluarga kita. Insya Allah sih Bang, bismillah, kalau semua pribadi kita, tadi Pak Sutama ya dari Cipondoh, Bapak sendiri bisa menjadikan diri Bapak, diri kita sendiri jadi benar, jadi benar-benar dekat sama Allah, insya Allah nanti sekeliling kita itu insya Allah benar, tidak penyimpangan. Nah kenapa tadi kan masih ada penyimpangan, kita cek dulu bagaimana kedekatannya dengan Allah, bagaimana dia menjalankan ibadah sebagai orang muslim, pasti itu ada sesuatu gitu ya, hal negatif, makanya itu bisa jadi masih ada penyimpangan, begitu sih Bang.
1: Ya betul. Baik, Ustazah, kalau begitu sebagai kesimpulan apa yang ingin disampaikan pagi hari ini?
0: Penutup. Ya Bang Dede, bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk penutup di pagi hari ini ya, para hadirin pendengar RRI Pro 1 Jakarta yang saya hormati, mari kita jadikan momentum kemerdekaan bukan hanya sebagai perayaan sejarah, tetapi sebagai momentum muhasabah. Kita harus introspeksi diri kita. Kita bersyukur karena Allah memberikan kepada bangsa kita ini kesempatan untuk hidup dalam keadaan merdeka. Tetapi pada saat yang sama, kita menyadari bahwa kemerdekaan juga adalah amanah. Nikmat harus disyukuri, amanah harus dijaga. Kemerdekaan harus diisi dengan kebaikan, dan kekuasaan harus dijalankan dengan keadilan. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga Indonesia kita, memberikan kedamaian kepada negeri ini, mempersatukan seluruh masyarakatnya, memberikan pemimpin-pemimpin yang amanah dan adil, serta menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang maju, bermartabat, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemerdekaan yang kita nikmati tidak membuat kita lalai, tetapi semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemerdekaan tidak hanya menjadikan kita bebas dari penjajahan, tetapi juga membebaskan hati kita dari kebodohan, keserakahan, permusuhan, dan berbagai akhlak buruk. Allahumma hafaz Indonesia, Allahumma ja'al hazal balada aminan mutmainan, wasair bilad.

0: Muslimin. Ya Allah, jagalah Indonesia kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tenteram, damai, dan penuh keberkahan. Satukan hati kami dalam kebaikan, dan jadikan kami generasi yang mampu menjaga amanah kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah. Terima kasih banyak
0: Iya,
1: untuk
0: sama-sama Bang Dede.
1: ya, pokoknya selamat berakhir pekan ya. Hari ini hari Minggu, libur.
0: Iya, Alhamdulillah. Bang Dede juga
1: Alhamdulillah.
0: ya.
1: Siap.
0: Family time Bang Dede.
1: Baik. Terima kasih, Ustazah. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian untuk Mutiara Pagi edisi pagi hari ini ya. Tentunya juga terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah WhatsApp. Juga terima kasih untuk Pak Sutama dari Cipono Tangerang ya. Dan pendengar, sesaat lagi di jam 6 tepat kita akan bergabung dengan Warta Berita Daerah.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kita sengaja mengeksersis di masyarakat apakah pengetahuan kebangsaan itu juga hidup. Hal ini penting untuk dieksersis dilakukan supaya kita bisa memelihara semangat kebangsaan.
3: Dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga sinkron dengan apa yang kita lakukan di daerah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus. Sari berita penting. Aliansi Kebangsaan menggelar Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan Antar Wong Cilik. DPRD dan pemerintah Provinsi Banten sepakati arah anggaran pembangunan tahun 2027. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Aliansi Kebangsaan menggelar Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan Antar Wong Cilik dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya, Setyo Agung melaporkan.
4: Aliansi Kebangsaan menggelar Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan Antar Wong Cilik, yaitu melibatkan puluhan warga pekerja kerah biru dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Gedung RRI Jakarta, Sabtu 15 Agustus. Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu ojek online, sopir angkot dan bajai, juru parkir, serta petugas kebersihan dan keamanan. Masing-masing kelompok mengirimkan 3 orang perwakilan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, misalnya sejarah Indonesia, kesenian daerah, hingga nilai-nilai Pancasila. Salah satu peserta, Deden Mulyana, keluar sebagai juara pertama bersama timnya dari kelompok ojek online. Menurutnya, lomba tersebut memberikan pengalaman, menambah pengetahuan, dan memupuk jiwa nasionalisme.
5: Ini kan juga bukan lomba biasa ya gitu ya. Ini bukan lomba biasa, tapi supaya kita mengenal semuanya gitu, apa sih istilahnya, buat menjadi pengalaman gitu loh, terus bisa nambah ilmu gitu loh.
6: Bang, kok bisa juara satu bang? Apa resepnya?
5: Resepnya sih nomor satu ya, buat saya. Kita jiwa nasionalisme kita jangan sampai namanya padam ya. Walaupun kita di era milenial seperti ini, ya kita harus yang namanya jiwa nasionalisme kita. Jangan sampai dilupain lah sejarah-sejarah kayak gitu.
4: Ketua Umum Aliansi Kebangsaan, Ponco Sutowo, mengatakan pelibatan Wong Cilik sengaja dilakukan untuk melihat apakah pengetahuan dan semangat kebangsaan benar-benar hidup di tengah masyarakat. Menurutnya, kebangsaan tidak cukup hanya dibicarakan oleh kalangan cendikiawan atau ditampilkan dalam kegiatan seremonial.
2: Biasanya kalau bicara kebangsaan kan bicaranya cendikiawan, profesor, upacara-upacara resmi. Hari ini kita sengaja mengeksersis di masyarakat apakah pengetahuan kebangsaan itu juga hidup. Hal ini penting untuk dieksersis dilakukan supaya kita bisa memelihara semangat kebangsaan. Kebangsaan itu ada karena partisipasi semua rakyat.
4: Lomba Cerdas Cermat ini juga menjadi ajang apresiasi terhadap masyarakat yang sehari-hari bekerja dan turut menggerakkan aktivitas perekonomian. Para pemenang mendapatkan hadiah uang tunai dengan total 8,5 juta rupiah. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
1: Mendekati peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera di Jalan Tegalan, Jakarta Timur menjajakan dagangannya. Mereka mengaku penjualan tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut Penta Maidita melaporkan.
7: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera berjualan di sepanjang Jalan Tegalan, Jakarta Timur. Berbagai jenis bendera dan atribut kemerdekaan menghiasi lapak mereka, mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, hingga aksesoris kemerdekaan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan. Dalam 5 tahun terakhir, Sumardi, seorang pedagang bendera di Jalan Tegalan, Jakarta Timur, selalu menjual bendera setiap mendekati peringatan hari kemerdekaan. Ia mengaku bahwa penjualan bendera tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
8: Tahun sekarang merosot tuh. Dari tanggal itu aja, tanggal muda, iya sampai sekarang. Iya. Ya, dapat 10 atau lumayan 15 ya. Kalau sekarang nyambut modal aja belum dapat. Persaingan sekarang lebih ketat, apalagi kan ada outlet. Ya, jadi nggak stabil.
7: Di tengah turunnya penjualan tersebut, Sumardi memilih untuk tetap optimis. Sebagai pedagang musiman, ia mengandalkan momen hari kemerdekaan untuk memperoleh penghasilan. Kondisi serupa juga dirasakan oleh Wirya, seorang pedagang lainnya yang menjual bendera di Jalan Tegalan. Wirya sudah mulai berjualan sejak 25 Juli dan akan terus menjajakan dagangannya hingga 16 Agustus. Setiap hari, Wirya berjualan sejak pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam. Sebagian bendera yang dijual Wirya diproduksi oleh penjahit di kampung halamannya, yaitu Cirebon. Salah satunya adalah bendera rempel sepanjang 5 hingga 10 meter.
8: Bendera ya diminati, kayak aksesoris-aksesoris kan buat di sekolah-sekolah juga diminati juga. Dari harga 5.000 sampai harga ratusan ribu. Yang panjangnya 5 meter, ada yang 10 meter. Ya, 500, 600. Kan naik turun sih kalau offset kan nggak tentu.
7: Meski penjualan tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu, aktivitas pedagang bendera tetap mewarnai suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Para pedagang berharap masyarakat menjaga antusiasme pemasangan bendera dan berbagai atribut kemerdekaan lainnya, sehingga penjualan mereka pun dapat meningkat. Demikian, Penta Maidita, Syahrani Alisha, dan Haura Zahra melaporkan.
1: Kunjungi warga Cempaka Putih, DPRD DKI Jakarta mengajak memilah sampah dari rumah. Selengkapnya, Maiska Derisa melaporkan.
9: Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B WOD Herlina mendorong masyarakat Cempaka Putih Barat meningkatkan kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Hal itu disampaikan dalam kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD DKI Jakarta terhadap produk hukum daerah. WOD mengajak pengurus RT dan RW serta masyarakat memahami dan menerapkan ketentuan dalam instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, pemilahan sampah dari sumber menjadi langkah awal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
10: Saya sih ngajak tentang sosialisasi info nomor 5 tahun 2026. Terus mengingatkan kepada kita semua, saya sendiri atau ke teman-teman pengurus RT RW untuk tertib memulai memilah sampah dari sumbernya itu di rumah. Dan alhamdulillah dengan Ingup ini kayaknya semua RT RW bergerak, keren banget. Tapi memang banyak kendala, artinya kendala itu bisa diatasi di lingkungan itu masing-masing. Tapi tentu butuh fasilitas dari pemerintah yang harus betul-betul sesuai dengan di wilayah itu misalnya apa yang diperluin. Kayaknya pemerintah harus datang untuk sesuai yang diinginkan oleh lingkungan tersebut.
9: Ia mengakui penerapan pemilahan sampah masih menghadapi sejumlah kendala di lingkungan masyarakat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. WOD juga mengingatkan warga agar tidak menjadikan ketersediaan tempat sampah sebagai alasan untuk tidak mulai memilah sampah. Pemilahan dapat dilakukan sejak dari dapur dengan memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum dibuang. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, dan sehat semakin meningkat. Ia juga mengapresiasi semangat gotong royong warga yang dinilai menjadi modal penting dalam penerapan pengelolaan sampah di lingkungan. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
1: Jemput bola suara pengguna, kantor Bea Cukai Marunda menyiapkan standar layanan publik yang lebih humanis. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
11: Dalam upaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, kantor Bea Cukai Marunda menggelar forum konsultasi publik dengan melibatkan langsung para pengguna jasa serta insan pers. Langkah ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan mengembangkan aplikasi Salam, sebuah platform layanan digital yang hadir di lingkungan kantor Bea Cukai Marunda. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Anwar Isharyanto menjelaskan bahwa pengembangan sistem digital tak boleh lepas dari suara pengguna di lapangan. Melalui forum ini, seluruh masukan, keluhan, hingga kritik membangun dari pengguna jasa dan insan pers diserap secara langsung oleh tim IT untuk dijadikan bahkan perbaikan berkelanjutan.
12: Saya menambahkan dari Pak Ferry, jadi memang tujuan utama forum konsultasi publik ini adalah termasuk kita mengundang rekan-rekan wartawan, kita ingin meminta masukan dari masyarakat, dari pengguna jasa, kira-kira terhadap layanan yang sudah kita luncurkan ini, layanan Salam ini, apa sih yang harus diperbaiki, apa sih yang harus ditingkatkan. Memang sudah ada, dari beberapa layanan, sudah ada janji layanannya. Layanan ini berapa jam, ini berapa jam. Nah, tapi ada beberapa yang memang belum ada janji layanannya. Nah, masukan itulah yang akan mendorong kita untuk kita lebih cepat membuat merekomendasikan janji layanan masing-masing layanan ini. Nanti outputnya adalah akan kita buat cap. Cap itu keputusan kepala kantor untuk standar pelayanan publik.
11: Selain mendengarkan keluhan teknis, fokus utama dari konsultasi publik ini adalah menyusun keputusan kepala kantor terkait standar pelayanan publik. Standar baru ini nantinya akan mencakup kejelasan waktu pelayanan, kepastian biaya, persyaratan teknis, hingga skema sanksi dan kompensasi jika terjadi keterlambatan layanan. Melalui keterbukaan dan sinergi ini, kantor Marunda berkomitmen tidak hanya menghadirkan efisiensi lewat teknologi, tetapi juga memberikan pelayanan publik yang benar-benar solutif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
1: PT Halal Network Internasional menyumbang 963 miliar rupiah dari total nilai transaksi sektor penjualan langsung nasional sebesar 7,8 triliun rupiah. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
13: Industri penjualan langsung atau direct selling terus menunjukkan peran strategisnya sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Dari total nilai transaksi sektor penjualan langsung yang mencapai 7,08 triliun rupiah, kontribusi industri berbasis jaringan halal mencatatkan porsi yang sangat signifikan. Kementerian Perdagangan mencatat salah satu pelaku usaha penjualan langsung, yakni PT Halal Network Internasional atau HNI, berhasil menyumbang transaksi sebesar 963 miliar rupiah dari total angka nasional tersebut. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofyan Sofyan, menegaskan besarnya kontribusi industri penjualan langsung terhadap perekonomian nasional. Menurut Iqbal, capaian itu membuktikan model bisnis penjualan langsung memiliki nilai ekosistem yang kuat dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian disampaikan Iqbal kepada wartawan Sabtu 15 Agustus 2026.
14: Dari 7,08 triliun tersebut, 963 miliar itu merupakan kontribusi dari HNI, Halal Network International. Jadi sebegitu signifikannya penjualan langsung dan konteksnya terhadap kontribusi dalam ekonomi Indonesia.
13: Lebih lanjut, Iqbal menyatakan besarnya angka transaksi yang dihasilkan HNI mencerminkan tingginya keandalan jaringan pemasaran dan daya serap pasar terhadap produk-produk halal di dalam negeri. Model bisnis itu tidak hanya mengandalkan transaksi retail semata, melainkan juga investasi pada pembinaan tenaga pemasar dan pembentukan jaringan distributor yang berjenjang. Rizky Basuki, RRI, Jakarta.
1: Beralih informasi dari Banten, DPRD dan pemerintah provinsi sepakati arah anggaran pembangunan Banten tahun 2027. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
15: DPRD Banten dan Pemerintah Provinsi Banten menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2027 pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banten, KP3B. Kesepakatan menjadi bagian penyusunan APBD 2027. Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan, anggaran diarahkan untuk kebutuhan dasar pembangunan. Fokusnya meliputi pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Gubernur Banten Andreas Sony menyebut kesepakatan telah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
3: Dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga sinkron dengan apa yang kita lakukan di daerah.
15: DPRD juga mendorong konsistensi program sekolah gratis serta penguatan infrastruktur. Kebijakan tersebut diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat Banten. KUA PPAS menjadi dasar penyusunan APBD Banten 2027. DPRD dan pemerintah Provinsi Banten akan melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme penganggaran. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Jajaran Polres Pandeglang bersama masyarakat menggelar aksi gotong royong membersihkan kawasan alun-alun Pandeglang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
16: Jajaran Polres Pandeglang menggelar aksi bersih-bersih lingkungan sekitar alun-alun Pandeglang sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan bakti sosial tersebut menyasar area Tugu Jam dan Tugu Al-Quran. Aksi gotong royong ini melibatkan keterlibatan aktif antara personil kepolisian dan masyarakat setempat. Bersama-sama, mereka membersihkan tumpukan sampah, melakukan pengecatan ulang, hingga merapikan berbagai fasilitas umum di sekitar lokasi agar terlihat asli dan lebih terawat. Kepala Satuan Siap Sedia atau Waspada, Samapta pada Polres Pandeglang, Ibtu Deden Ari Muhammad Amin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian institusi kepolisian terhadap kebersihan lingkungan. Selain itu, momentum tersebut sekaligus bertujuan untuk menumbuhkan kembali semangat kebersamaan dan gotong royong menyambut perayaan Hari Kemerdekaan.
17: Ya, kegiatan hari ini kita dari Polres Pandeglang berkolaborasi dengan masyarakat di Kabupaten Pandeglang dalam bakti kebersihan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, yaitu membersihkan Tugu Quran di depan alun-alun. Ini masih banyak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Pandeglang. Tapi kita saat ini kita menekankan tentang kebersihan. Di samping itu kita juga mensosialisasikan tentang antisipasi adanya kebakaran lalu lintas ataupun pencegahan adanya karang duka.
16: Ia merinci, dalam kegiatan gotong royong kali ini, pihaknya mengerahkan kekuatan personil gabungannya terdiri atas 25 anggota kepolisian, serta dibantu oleh 15 orang warga sekitar. Melalui aksi pembersihan ini, pihaknya berharap kesadaran kolektif masyarakat untuk merawat kebersihan lingkungan dapat terus meningkat demi terciptanya suasana kota yang sehat dan nyaman. Lebih lanjut, Deden mengatakan kegiatan bakti sosial kebersihan ini menjadi salah satu bagian dari berbagai agenda rangkaian peringatan HUT RI yang diselenggarakan oleh kepolisian. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengisi kemerdekaan melalui tindakan positif serta bersama-sama menjaga fasilitas umum di ruang publik. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pasang surut air laut di Karangantu memengaruhi aktivitas nelayan dan kapal wisata, sehingga wisatawan perlu memilih waktu berkunjung dengan tepat. Berikut Lucy Astari melaporkan.
18: Bagi Anda yang akan berlibur menggunakan kapal dari kawasan Karangantu, Kota Serang, sebaiknya memilih waktu keberangkatan dengan tepat. Pasang surut air laut sangat mempengaruhi aktivitas kapal wisata dan nelayan. Pemilik kapal wisata, Nalang, mengatakan saat air sedang surut, kapal bisa kesulitan keluar maupun masuk pelabuhan. Kapal terkadang harus menunggu hingga air kembali naik agar dapat berlayar dengan aman. Saat angin timur berlangsung sekitar musim kemarau, air cenderung surut pada pagi hari dan mulai pasang sekitar tengah hari hingga sore hari. Bahkan dapat terus tinggi sampai malam. Sebaliknya saat memasuki musim angin barat, yang umumnya terjadi sekitar Oktober hingga musim hujan, pola tersebut berbalik. Air biasanya tinggi pada pagi hari dan mulai surut pada sore hari.
19: Sekarang kan timuran nih. Kalau timuran itu kebalik dengan baratnya. Kalau timur itu sore jam 1 atau jam 12 mulai besar sampai malam. Kalau barat, artinya musim angin barat itu ya. Dan itu sekitar jam bulan-bulan 10, bulan 12 ke atas itu kan barat. Nah, itu bertukar lagi. Ya, yaitu pagi besar, sore surut.
18: Sebagian besar wisatawan memilih wisata keliling perairan Karangantu dengan tarif Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sementara wisatawan yang ingin menuju Pulau Lima dapat mencarter kapal dengan tarif Rp400.000 untuk perjalanan pulang pergi, kapasitas sekitar 12 orang, dengan waktu tempuh dari Karangantu sekitar 30 hingga 35 menit. Sementara itu, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang, Fadoli menjelaskan, surutnya air laut tidak berkaitan dengan kekeringan seperti yang terjadi di daratan. Kondisi air laut yang terlihat sangat dangkal merupakan fenomena alamiah ketika perairan memasuki fase pasang minimum atau surut maksimum. Menurutnya, pasang surut terjadi akibat dinamika gravitasi antara bulan, bumi, dan matahari.
20: Kenapa disebut angin timur? Karena dalam musim kemarau dominan angin atau masa udara berembus dari wilayah sekitar Benua Australia, di mana di situ terdapat kondisi udara yang kering dan panas.
18: Karena itu masyarakat yang akan menggunakan kapal wisata di Karangantu perlu memperhatikan kondisi pasang surut, angin dan gelombang sebelum berangkat agar perjalanan tetap aman. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Tradisi unik masih hidup di tengah masyarakat Kadu Bokor Kabupaten Pandeglang, yaitu menunggu durian jatuh dari pohonnya yang dikenal dengan tradisi nyangkilung. Selengkapnya Romanudin melaporkan.
21: Malam hari biasanya menjadi waktu untuk beristirahat di rumah. Namun, bagi sebagian warga kampung Kadu Bokor, Desa Tapos, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, malam justru menjadi waktu untuk berburu durian. Ketika musim durian tiba, warga memilih bermalam di tengah kebun. Mereka menempati saung atau gubuk sederhana sambil menunggu suara buah durian yang jatuh dari pohonnya. Aktivitas menunggu durian jatuhan ini dikenal warga dengan istilah nyangkilung. Bagi sebagian warga, nyangkilung bukan hanya untuk menikmati buah durian, hasil durian jatuhan juga bisa dijual menjadi tambahan penghasilan keluarga. Bahkan, kegiatan ini dilakukan oleh anak-anak sekolah, salah satunya Mutoi, warga Kadu Bokor yang masih duduk di kelas 3 MTS. Ia mengaku rutin ikut nyangkilung ketika musim durian tiba.
22: Namanya Mutoi.
23: Mutoi?
22: Ya.
23: Tiap malam ya, Kang?
22: Ya.
23: Oh, ini kegiatan apa namanya?
22: Kegiatan nyangkilung.
23: Nyangkilung. Ya. Masih sekolah?
22: Masih.
21: Bagi Mutoi, nyangkilung bisa dilakukan bersama teman maupun seorang diri, semuanya tergantung keadaan. Meski harus berada di kebun pada malam hari, Mutoi mengaku tidak selalu merasa takut. Dalam semalam, hasil yang diperoleh pun tidak selalu sama, kadang 4 buah, kadang bisa mencapai 5 buah durian. Durian yang didapat biasanya berasal dari kebun warga yang tidak dijaga atau dari buah yang jatuh secara alami.
22: Kadang takut, kadang enggak.
23: Tergantung ya?
22: Tergantung.
23: Semalam bisa dapat berapa, Kang?
22: Kadang 5, 4.
21: Tak hanya Mutoi, warga lainnya Ajis juga menjalani aktivitas serupa. Ia menyebut salah satu durian yang ditemukan warga adalah jenis cikoneng. Hampir setiap malam, Ajis ikut menunggu durian jatuhan di kebun. Dalam satu malam, hasil yang diperoleh bisa mencapai sekitar 10 buah dengan jenis yang beragam. Jenis durian yang tumbuh di kawasan Kadu Bokor cukup beragam. Di antaranya ada cikoneng, si tembaga, si cubluk. Setiap jenis memiliki cita rasa dan penggemarnya masing-masing.
23: Buah apa, Kang?
24: Buah durian.
23: Buah durian namanya? Buah durian apa?
24: Cikoneng.
23: Cikoneng. Tiap malam ya, Kang?
24: Iya, yes,
23: tiap malam. Setiap malam bisa dapat berapa, Kang?
24: Kira-kira dapat 10.
23: 10 biji?
24: Iya.
21: Harga durian pun tidak selalu sama, bergantung pada rasa, ukuran, dan jenis buah yang diperoleh. Aktivitas nyangkilung bukan hanya dilakukan selama 1 atau 2 malam. Ketika musim durian berlangsung, warga bisa bermalam di kebun hingga berbulan-bulan. Bagi warga Kadu Bokor, kegiatan ini bahkan bisa berlangsung sekitar 2 bulan lamanya.
24: Bisa kadang-kadang dimakan, kadang-kadang dijual.
23: Nah, kalau dijual berapa, Kang, satunya?
24: Satunya tergantung buahnya. Ada yang CP3, ada yang CP2.
21: Suasana malam di tengah kebun pun menjadi bagian dari keseharian warga. Di bawah kerindangnya pohon durian, mereka menunggu dengan sabar. menurut satu suara yang paling dinantikan, suara buah durian jatuh ke tanah. Bagi warga Kadu Bogor, durian jatuhan bukan sekedar buah musiman. Di balik duri dan aroma khasnya tersimpan cerita tentang kebersamaan, ketekunan, hingga harapan mendapatkan tambahan penghasilan. Dan bagi anak-anak seperti Mutoi, Nyangkilung menjadi pengalaman tersendiri, belajar mandiri, menikmati hasil kebun, sekaligus mengumpulkan sedikit rezeki untuk menambah uang jajan sekolah. Inilah cerita Nyangkilung dari Kadu Bogor. Ketika malam tiba, saung di tengah kebun menjadi rumah sementara, dan suara durian jatuh menjadi kabar datangnya rezeki. Dari Pandeglang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Aliansi Kebangsaan menggelar Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan Antar Wong Cilik. DPRD dan pemerintah Provinsi Banten sepakati arah anggaran pembangunan tahun 2027. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Buruli, Buruli.
1: Kenapa? Ya, sekarang kehidupannya beda ya. Dulu rumahnya sederhana sekali loh. Bahkan katanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja susah, Bu. Sekarang kok bisa punya usaha yang maju ya, Bu?
2: Iya, Bu. Tapi jangan lihat hasilnya sekarang. Kita juga harus lihat perjuangannya.
1: Maksudnya gimana tuh, Bu?
2: Jadi gini, Bu Gea itu mulai dari kecil-kecilan. Dia belajar membuat makanan, berani mencoba jualan, dan dia juga menerima kritik loh. Dan dia terus memperbaiki usahanya. Nggak langsung sukses dalam sehari, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu. Berarti selama ini saya cuma lihat keberhasilannya saja. Nggak tahu perjuangannya ya, Bu?
2: Betul. Keluar dari kemiskinan itu butuh kemauan, Bu. Butuh kerja keras, keterampilan, dan juga ketekunan. Yang penting, jangan berhenti berusaha. Keluar dari kemiskinan butuh usaha, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar.
3: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dedy Firdaus di Jakarta pagi ini ya. Hari Minggu 16 Agustus 2026 nih pendengar. Jadi kalau Anda pagi hari ini udah bangun, udah menikmati suasana Minggu pagi dengan olahraga, dengan beragam aktivitas gitu kan ya. Udah sarapan, wah kayaknya nikmat banget ya. Sambil dengerin Pro 1 Jakarta bersama saya Dedy Firdaus yang menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi ya pendengar. Dan pagi hari ini mari kita simak informasi dari BMKG Cuaca Kelautan ya, di mana pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan kita Indra. Silakan Indra.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 16 Agustus 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, serta Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta, dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,7 meter, terjadi pada pukul 19 WIB malam nanti. Dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,4 meter, terjadi pada pukul 05 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kita Indra atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi, Smartpreneur Indonesia. Perkenalkan, nama saya Coach Margetti Herwin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat, bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

The Groove pendengar dengan sepi ya untuk Anda di pagi hari ini, menemani di Jakarta pagi ini ya, menemani aktivitas pagi hari Anda. Tentunya juga saya Dede Firdaus hadir sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Dan pendengar, di jam 7 tepat sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita pagi sekitar 30 menit. Nanti setelah itu saya Dede Firdaus akan segera kembali untuk Anda di Jakarta pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami